0: menghadirkan program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi lansia di Kota Batu. Baik, saudara pendengar, demikian tadi pewarta Enggal. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
4: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
5: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
4: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
6: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
7: Mas, ini mas, baksonya mas.
8: Udah nyampe baksonya.
9: Iya, masih panas nih.
8: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
9: Mangkoknya sen tuker sih sen yang itu aja.
8: Emang kenapa mangkok kamu leh?
9: Saya mau yang itu.
8: Apa bedanya mangkok saya ini?
9: Ada gambar ayamnya.
8: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
9: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
8: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
9: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
8: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
10: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
11: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
12: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
11: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: sing sarangan kalian budhe me mari olahraga. Saiki aku keringetan yo. Tapi kok aku iki olahraga awakku kok tambah melar yo. Yo mbok aku yo gak eru tapi tambah seger iki lho ya apa? Soale olahragane gak konsisten paling budhe me. Yo iki wis pirang-pirang dino jeneng aku gak olahraga. Ya wis lah ya, pokoke gitu-gitu kabeh matur sembahun sanget ingkang enjang menika. Sampun badir wae wonten warung gaul.
1: Warungnya dibuka, ditonton sendok tangkir.
0: Nggih, para kadang pamirang seperti biasa. Aku kemarin sudah belanja-belanja. Sekarang itu waktunya untuk menginfokan ya, bagaimana sih yopo regone rata-rata nggih provinsi Jawa Timur nggih tingkat konsumen per tanggal iki lho, tanggal selikur Juni 2016 ngono lho Budhe. Yo sik talah sabar ya. Heeh, regone beras ya apa Budhe? Regone beras premium ah. Heeh. Regone beras premium iki dino iki mau mundak, tapi yo gak oke sih ya. Lek tuku tontonan yo kroso mundake Rp1.10. Teko rego 14.959 dadi 15.100. Lah untuk beras medium per kilogramnya iki mudun telur lumayan ya alhamdulillah Rp530 teko 12.955 dadi 12.400. Terus untuk gula kristal putih hari ini naik Rp127 atau 0.74% ya, dari rego 17.200 dadi 17.300. Terus ya apa budaya regane minyak, apakah masih naik-naik ke puncak gunung? Ya tak dudai ya, minyak goreng curah per kilogramnya dino iki mundak 804 utawa 4.03% ya. Teko rego 20.442 dadi 20.254. Lah untuk minyak goreng kemasan premium iki sing rodok majleb ngono ya, sing rodok kroso soalnya mundak 6.32% ya. Dadi mundak iku 1.498 teko rego 20.627 dadi 23.100. Aduh, jadi terus-terusno ya. Jerene budhe orang kaya. Yo yo, tapi kan yo budene kaya nanti yang lain-lainnya itu kan kasihan ya, yang masih sulit untuk mendapatkan minyak goreng. Budhe lelames ya, amin ya Allah segitu menan. Kemudian untuk minyak goreng kemasan sederhana per liternya hari ini juga naik sebesar Rp749. Ya, teko rego 18.611 dadi 19.300. Terus untuk minyak kita, minyak goreng per kilogramnya hari ini turun Rp278. Teko 16.333 dadi 16.055. Terus daging sapi paha belakang iki apa Budhe? Iki teko rego 120.295 dadi 130.750. Terus untuk daging ayam ras per kilogramnya iki mau ana regane ndek iki modon dulur, modon 2.274 teko rego 32.582 dadi 30.308 ya. Dan untuk daging ayam kampung per ekornya hari ini naik Rp1.082 teko 70.772 dadi 71.554. Lah endok ya apa Budhe? Lah endok iki mang aku tuku ya 4.000 ya. Dadi per kilogramnya hari ini turun 816 teko 20.240 dadi 4.420. Lek untuk telur ayam kampung per kilogramnya mundak 1.440 teko 46.209 dadi 44.800 ngono. Ya, ya wes gua aku balik meneh dengan informasi per cabe-cabean per bawang-bawangan ya. Tapi ojo nanti ndindi dulur aku kate nyopo Kang Grandong, sabar dulu ya Mas, nanti dibuka teleponnya. Terima kasih matur sembahun sampun absen. Semoga sugeng enjang lan sugeng midhangetaken sesekaran saking warung gaul sesarengan kalian Budeme.

Satu Skansel Koma Tiga Proskawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Warung Gaul Lurang Kaya, Sugeng Enjang Budeme, Sugeng Enjang. Iya, saking Mas Faris, saking Batu, badi request tembangi Vita Alvia sing Santri Pekok. Oke, oke, diputarkan ya. Oke, Bude, badhe bungkus urap-urap kalian tempe sedoso bungkus. Bude kula kirimaken kagem Mas Arga, Mas Ari, Mas Aji, Mas Bagas, Mas Taufik, Mas Ruli, Mas Ian, Pak Ismoyo, Bu Sri Purnomo, Bu Widi, Pak Widi, kagem Bude me matur sembah nuwun sanget. Wedalipun kula tenggo tembangipun. Oke.

Pandoko Gunawan Wilujeng Enjang Bapak Dospunti Pawartose Panjenengan. Sehat nggih Bapak, sembah nuwun sanget. Sampun nyawiji kalian kula budhe me. Oke, ambek ngrungokne lagu aku kate bali meneh sadurunge aku muter santri pekok sing wis dijaluk karo Mas Faris ya. Oke, saiki aku kate ngowahi informasi tentang cabe-cabean. Kok cabe-cabean? Per cabe-cabean. Ya opo sih? Cabai merah keriting hari ini turun 2.648 tekok 37.981 dari 35.333 good. Cabai merah besar per kilogramnya hari ini turun juga 3.731 good tekok 38.381 dari 34.600 ya. Dan untuk cabai rawit merah hari ini naik 1.331 tekok 56.400 dari 57.800 rupiah. Untuk bawang merah per kilogramnya ya apa budhe dina iki mundhak 1.138 tekok 42.400 dari 43.500. Terus bawang putih sincon honan per kilogramnya hari ini juga naik 1.455 tekok 35.234 dari 36.500 rupiah. Wes ya. Iku info komoditas ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya, semoga saja bermanfaat ya. Pak Suarnoto Bursak wilujeng enjang, matur semanuan sampun nyawiji Bapak absen biasane ngene iki ambek pamer. Lek gak ngono lek Pak Suarnoto kuwi iso mesti pamer kopi sing kuwentel ngono kuwi ya sing senenganku. Marono ambek mesti ana piring, ana segone, ana lawuhe kebiasaan kok anjene Pak Suarnoto iku. Ngiming-ngiming aku terus, ya wis lah ya, ora apa-apa aku wis mari serapan. Serapanku ngerti apa, Pak? Aku serapan roti mau, roti tawar. Roti tawar tawai keju, mari ngono aku goreng scramble apa iku jenenge ya. Endok sing diorak arek ngono ku lho, tapi sing rodok basah ngono ku enggak kering. Jadi serapanku iku dina iki koyo wong kulonan. Kulonan iku barat ngono lho maksudnya. Ya wes lah ya, ayo saiki wayahe muter santri pekok digawe Mas Faris sekalian olahraga lagi juga ndak apa-apa loh. Ayo kita mulai lagi yo lah temenan toh Pak Suarnoto tuh senengane kok. Ngene iki aku gurung ngopi, lak mumet delok kopi ngene iki aku.

0: wiji kalian kula. Enak ya Mas Faris ya. Sembanuun Mas Faris mileno lagu iki, lagu kesenenganku ya. Aku kate sapa iki buton iki lak wis suwe ya. Buton iki tak kongkon nyanyi santri pekok iso apa ora kira-kira ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sugeng enjang
0: sugeng dalu.
1: Oh iya, saya sih bengi ke mengkopang, ada kok sih peteng.
0: Ya apa kabar Buton? Ada
1: kumi, pawartosipun panjenengan.
0: Yo yo, selalu sehat, amazing, awesome, incredible.
1: Oh ya.
0: Lah mis aku lek ngene iki mentol aku lek ngodo ngomong. Oh ya gitu.
1: Untuk mengawali pagi ini Bude. Saya harus ya,
0: saya harus kuat. Saya harus kuat.
1: Saya harus melangkah lebih jauh.
0: Melangkah lebih jauh, melesat ngono ta maksude?
1: Ya kan meledek mata lebih.
0: Oh iya lah karena apa?
1: Kan menunjang kehidupan.
0: Oh jadi lari lebih cepat untuk menunjang kehidupan ngono.
1: Kehidupan dalam orang melayu lah raurep mandek meneng.
0: Iya
1: mak. Sarapan.
0: Oh iya sarapan mangurep ngono lek gak urep gak sarapan. Bener,
1: no
0: bener.
1: Ways,
0: Dad. Like, Buton sampean nggak kangen aku ta Buton?
1: Tidak.
0: Ya Allah Gusti Pangeran kok kepiacut sampean niku. Mosok gak kangen aku lo.
1: Ya wis krungu suarane ngene iki ya wis luntur ta Bude langsung ilang.
0: Oh, terobati ngono ya.
1: Iyalah.
0: Oh iya. Ada aku
1: kayak mendengar panjenengan pagi-pagi dari instruktur itu, terus saya langsung bergerak cepat.
0: Oh,
1: meluncur ke situ.
0: Oh iya benar-benar. Tapi yang membuat iya, sampean itu ya, aku kata takok nang sampean ngono Buton. Tolong dijawab dengan yang sebenar-benarnya. Jadi Buton harus menjawab yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya. Sebagai pelanggan setia warung gaul, lek sing dodol budemeku, ya apa perasaane sampean ketika mendengarkan suaraku yang begitu merdu dan indah ini, Buton?
1: Dengan sejujur-jujurnya saya kecewa.
0: Lo, kenapa?
1: Mengapakah tidak dari dulu?
0: Aduh, ngene iki lho, aku iki bayangno, lek awake dhewe iku gawe sebuah grup ngono ya. Kayak grupe itu adalah grup lawak. Wah, koyo awake dhewe luaris lho Buton.
1: Mungkin saya jadi pomo majalah no cover yang terdepan.
0: Kok iso?
1: Soale di samping ayu ya. Di samping ayu ya denok debleng ya. Heeh. Uwombo.
0: Apa ne?
1: Pokoknya, wah, buat

0: mari ngono. Pokoknya cantiknya itu tidak tertandingi oleh siapapun ngono lho. Lek sapi. Sapi sing anu itu ya kalah ngono lho.
1: Sing sapi sing belengah-belengah ngono kuwi.
0: Wah, kalah mbek aku.
1: Kalah lek sapi belengah.
0: Anu dadi cover no cover yang terutama yang dan yang pertama itu.
1: Jadi punya kecantikan yang paripurna ngono ya Bu Ton.
0: Oh, lah kene ya lek ngono.
1: Oke, baiklah. Aduh, bayang no, like, ketemu langsung ya. Hah, lah buton ya apa ngene iki.
0: Itu saya mendengar jenengan kok jare ra kangen. Terus pendapatku yang pokoknya ya enggak overthinking lah ya. Ini sejujurnya memang aku sangat kecewa gitu.
1: Oh iya.
0: Pada akhirnya mengapakah tidak dari dulu-dulu gitu loh.
1: Lamise ta lah, lambene.
0: Ngomong lambe. Lambe nih.
1: Iya wes lah, sing penting apa buton sehat-sehat ngono lho ya.
0: Sehat. Kalau di sini cuaca baik, bagus. Cuma kalau pagi dingin sekali, gigi kambuh.
1: Iya, soalnya adem banget ya buton ya.
0: Linu-linu itu orang yang punya penyakit itu anu, tapi lek saya pokok ditemplai abang-abang dua bapak ngono iku masih loro sembaring langsung waras.
1: Langsung waras ya buton ya. Luar biasa.
0: Iya pokoknya ada abang-abang ada biru ya lek biru yang loro ae ngono. Dua bapak ngono iku kan saya di mana.
1: Apa meneh sing ijo? Ojo sing ijo ya.
0: Ojo kok merah, aku minta yang merah. Kalau merah itu kan sudah apa itu sudah notok.
1: Oh, itu soalnya punya ini ya, apa tinggi ya anunya ya? Apa itu dosisnya tinggi yang merah itu ya?
0: Bapak-bapak itu langsung anu sangat menghibur diriku.
1: Lah iya, itu kan punya dosis tinggi ya dua bapak itu. Jadi oh,
0: iya, dosis tinggi.
1: Jadi awake dhewe kok ya penyakit opo ngono langsung waras.
0: Waras kok dijak nang mall bareng lek ngejak dua bapak itu ya sak gebok ngono ya kendel.
1: Kendel
0: lha sing biru kemleru ae dijajak rata patek wani.
1: Iya wis. Oke deh buton sama niki kate anu apa kate kirim-kirim apa nang dulur-dulurku.
0: Wis aku anu saya ini hari ini enggak kirim, tak dengerne sendiri ae wis bapak. Pokoknya ya tidak untuk siapa diriku sendiri. Anu kasih ono lidah tak bertulang ngono lho Bude. Mulai ilat kok dhewe omong angel menyrimpet iki nyapa ngono lho. Wis apa saking tuwek iki apa pancen tubane?
1: Gak ono lidah gak bertulang iku sing Jawa ae kok gak ono.
0: Masih wong kengkeng, masih wong nom ya lidah ya.
1: Oh, ilat tanpa balung ya. Iku enak iku. Iku enak lek digawe apa iku dimasak apa iku butun.
0: Di krengseng. Oh, ngambune kok ora enak ngono mesti kadung kesuwen. Kesuwen ning jero cangkem. Anu ambune seje.
1: Oke, siap. Saman njaluk sing versine catur apa ini Arya Galih iki enak koyoke.
0: Pokoknya pilih nasi nganu ngono lo sing untuk pagi hari untuk menyongsong matahari supaya tidak kandang mengunggah matahari.
1: Oke.
0: Okay. Jam 10 harus buka matahari Bude.
1: Oke okay, siap. Oke okay. Baiklah.
0: Untuk panjenengan semoga Tuhan selalu memberkati.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Amin.
0: Lalu seluruh keluarga panjenengan diberkati Tuhan sehingga tidak kekurangan sesuatu apapun.
1: Amin. Begitupun juga dengan butun ya.
0: Kaitan semuanya ya.
1: Oke.
0: Okay. Butunnya urung sih. Wes, anak sudah hadir ya butun.
1: Belum. Baru mau operasi katanya untuk bisa punya ini harus operasi dulu. Nanti insya Allah minggu depan menantu saya akan operasi dulu. Nanti setelah sehat baru nanti boleh. Apa?
0: Oh ada anu itu ada pentolannya.
1: Bener. Ya nggak apa-apa. Yang penting anaknya sehat dulu lah ya.
0: Memang satu-satunya atau dua-dua yang dapat.
1: Nah iya bener.
0: Nah, ya okay. Memang semua harus dijalani.
1: Bener.
0: Ya, berdoa saja. Berdoa itu mengalahkan segalanya.
1: Iya, aku wis ngomong kok, gak apa-apa. Sing penting awake disehatno dhisik, wong aku yo sik enom sik ayu.
0: Nyawa iku ado mbek dodo, Budhe.
1: Lah iya, kabeh wis ana sing ngatur, aku ngomong ngono.
0: Iya. Wis pokoke berserah penuh pada sang pencipta, kok lak ditoto dhewe ya Budhe ya.
1: Leres.
0: Kita sebagai orang tua hanya
1: siap mendoakan.

0: Anyasek.
1: Satukanlah dia berdua selamanya. Selamat.
0: Oke, terima kasih banyak lo pokoknya sampean bijak sekali Bu Aini dah ya.
1: Salam untuk semuanya. Okay. Salam I love you. Sarangeo.
0: Sarangeo.
1: Salam Wo Aini.
0: Wo Aini. Pokoknya yes sama lah.
1: Ya. Terima kasih Bu De.
0: Sama-sama Bu Tun. Oke, dadah Lala.
1: Dadah
0: Po. Oke, langsung mawon nggih, soalnya waktunya terbatas, jadi aku ate muter ilat tanpa balung.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, Minggu 21 Juni 2026. Saudara pendengar, pemerintah Kota Batu terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas hidup warga lanjut usia melalui rapat koordinasi Komisi Daerah atau Komdal Lansia, dan kegiatan ini didampingi, maksud kami dipimpin Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto tersebut berlangsung di Balai Kota Among Tani pada Kamis 18 Juni 2026. Rapat koordinasi membahas evaluasi berbagai program yang telah berjalan sekaligus menyusun langkah strategis guna mewujudkan Kota Batu yang semakin ramah lansia, dan berbagai perangkat daerah turut memaparkan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat lanjut usia. Baik saudara, kita akan beralih ke berita kedua, saudara pendengar. Mahasiswa Universitas Merdeka Malang, Rizal Hari Saputra, berhasil menjadi winner Duta Lalu Lintas dan Polres Malang 2025. Maksud kami menjadi winner Duta Lalu Lintas Polres Malang 2025. Dalam talkshow di Pro 2 RRI Malang, Rizal membagikan pengalamannya sekaligus mengajak generasi muda lebih peduli terhadap keselamatan di jalan raya. Rizal menjelaskan tugas utama Duta Lalu Lintas adalah memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya anak muda, agar lebih disiplin dalam berkendara. Menurutnya masih banyak pelanggaran lalu lintas yang dianggap sepele dan padahal bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mahasiswa semester 6 jurusan ilmu komunikasi itu mengatakan dirinya ingin menjadi representasi anak muda yang memahami aturan lalu lintas dan mampu memberikan contoh positif kepada lingkungan sekitar. Ia juga mengaku pernah berada di posisi anak muda yang menyepelekan aturan berkendara. Namun setelah memahami resiko kecelakaan, Rizal mulai sadar pentingnya keselamatan. Kini ia kerap mengingatkan teman-temannya agar memakai helm, memasang plat nomor kendaraan, hingga mematuhi rambu lalu lintas. Talkshow tersebut juga membahas berbagai fenomena pelanggaran yang sering ditemui di jalan, dan Rizal mengaku gemas dengan pengendara yang menerobos palang kereta api dan tidak sabar saat lampu hijau baru menyala, hingga pengendara motor yang berkendara tanpa helm meski jaraknya dekat. Menurutnya, keselamatan di jalan bukan hanya tentang menjaga diri sendiri, tetapi juga melindungi pengguna jalan lainnya. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang sadar bahwa tertib lalu lintas merupakan bentuk tanggung jawab bersama. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat berlibur bersama keluarga tercinta.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 09.00.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
4: Adek, ambilkan tisu.
5: Seharusnya adalah...
3: Adek, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
4: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
3: Terima kasih ya, sayang.
4: Terima kasih, sayang.
5: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
6: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
7: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
8: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
7: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
8: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
7: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
8: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
9: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
10: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
11: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
12: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
5: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Podcast Kansel Kematika, Prosekawan RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Matur semanuan sangat kagem sedoyo kemawon buriaten jaluk caping gunung.

panuan sangat biong buleha. Gusti pangeran koyok ngene iki lho kok iso isuk-isuk dadi. Masa aku isuk-isuk digongkon koyok ngene Gusti pangeran. Budhe lek kadung berot ya koyok ngono kula buleha. Ya Allah matur sembahan. Ya wis lah aku ora kate nuruti buleha maksud digongkon koyok ngono awakku. Aku kate muter caping gunung ae geburiatin terus tak lanjut ambek parang trites digawe Bu Sri Purnomo.

0: pas jam 9. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Minggu 21 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menghadiri pembukaan turnamen sepak bola anak kelompok usia 10 dan 12 tahun di lapangan Agro Kusuma, Kota Batu pada Jumat 19 Juni 2026. Turnamen yang diikuti 24 tim dari berbagai daerah tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus pengembangan bakat sepak bola di usia dini. Dalam kesempatan itu, Heli Suyanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan. Menurutnya, turnamen usia dini memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Heli menilai orang olahraga tidak hanya menjadi sarana mengembangkan kemampuan teknik bermain sepak bola, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan kerja keras sejak usia muda. Karena itu pembinaan atlet usia dini perlu terus mendapat perhatian bersama. Ia juga mengapresiasi komunitas dan organisasi masyarakat yang konsisten menghadirkan kegiatan positif bagi anak-anak dan remaja. Sinergi antara masyarakat, komunitas olahraga, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi modal penting dalam mencetak atlet berprestasi. Turnamen yang diikuti 24 tim kelompok usia 10 dan 12 tahun itu menjadi momentum memperkuat pembinaan sepak bola usia dini di Kota Batu. Melalui kegiatan tersebut, semangat kompetisi yang sehat, sportivitas, dan pengembangan talenta muda diharapkan dapat terus tumbuh dan berkelanjutan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas.
0: Pakaten Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 12.

0: Dolor-dolor kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dolor.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
2: Ya udah yuk, cek aja.
3: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
7: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
8: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
0: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
8: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
6: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap hari.

Harinya cuma di RRI, bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hamang kewajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasan.

Selamat pagi anak-anakku di rumah, luar biasa. Minggu yang berbahagia ini, kita bertemu kembali. Libur sekolah, duniaku ceria di RRI Malang. Iya, anak-anakku di rumah sudah lama ya, kangen bersama teman-teman TK. Nah, hari ini Bu Eli bersama temanmu dari TK di Singosari loh. Penasaran kan? Nah, anak-anak di rumah, liburan minggu yang berbahagia ini Bu Eli ditemani dari TK Angkasa 2 Lanut ABD Saleh Malang. Nah, pasti kalian ingat kan? Banyak sekali loh kejutannya dari TK Angkasa 2. Penasaran? Yuk, sekarang Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum.

Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi suara merdu mereka. Wah, sudah penasaran kan kalian? Yuk, kali ini kita akan dengarkan dulu bersama-sama. Inilah lagu kebangsaan kita dan Mars TK Angkasa dinyanyikan bersama-sama.

Anak-anak agak merapat sedikit. Oke. Ke tengah aja, ke tengah. Iya, mendekat sama temannya. Oke. Good. Iya. Itulah tadi anak-anakku di rumah. Sekarang

0: Ibratani. Sebuah lagu Mars Tiga Angkasa Dua yang luar biasa. Selanjutnya kita akan dengarkan Yel Yel TK oleh Ananda Sisan.
1: Mana semangat?

Kita akan dengarkan dulu sebuah lagu Ibu Kita Kartini. Karena di bulan April ini memang kita akan memperingati tadi ya. Kemarin sudah memperingati Ibu Kita Kartini ya. Teman-teman di rumah juga pastinya ya. Kita dengarkan lagu dulu Ibu Kita Kartini bersama-sama.

0: sampai anak-anak menjadikan anak yang terhebat. Ya, selanjutnya kita akan dengarkan penasaran ya, di TK Angkasa 2 itu loh ada apa saja ya. Nah, anak-anakku di rumah, kita akan dengarkan suara merdu dari Ibu Kepala Sekolah TK Angkasa 2, Ibu Eni Sriwindarti SPD Out. Kepada beliau, disilakan.
1: Terima kasih Ibu Eli. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala rahmat dan hidayahnya kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kebaikan sampai saat ini. Ayah bunda dan anak-anakku yang di studio maupun ada yang di rumah, kami juga menyampaikan permohonan maaf jika ada ananda yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan, dan ada ananda yang tidak bisa hadir di tempat ini, segera diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya. Ayah bunda dan anak-anakku yang di studio maupun di rumah, kami ingin memperkenalkan bahwa TK Angkasa 2 adalah lembaga di jenjang Taman Kanak-kanak di bawah naungan Yayasan Ardia Garini Cabang Lanut Abdurrahman Saleh Malang dengan Ibu Ketua Yayasan Ibu Resa Sastra Negara. Di TK Angkasa 2 berdiri sejak tahun 1962. Sekolah kami sekolah yang nyaman, aman, hijau dan ramah anak. Sekolah kami mempunyai visi, misi, tujuan, dan 10 program unggulan sekolah angkasa. Di antaranya adalah angkasa cerdas spiritual, angkasa cinta dirgantara, angkasa berbudaya, angkasa berkarakter, angkasa berkarya, angkasa ramah lingkungan, angkasa can speak English, angkasa semi full day preschool, angkasa berbakat, dan angkasa juara. Di TK Angkasa 2 juga melaksanakan implementasi kurikulum merdeka melalui pembelajaran mendalam atau deep learning melalui pembelajaran sentra dengan metode BCCT atau Bayan Center and Circle Time melalui pembelajaran yang sangat menyenangkan, bermakna, berkesadaran yang melahirkan siswa-siswi TK Angkasa 2 yang memiliki akhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, cerdas, berkarakter dan sebagai generasi penerus bangsa yang hebat. Terima kasih kami sampaikan kepada RRI Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi acara di siaran RRI Malang. Semoga RRI Malang selalu jaya di udara. Di bulan April ini kami segenap Dewan Guru juga mengucapkan Selamat Hari Kartini. Semoga anak-anak menjadi kartini-kartini kecil, kartini-kartini yang pintar, kartini-kartini yang cerdas dan hebat dan luar biasa, kartini-kartini yang membawa emansipasi meneruskan perjuangan ibu kita Kartini sebagai pahlawan wanita Indonesia. Sekolah Angkasa semoga menjadi sekolah yang unggul dan rujukan. Bersama Angkasa, jayalah Nusantara. Bersama RRI, jayalah di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, salam sehat, tetap semangat. Terima kasih Bu Eli.
1: Iya, luar biasa. Waalaikumsalam Bunda. Ya, anak-anakku di rumah, itulah tadi suara merdu dari Ibu Eni selaku Kepala Sekolah TK Angkasa 2. Iya, luar biasa. Wah, tadi kita sudah dengarkan sebuah lagu ya. Nah, sekarang anak-anak di rumah akan dihibur yaitu sebuah puisi Kartini dalam bahasa Indonesia oleh Ananda Sesan. Dan nanti si sambung puisi Kartini dalam bahasa Inggris oleh Ananda Oskia.

Salam kapan sebut dalam doa aku sebagai rasa syukur karena perjuanganmu. Dalam langkahku ada kekuatan.

0: di surat Al-Fil, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar? Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular.
1: Hafal Bunda. Wow, ini adalah akibat bunda-bundanya yang luar biasa juga. Terima kasih ya bunda-bunda. Nah, anak-anakku di rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan surat Al-Fil berserta artinya. Selanjutnya kita akan dengarkan doa memakai dan melepas pakaian. Bu Eli panggil Ananda Alken, Rafiski, Nauren, Yesa, Dini dan Raka.

Bila memakai dan melepas pakaian. Anak-anakku di rumah, selanjutnya inilah kita akan lihat fashion show. Iya, anak-anakku di rumah, selanjutnya Bu Eli akan panggil Ananda, Reza, Nesa dan Kila. Dia akan mempersembahkan yaitu sebuah fashion show kami dan kita generasi bangsa.

Anak-anak, tadi kita sudah lihat betapa cantik, menarik, berani. Nah, sekarang anak-anak di rumah tetap duduk manis ya. Masih bersama TK Angkasa 2 Lanut ABD Saleh Malang bersama kelompok B. Dan sekarang Bu Eli panggil yaitu Ananda, Juno, Rehan, Joas, Atkin, Nauren, Momo, Farzan, Kiana, dan Agam. Kita akan didengarkan sebuah lagu Padang Bulan.

Iya, luar biasa inilah Ajang Bulan. Dan selanjutnya Bu Eli nanti akan tetap menghibur kalian yang ada di rumah. Nah,

Akan dengarkan sebuah lagu Re Ayo Re dengan Anda dan Nevan, Hisham, Askia, Selina, Rangel, Kenzo, dan Avan. Inilah sebuah lagu Re Ayo Re.

0: rasa anak-anakku di rumah itulah tadi sebuah lagu dari Jawa Timur, Re Ayo Re. Selanjutnya, wah ini lebih seru lagi ya. Bu Eli panggil dulu Ananda Yasmin, Dini, Zafran, Kila, Johan, Ramdan, Leta, Akas dan Meka. Kita akan diberi sebuah hadiah dengan judul Gundul Gundul Pacul.
1: Wih, aku di sini.

Pacul. Anak-anakku di rumah, kita sudah mendengarkan sebuah lagu dalam bahasa Jawa. Selanjutnya, Wak, enggak kalah kurang menariknya dari Jawa Tengah, kita akan dihibur dalam sebuah lagu Suwe Ora Jamu oleh Ananda Azriel, Kenzo, Kevin, Selina, Aulia, dan Rafa.

Iya, luar biasa. Itulah tadi Suwe Ora Jamu. Anak-anakku di rumah, tadi kita sudah dengarkan Suwe Ora Jamu. Nah, bagus sekali ya, dengan lagu-lagu daerah, bunda-bunda sudah memperkenalkan sejak dini kepada anak-anak kita tercinta. Ya, selanjutnya kita akan dihibur oleh Ananda, Gaila, Momo, Arshi, Inara, Zea, dan Yesa. Yuk, kita akan dihibur dengan gerak dan lagu Aku Bisa.

pasti bisa. Luar biasa. Itulah anak-anakku di rumah. Tadi kita sudah dihibur gerajan lagu. Dan selanjutnya kita kembali dengan Ananda Aksa, Bayu, Rania, Nisa, Ariski, dan Elena, Dava, Boy, juga Johan. Kita akan dengarkan salawat Allahul Kafi.

Iya, itulah tadi salawat Allahul Kafi. Selanjutnya, wah, jangan main HP. Anak-anak di rumah jangan terlalu banyak main HP ya. Yuk, kita dengarkan temanmu Ananda Zesa, Reza, Rafizki, Alken, Rafa, dan Thea. Jangan main HP.

Jangan main HP saja. Ya ya ya. Nah, anak-anak di rumah. Nah, tetap bantu mama dan papa. Ya, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan jangan main HP saja. Dan selanjutnya Bu Eli panggil ya. Ananda Leta, Agas, Sanum, Dava, Bayu, Ariski, Aksa dan Zafran. Nah, kali ini teman-temanmu akan memberikan sebuah hadiah anti bullying.

Iya, itulah tadi sebuah lagu yang bagus sekali, anti bullying. Anak-anakku di rumah, kalian masih bersama TK Angkasa 2 ABD Saleh Malang dari kelompok B. Selanjutnya kita akan dihibur, yaitu Adab Berbicara oleh Ananda Renjil, Thea Hisam, Nevan, Aulia, dan Kevin.

pemirsa, Adab berbicara. Dan sekarang kita akan dihibur dengan Unggah Ungguhe Boso oleh Ananda Vania, Kiana, Agam, Zea, Faizan, Jos, Alvin, dan Junung.

0: Luar biasa itulah tadi. Ungguh-ungguhi poso. Ya, anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu Ananda Raka, Boy, Elena, Ramdan, Meka, Rania, Jasmine, dan Sanum dalam surga di telapak kaki ibu.
1: Ayo dong.

0: Iya, surga di telapak kaki ibu. Anak-anakku di rumah masih tenang di rumah. Minggu berbahagia ini, libur sekolah duniaku. Iya, libur sekolah duniaku ceria bersama teman-temanmu dari Tiga Angkasa 2. Dan selanjutnya kita akan libur diriku sendiri oleh Ananda Nisha, Kayla, Atkin, Arsi, Inara, Rico, Raihan, dan Alvin.
1: Aku nggak tahu.

0: itulah diriku sendiri. Anak-anak di rumah, wah, tidak terasa ya senang kalian bersama temanmu dari TK Angkasa 2. Ya. Selanjutnya kita akan dihibur juga mungkin penghujung kita bersama TK Angkasa 2. Inilah Solawat Busro oleh Ananda Afan, Davina, Bayu, Nisa, Rico, dan Fania.
1: Oh, tengah kini.

Iya, luar biasa. Itulah tadi sholawat Busro. Anak-anakku di rumah, wah hari ini sangat bahagia. Minggunya yang cerah bersama teman-teman dari TK Angkasa 2, dari teman kelompok B yang luar biasa. Dengan merayakan sekaligus kita merayakan Hari Kartini. Ya, inilah penerus-penerus bangsa dari TK Angkasa 2. Anak-anakku di rumah, nah sebentar lagi tidak terasa kita harus berpisah dengan anak-anak yang ganteng dan cantik ini. Di RRI ditunggu teman-teman yang di Kabupaten Malang. Yuk, ditunggu Bu Eli dan kru dari RRI Malang. Kita siaran di libur sekolah Duniaku Ceria. Nah, sebagai penutup kita akan tampilkan teman-temanmu semuanya bersama bunda-bunda tercintanya akan tampil bersama-sama. Kalian tetap duduk manis, kita akan dihibur dengan sebuah lagu Pelangi TK Angkasa dan Sayonara. Nah, dinyanyikan bersama-sama. Inilah Pelangi TK Angkasa.

0: Iya, luar biasa. Yuk, kita akan didengarkan Sayonara.
1: Sayonara.

0: bersama TK Angkasa 2.
1: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo, adamel raketing nuswantoro, wassalam.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
4: Apaan sih? Belum.
5: Pada ngapain sih ini berdua?
3: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
5: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo,

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budaya, adamel raketing Nuswantoro, wassalam.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih.
2: Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
4: Ini, scanning dokumen-dokumen.
3: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
4: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi. Jadi kita tetap punya backupnya.
3: Oh gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
4: Apaan yang mau di-scan?
3: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
4: Dasar sotoy.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Kota dingin yang berada di kaki Gunung Dempo ini kaya akan warisan budaya suku Besema. Salah satunya adalah seni bertutur Kuritan Besema. Tradisi tradisional ini merupakan seni nyanyian atau sastra lisan yang berisi kisah keluarga, nasihat, maupun sejarah leluhur yang disampaikan secara turun-temurun. Nilai-nilai budaya yang begitu sakral inilah yang menjadikan Kota Pagar Alam begitu memukau dan penuh makna. Pendengar, setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4, RRI Malang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kebun Teh Gunung Dempo merupakan destinasi wisata alam paling ikonik di Kota Pagar Alam. Terletak di ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut, kawasan ini menyajikan hamparan perkebunan teh hijau yang membentang megah menyerupai permadani raksasa. Anda dapat menikmati kesejukan udara segar yang khas sambil berjalan-jalan di tengah perkebunan atau menikmati pemandangan sunrise yang menakjubkan. Keindahan alamnya yang sangat memukau menjadikan Kebun Teh Gunung Dempo sebagai pilihan wisata favorit yang wajib.

makanan khas kota Pakar Alam, salah satunya adalah keciluk. Kudapan tradisional ini sangat unik karena terbuat dari bahan-bahan sederhana yang diolah secara tradisional serta dibungkus dengan daun pisang berbentuk kerucut lalu dimasak dengan cara dikukus. Perpaduan rasanya yang manis dan gurih serta teksturnya yang lembut memberikan cita rasa tradisional yang sangat autentik. Keciluk sangat cocok dinikmati sebagai camilan tradisional maupun teman bersantai di pagi hari.

0: Kamaran atuh mun teh raya ieu teh.
1: Satu Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

oleh-oleh khas Kota Pakar Alam. Salah satunya adalah kopi Robusta Pakar Alam. Produk ini menjadi buah tangan unggulan karena ditanam di tanah vulkanik yang subur di sekitar lereng Gunung Dempo. Diolah secara tradisional, mulai dari proses penjemuran hingga penggorengannya, kopi ini menghasilkan aroma yang sangat kuat dengan cita rasa pahit gurih yang amat khas. Kopi Robusta Pakar Alam ini menjadi oleh-oleh wajib karena kualitasnya yang terjamin, sehingga sangat cocok dibawa pulang sebagai buah tangan khas dari kota dingin ini.

0: Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Bakar Alam. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Bakar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.
1: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, tahu nggak? Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
4: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
3: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
4: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
3: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
4: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
5: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
6: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
5: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Hai, adik cantik.
1: Karena kamu menari, senang rasanya bisa jadi teman deh kayak kita.
0: Bang, gimana bang? Pantun bang? Apa hubungan teman?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, om ulun basuki langgeng, rahayu-rahayu untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya sore hari ini ya, di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Harapan saya, saudara-saudara saya semuanya, para pecinta dendang, dimanapun Anda berada, ini yang menyaksikan melalui jaring radio, yang menyaksikan melalui live TikToknya. Nah, saya hanya bisa mengucapkan selamat sore dan selamat berjumpa. Nah, sore hari ini untuk Anda semuanya yang mau bergabung diperbolehkan ya, melalui 081-555-69-1053 barengan saya Cak Pentol tentunya. Halo.
1: Halo juga Cak, bareng Nandi Cak
0: Sakar buah.
1: Aku ya sakarepku, melok taura ya sakarepku, bareng taura ya sakarepe, lek mau bareng ya wis, aku budal dewi.
0: Ya wis, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Nah, wong yang namanya Suro ini kegiatan itu banyak sekali. Ya, diceluk Rono, diceluk Rene. Ini teman-teman ada yang apa yang ngarani lagi itu ruatan juga di tempatnya Pak Sampur sana. Ya, saya hanya mengikuti aja gitu loh.
1: Anjane ya, yo, alhamdulillah talek ngono.
0: Wong anjane yo riyayane wong Jawa ini bis baratnya seperti itu.
1: Nah iya mangkane tak gekno jenang gendrul, Cak.
0: Nah jenang gendrul itu untuk sapar. Kalau untuk suro namanya jenang suro.
1: Lah aku selak kepengin garandul e.
0: Lah iya mang grendula ngono dhewe sik kurang grendul ta ya apa?
1: Lah nyene ya Cak tambah grendul-grendul ta aku.
0: Iya ini. Ada Mas Kadir Kudori sugeng sonten. Geng sonten ugi Mas Kadir Kudori. Terus
1: Mas Kadir karo Mas Kudori sugeng sonten.
0: Cak Kadir terus Kudori. Nah, ana Kudir dipangan sapi.
1: Ana grendul. Gulone batokan abang.
0: Ah, enak.
1: Ditambahi santen-santene kani.
0: Gurih.
1: Gurih. Ayo Cak ndang di. Gaskan.
0: Tak pikir parian rek. Ana jenang-jenenge.
1: Aku sing
0: ana jenang-jeneng
1: gawekno, cacake sing ngartekno ngono lho.
0: Ana jenang-jenenge grendul. Terus gulone batokan rasane
1: abang.
0: Gulone batokan rasane legi. Nah. Aku dolan ti aja disusul. Nah. Lek wis kadung jigrang malam mbok
1: ngombe kopi.
0: Malam mbok parani. Warung-warung.
1: Lagi ya terus lah lek gak tak parani lah ya cacake saken lek dhewean.
0: Iya, sapa sing kok gak parani? Masih wong patrol ya kok parani.
1: Viral atim.
0: Lah iya, aku ya apa.
1: Mbah, nah. Kok ya ngono iku lho. Wong atene turu kok ya ora iso turu, ngono ku ya lapo kok blakraan nang kono, ngono ku lho lapo.
0: Nah, ya lapo, katik ya laporan nek ora iso turu barang iku lho.
1: Ya lapo ngono ku.
0: Mangsane Gusti.
1: Laru mangsane.
0: Heeh, Mas Budiono. Ono Mas Budiono, assalamualaikum, waalaikumsalam lo Mas Budiono Pinara.
1: Mas Budi sugeng sonten, selamat sore.
0: Ini assalamualaikum Pak Dek, goyang senggol, makin digoyang makin asik lagunya keramas. Keramat.
1: Lo, aku semari Cak, tas mari.
0: Oh ya, alhamdulillah, ya, ya, wong anjene ya mari nang gerdu ya keramas dah. Ya Aceng Naruto mati. Jari-jari ini Aceng Naruto mak titi.
1: Mak titi.
0: Tit ngono mrok i ngono. Nek nulis ngono. Mak tit
1: Kang Aceng. Iki lho Rinio. Tak kei masker grendul.
0: Iki Mas Budiono iki ternyata dari Tenggarong Kalimantan Timur. Lek Aceng iki Kalimantan ndi ya?
1: Aceh ngono Kalimantane separan-paran, Cak.
0: Oh, Kalimantan separan-paran. Oke, deh, Ran.
1: Soalnya kan dene ngenyet dek kali ya tadi separan-paran.
0: Oke, deh, Ran. Ini
1: Okeran.
0: Okay, Okeran, lagunya apa ini? Jangan.
1: Aku seorang mikir, Cak.
0: Iya, wis gak usah dipikir.
1: Kayak anu-anu ya, wis.
0: Moh.
1: Jaluk pisane moh, kok nang melok patrol, jare patrol.
0: Ya melok ta sapa arwara. Telo diceluk Buriatin iku lho.
1: Lek nyeluk aku paling ya butit ngono buto.
0: Butik.
1: Butik. Sing penting ora buri.
0: Heeh, lek ndok mah tung 1000 ya buto. Lek ndok omahku ngono kok ya tambahi L.
1: Apa tadi ini butol?
0: Ada yang kok ketik lho. Iku botol ya, iku botol.
1: Lah iya tadi buta di tadi botol.
0: Gede ini. Apa lagunya?
1: Lagunya aku mau yang kabut biru ya wes.
0: Kabut biru.
1: Sepertinya.
0: Kok yo pasak. Kabut biru, oke deh.
1: Kok pas nopo?
0: Ya pas wis ana. Mek kari geser. Oh, mek kari geser ngene tok.
1: Ya geser ta, Cak.
0: Sepertinya dia sayang padaku. Cak Kuntet 67, selamat sore lho Cak Kuntet.
1: Loh, Cak Kuntet iku sayang nang sampean, Cak?
0: Iya ta, aku seneng sing Kuntet-Kuntet ta. Sehat lho Cak Kuntet.
1: Lek Kuntet iki penak gemekane.
0: Lho kok iso?
1: Kuntati biasa kan, Dek?
0: Oh, ya ora mesti wong iki celukane tok kok.
1: Oh. Lho ta?
0: Iya. Alhamdulillah sehat, iki... ya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah lek dulurku kabeh padha sehat. Lek cacake ngene iki rupane ya kaya etes ngono ku ya sehat.

0: Nih.
1: Iya. Masih mari ketutuk
0: Aku
1: pentok. Mari masih ketutuk pentongan aku yo ngono ae rek.
0: Cak.
1: Dalem.
0: Isi wangi ya Triji. Triji kena gunting.
1: Heeh.
0: Jempolan kena parut.
1: Oke, lanjut.
0: Tanganku kena lengo. Kurang apa? Gara-gara nutuk pentongan.
1: Masih ketutuk pentongan ya ora apa-apa. Oke,
0: tak ingai cak. Sing sewingane kok tak ingai sampai mambu gak teko. Saiki ya tak ingai meneh.
1: Aku seneng anjene seneng sampai mambu terus tak ambu.
0: Sing wis mambu.
1: Iya tak ambu tok gitu.
0: Ya wis oke lek ngono berarti cacah e waras.
1: Heeh. Anggite lho lho.
0: Matur nuwun.
1: Oke deh.
0: Lagune tak enteni cak.
1: Iya, nggih.
0: Aja nesu-nesu wae engko tambah elek.
1: Ora lah apa aku nesu. Gak nesu wis elek.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang minta keramat ya. Selamat sore, ini lagunya keramat saya putar untuk Anda. Cak Kuntet selamat bergoyang saja.

Mimin gemoy. Semangat cak, siap. Cari maski. Asik. Asik pakai pol. Oke, diam saja sama-sama. Walaupun namamu diam saja, tapi demi mendengarkan kendangan yang kayak kie, ya jangan diam saja, rek. Digono lo, Wak Yang. Makasih lo, Mancus.

Assalamualaikum, salam kenal dari Malang Kebanjen Ketapang. Salam kenal juga dengan saya Cak Pentol ya, dari Perumpat RR Malang FM 105,3 MHz. Yang minta lagu mabuk duit sabar ya. Yang mau ngentekno kopi ngentekno lah. Selamat sore juga untuk Mas Rendra Priyatnya dari Kota Jember ya. Sabar dulu. Minta lagu Goyang Senggol dari Kamelia Malik. Lagunya Goyang Senggol sudah diputar sebagai opening ya. Yang lain by Ziza Fernanda. Selamat sore juga untuk Mas Iwan. Mas Iwan jontek juga ya. Sehat selalu untuk Iwan semuanya.

Nggak lagu liku-liku. Di zaman nom-nom aku biyen sik orkesan, lagu liku-liku mesti nggare anu gelut. Mas Teo Yogyakarta hadir, siap Mas Teo. Salam untuk dulur-dulur ngayuk Jakarta wadiningrat semuanya. DJ Diki Juna, salam dari RRI Madiun. Siap untuk DJ Diki Juna. Salam untuk keluarga besar RRI Madiun dari Malang. Salam goyang single, makin digoyang makin asik.

Zaman SMA SMK Janti. Aku pendengar setia RRI Madiun Asia. Salam juga untuk penggemar dan pendengar RRI yang ada di Madiun semuanya.

ingat lagunya mabuk duit lagi ya. Jero Ratna, siap ditunggu. Saudaraku yang dari Bali sudah tak persiapkan. Don't worry, don't worry. Untuk yang ada di Bali semuanya, digoyang dong.

Kalau aku suka nyanyi, harus apa lagi joget? Oh iya, enggak apa-apa. Kalau aku ya suka nyanyi, ya suka joget. Tapi lek pas ditanggap. Cakman yang ada di Beji Kampung Wayang, selamat sore. Amat bergabung aja loh. Digoyang dong, Cakman.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
4: RRI.

0: yang lagi mabuk duit.
1: Iki lo.
0: Monggo. Dengan siapa nih yang tadi sedang mabuk duit ya? Selamat sore juga untuk Bu Nani yang ada di kampung wisata Kongko hadir. Wah, iki dulurku Banglor kono ning Kongko. Ada juga Mas Wawan Bence, Mas Waijo, Mas Eko.

0: Rambut derita ikan rujana diputer, Cak.
1: Oke deh.
0: Salam untuk dulur ngongko sedaya.
2: Terima kasih.
0: Wan benci lagunya Denok, Cak. Denok tidak dibusa diputer hari ini, ya. Denny embo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak Menol moga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan barokah. Lagunya Terali Besi dari Nur Alima. Ditunggu ya.

Digital seni budaya teramat sore juga. Ada Ma, ada Cak Karsoto Gut. Karsoto ya. Rosedena Miska, Anita Putri. Mbok Nedole. Cak Bredil. DJ Elektrik. Kita berangkat dulu untuk mengantar pesanannya dari Umi dan Abah Widi ya. Trali besi. Mas Yusuf Aditya, Cak Bayan juga, Agus Sopian,

kembali Jero Ratna ya yang dari Bali. Pokoknya Raharjeng sarang sami deh. Sak kok angel untuk ku protol neh luru deh. Mali ewuhi.

kabari semuanya. Untuk cucuku tersayang, Dimas Rongga Joko Paringan. Semoga bunganya laris manis Tanjung Gimbul ya nak, bagus.

Polo FF ya. Ya terus ya Polo. Mas Buldani. Selamat sore Mas. Salam kenam dari Kalimantan Selatan. Oke deh. Ada juga Rahdis Tisatan.

Denny Risoling, Pak Tris Gajah juga. Habis ini ya Pak, ya supaya antrian dong. Abang yang minta sebelum Anda ini sudah mumbruk hari.

Lihat rojo poninten cilok kriwil. Assalamualaikum, salam kenal teko cilok kriwil, Mbak. Landung Sari Tirta Utama. Siap VHE Tirta Utama. Salam kanggo kanca-kanca Tirta Utama semua. Ini Pakde lagunya selalu hadir di RRI, keluarga RRI semuanya tanpa terkecuali.

0: Beberapa buah tembang permintaan sudah saya hadirkan untuk menghiasi ruang dengar Anda ya. Ini semoga saja para pendengar yang meminta lagu ini senantiasa menikmatinya. Yang dari Jember, selamat sore ya Mas Hendra Priyatna. Ini ada tulisannya tulisan Cina, aku gak iso maca. Elfu ngopo, matre, flu ngopo, pokoknya iku goyang mbak pripun ngopi dereng. Awis buat suwek sewek nes. Terus nggih Mas Yusen nggih. Pokoke ngono. Rada ditorosi badhe. Ya ya wis tak benani Didik. Tak ngomong arek-arek ya di belakang. Oke dia, terima kasih untuk WBE Pro Audio. Ayu Sri Kandi, selamat sore. Selamat sore juga untuk jenengan ya Ayu Sri Kandi. Ini kan dulur-dulur yang sudah menyatu, yang mungkin ada di dampit sana, ada Cak Eko, terus Maringono sopo ya, pokoknya ake banget ini ada di dampit biasanya. Yang ada di Talok, Turen, yang ada di Gedangan, di Segaran, semuanya selamat bergoyang aja. Ada juga Mas Usman Timumum dari Balikpapan, request Roma Irama, aduhai. Ya ditunggu ya. Terima kasih juga untuk penjenenganipun Mbak Ayu Sri Kandi, Cak Pretil yang ada di Lamang. Selamat sore juga. Oke, salam kanggo dulur-dulur yang ada di Lawang semuanya ya. Banyak sekali lagu-lagu yang belum saya putar untuk sore hari ini. Salah satunya adalah ada Cinta Permata, ada juga Liku. Liku.
1: Kita joget bareng ya.
0: Yang minta liku-liku yang dari Ketapang ke Banjen ya. Oh, Ketawang mau Ketapang.

0: lepas tangan nih. Goyang senggol. Aha. Ada apa aja Eko Dempit? Minta lagu dendam kebencian spesial buat Riko. Asemi. Kau gak suka aku.
1: Dan hidup berubah-ubah.
0: Ayo Sri Kandi, saya request Selalu Rindu.

Roson Irawan, selamat sore juga ya. Putra Gilang, Mas Hari Sudebyo, selamat sore. Azam Bakhtiar, tak lupa untukmu. Mas Hadi Sudebyo, becak Inggir Nolur.

0: Nih selamat sore juga untuk Utra Gilang, selamat sore Cak. Goyang senggol makin digoyang makin asik.
1: Lagunya Elo Dangdut ya.
0: Oke deh.
1: Bentar banget, sabar ya.

Kirang kaling down dulu ya. Ada yang minta cinta dan permata. Ada Ajeng Febria, Tata Asifa. Benera kemeringet. Bu Yati selamat sore, Mas Yayat Bengkel.

ke TikTok jadi tahu wajahnya. Nyicipi pendole, jangan Mason. Jangan Mason, jangan. Mas Puji, selamat sore juga, Bem. Buka HP langsung kue tok Pak Di. Bengkulu uang.

Ada yang minta cinta dan permata ya, sudah saya aturkanin tadi. Selamat sore. Kudu melu goyang erek aku rek. Yo yo ta rek, kenceng no barisane rek. Aja nganti klenggak-klenggak. Moko iya senggolan titik-titik wis biasa. Gak usah digawe masalah ya, sing penting iki padha asike. Ngono jare arek-arek nonton dangdut. Ah, jantenan, jantenan matur nuwun sangat ya. Terima kasih banyak untuk babemu yang ada di yang ada di Jakarta sana. Assalamualaikum, lijung sonten cak goyang senggol makin digoyang makin asik. Salam dari warga Gesek semuanya. Selamat menyiapkan tradisi selamatan dusun Gesek. Lagunya wedus cak, wedus dewe. Tidak boleh diputar lagu wedus itu. Kita muter lagu yang bagus-bagus yang dangdutnya bahasa Indonesia. Kalau yang lagunya versi campur sari tidak tak puter. Ada jamnya sendiri. Goyang 100% Pak D. Goyang juga. Ada es jeruk tanpa es. Ya apa sih rek? Oke deh. Langsung aja saya persiapkan ini lagunya Cak Eko juga ada. Ada yang minta elu dangdut, ada yang minta aduh. Hei, ini di

Divas Tony, salam goyang seng goyang mbak, dan salam kobungu. Oke deh. Dendam kebencian kanggo sapa cak iki? Untuk keponakanku Eko Sololo yang ada di Jampit Rembun, Kakung Seno, Ahmad Safi, selamat sore.

J, sehat terus Bang J. Ini juga ada info menarik untuk warga Kota Batu dan sekitarnya yang suka melihat atau menyaksikan sajian wayang kulit. Nanti bisa berduyun-duyun ke Jalan Pandai Jonrejo. Jalan Pandai Cak Pandai yang ada di Kecamatan Jonrejo, Desa Jonrejo. Nanti ada Ki Dian Permana Putra. Tempatnya di depannya rumahnya Pak Sampur loh.

0: Salam kenal dari MP Pak J.
1: MP iki ndi ya Bang J? Malang Plaza. Pemadiyo Puro. Atoto.

Sok Malang Plaza. Ida Dak, assalamualaikum, selamat sore nganjuk hadir Cak Asia. Salam kanggo dulur-dulur nganjuk semuanya ya.

0: Yang minta aduhai?
1: Iya sayang.
0: Alhamdulillah sekarang iso ngrungokno radio sekaligus melihat hostnya. Makasih loh Putra Gilang.
2: Seperti
0: kan. Yang dengan Jo juga terima kasih banyak. Boleh nintip salam enggak?
1: Benar kan?
0: Salam Nandi, Cak.
2: Seperti itu.
0: Yang dulur-dulur guyangan.

Onrisman lewat kuas, lewat WA, bisa WA kak Pak D. Lewat WA boleh, lewat komen gini juga boleh. Pokoknya kena tak pocong. Ya lo mau omong-omongin langsung dengan saya, BWA juga bisa.

0: Kang J, terima kasih banyak. Sosok penyiar yang ganteng banget ra kaya Mbah Demi.
1: Atuh.
0: Atunggale are. Oke, siap lagunya bebas, Pak De. Bebas lagunya bebas. Oh, judul lagu toh ini. Bebas.

Untuk Son Rizwan ya. Nanti waktunya gak nyungkupi karena antriannya masih banyak juga, mohon maaf. Mungkin lain waktu akan tak puter untuk jenengan.

Yang mau hello dangdut, selamat sore. Saya hantarkan di menit 47 dari pukul 4 sore ini. Masih bergoyang senggol bareng saya Jamendol. Asik tau, asik tau.

51 menit dari pukul 4 sore saya antarkan permintaan dari Sopo Mau ya, yang minta lagu Bebas. Selamat mendengarkan, lagu Bebasnya sudah saya putar. Dan sambil mendengarkan lagu ini saya pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita jumpa di lain waktu. Saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Salam kebajikan. Hong Ulon Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu, arah.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk membawakan tausiah yang berjudul Bicara Tanpa Pahala. Pendengar perempat rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Dengan lidah, seseorang bisa berzikir dan saling nasihat menasehati sehingga meraih banyak pahala. Namun sebaliknya, lidah juga bisa mengakibatkan dosa dan menyeret seseorang ke neraka jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Kesadaran seseorang terhadap fungsi dan bahaya lisan ini akan mendorong dirinya untuk menjaga lidah. Tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Berikut saya nukilkan beberapa bencana yang dapat ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita faham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana tersebut adalah, yang pertama, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni." Sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Malik Al-Baghawi, disahihkan oleh Al-Albani. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa berupa perkataan atau perbuatan, perkara yang haram atau makruh, atau perkara mubah yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, supaya terhindar dari bahaya lisan yang pertama ini, hendaklah seseorang selalu mengucapkan sesuatu yang mengandung kebaikan. Jika tidak bisa, hendaknya kita diam. Nabi Muhammad bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw yasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun ini berat, namun seharusnya seorang hamba yang ingin selamat di akhirat agar selalu berusaha untuk melakukannya. Diriwayatkan bahwa Muwarrik Al-Ijli rahimallah berkata, "Ada satu perkara yang aku sudah mencarinya semenjak 20 tahun yang lalu. Aku belum berhasil meraihnya. Namun, aku tidak akan berhenti mencarinya." Orang-orang bertanya, "Apa itu, wahai Abu Mut'amir?" Dia menjawab, "Diam, tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku." Masya Allah. Yang kedua, berdebat dengan cara batil atau tanpa ilmu. Kita bisa menyebutnya dengan berdebat kusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rajali ilallahi aladdul qasim." Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu mendebat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Mendebat dalam hadis di atas maksudnya adalah mendebat dengan cara yang batil atau tanpa ilmu. Sedangkan orang yang berada di pihak yang benar, sebaiknya ia juga menahan, menghindari perdebatan. Karena debat itu akan membangkitkan emosi, mengobarkan kemurkaan, menyebabkan dendam, dan mencela orang lain. Nabi SAW bersabda, "Anna za'imun bibaitin fi robadin jallati liman tarokal mira'a wa in kana muhikkon wa bi'aitin
fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazidan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana hulqah. Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Saya memberikan jaminan rumah di tanah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun ia bercanda. Dan saya memberikan jaminan rumah di tengah yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Mengingkari kemungkaran dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, itulah yang dikehendaki. Namun jika ditolak, maka hendaklah ia meninggalkan perdebatan. Ini dalam masalah agama, apalagi dalam urusan dunia. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita berdebat kusir. Para pendengar Pro 4, rahimakumullah. Dari dua yang saya sebutkan tadi, kita bisa menyambung kelanjutannya dengan tiga lanjutan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
4: RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Jawa Budaya Style. Nusantara.
1: Eumi, maseyo ane nong haseyo kumawayo.

0: Iki Jawa Style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, hong ulun bae sugilanggeng, rahayu rayo kang samnyo pinanggi. Pinanggi paling kalian kula cak pentol wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grespo. Kang ngaturaken lagon-lagon gagrag, tembang Jawa lan Banyuwangi. Wonten ing perangan wiwitan menika, watawis tabu 6 sonten ngantos mangke 7 dalu. Lupa di ngaturakan lagu-lagu nenggang jari ini warah ada nih energik dinamis jedak jeduk pokoknya sing basi mantep sing iso horek iso rotok iso trap es pokoknya mantan uki van kat mantan uki apa kuleng arani jian jari ini ya ini kagum penjenengan nenggang suka reman media ngatakan lagu-lagu najib ajib ajib ajib pokoknya jeduk jeduk jeduk jeduk jeduk pokoknya sesarengan gula jaman dalam tenengnya di joro Tejo Wangi Jian Grespo
0: Hiki Jawa Style.

Menjenengan sami para kadang senop deng yang satu kinormatan. Wonten pun dikemawon ye becik ingkang midhangetaken wonten ing FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Perempat Suara Budaya Nusantara. Napa dene ingkang midhangetaken lumantar AM 89.1 so ingkang midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. Dan kata lumpen jenengan ingkang syukur menyanggong utawi nenggani wonten ing TikTok ibu nerer imalang, so TikTok cak pendol. Agam kocok-kocok menikah, video segerabu rumien menikah kagemas Barli Setiawan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Malam ugi, sampit Kalimantan Tengah menyapa. Nengi kagem kocok-kocok konten ugi, ingkang sampun rabu, Agung Isuboyo. Salah jengi pun baru kadang setengah budoyo, wonten ugi Mas Faris, matur nuwun sanget. Kagem penjenani pun Mas Faris, bangga punten gula benten kali lintu nipun ye. Ingati coro menika mboten rami telepon namung nabi seratan WA kemawon lan lagune kudu manut encang sampun terjadwal kemawon. Bunda Tia sukun hadir cak siap. Engge kagem para kadang sedaya budaya ingkang sampun midhangetaken menika wonten lagon ingkang saged damel pemanasan rumiyin nggih Banyu Langit.

Salam kagem JJ Malah. Sak kundet 67 lan sedaya pamireng RRI sugeng midhangetaken. Matur nuwun Bunda Tias. Den Bagus Surabaya hadir ja siap. Kagem jenenganipun abar usuran wong cepu mloro. Enok ya ditenggong. Alistafar, assalamualaikum warahmatullahi. Mas Rudi Blitar, siap Mas Rudi Blitar, sehat terus. Ya Budi Wilujeng Santana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat terus ya Budi. Kakem Jaya Bentol, selamat bertugas, matur nuwun, siap. Pak Iswaya, sehat selalu.

Hari ini Bunda Tias sedang duduk jocis di sini. Ah, terima kasih. Marli Setiawan matur nuwun mawaripun nggih. Rezeki berkah berokah. Winaryopi walesipun. Assalamualaikum Ibu Wilujeng Dayu Tejawangi Jian Grace Sport. Malang Kidul Setyo nderekaken. Asiap.

Kuncir Malang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku Sarema, Papua hadir sam. Oyi. Sama ngasak ulales ya. Karena dia itu wedoh. Terpisah laut. Tapi kita tetap menghirup udara yang sama. Saya terus kagem dulurku aku Sarema. Salam kagem konco-konco Papua. DJ Siti sehat terus nggih. Wonten iki Sartono Manokwari Papua Barat hadir siap matur nuwun sanget. Mugi-mugi rawuh ing RRI Malang antar TikTok saged dadi serono panglipur. Mas Panji Asmoro bangun.

Kalimantan hadir Sam, penyiar selalu sehat dan selamat selalu. Siap. NS Audio Batu hadir Pali. Siap, dulurku sing ana Batu kuwe ya. Rada bedideng iki. Antar di Mas Andre. Salam kenal saking dari Pak Komes yang wonten Jambi. Asal tempeh Lumajang, Madura. Oh ye. Di Jambi ya, Pak. Encit hadir lagunya Mbun Dalu matur nuwun Asia pencit karete cepak nomong ayu. Aku DJ sing ngorek balik Asia tak coba nih sing hork hork pokoknya.

Untuk yang lagi gel-gel sambil kora-kora, selamat kora-kora. Ojo mung piringe tok sing dirijiki. Ojo mengawaki tok sing dirijiki. Dirijiki ana pikiran ati lan prilakune. Ha ha. Ayo radione wong-wong iso urek iki Pak Dek.

Meniki salam saking Rantau Pulung Kaltim RRI Prumpat Malang. Salam juga kagem konco-konco ingkang wonten Kalimantan sedaya nggih. Ya timur, ya barat, ya utara, ya selatan. Pokoke lah. Cak Sokol sugeng dalu, Mbah. Anu cak.

0: tapi saya ojo pisan-pisan dadi menungso sing nuntut kudu dimenungsake. Aji ning diri mung krana awake dhewe bisa ngajeni nglian. Iya. Salam kagem sedayanipun Uye.
1: Spesial.

Inyo kenceng. Iki Indo apa Amerika ya so? Simbule enggan di kocok potak. Lu niki Indo Amerika. Soalnya gak kurang sing Amerika rasa Indo. Tapi wong Indo sing rasa Amerika yo gak kurang. Yang penting wajahnya bendera ini Indonesia, apa jenisnya Amerika. Hatiku tetap Indonesia, rekam Inggris, rekam apa jenisnya ke luar negeri-luar negerian. Lagunya ya coro Jawa.

Eh jawangi jan kelas pol sungguh dalu cak mentol saking pare sing wonten batu lek wonten badhe menon tembangi wika sangking Safira Ime wis wakangkelan iki kemang yang sudah terprogram sedemikian rupa mohon mangap matur nuwun Mas Faris salami kagem penyiar pro 2 pun kula aturaken mariki aku tak tok tok tok tok ngetan rono Sugeng dalu mbeng rungon RRI ambe milih jeruk Jihan Sadu Asia Bapak Evero dipilih lho sing merindil-merindil gak usah katut

0: Polusi.
1: Kasihnya kenceng nengkal tim Anugrah Cipta Grabadi. Nyuwun Nyidam Sari iso ta. Saya tak golek no Nyidam Sari sing gegrak merot ya. Kasihnya siap-siap. Nyuwun lagu Bumi Ponorogo versi merot cak siap ditunggu. Tolong aku ngadir Pak Desi APR. Pak Cilok. Ngarep RRI yang di panggung dodolan. Aku ki ngadep ngalor. Pokoknya ngadep ngidul ngungak. Ketoknya dodolan Cilok. Perkorono apa gak ono ini aku garuk. Cocok capen siap.

0: Kopi pahit Pak Tol dalem. Nyeruki Mas Budiono Sugeng Dualu kulo saking tengah rongkal tim siap Kalimantan Tengah.
1: Revolution NSPC perform.
0: Dulur-dulur Senusantara Jayapura sampai Aceh selamat sore semuanya nggih.
1: Support by.
0: Sehingga pas gak kebocok mangapunter. Nyekrole kaduan.

Kagem dulur-dulur buat saudara-saudara sing wonten Kutai Timur nggih. Dari Bayu Putra. Enak bol. Temenan dah. Oh, aja tenan. Yo yo Bayu aja ngotot. Om Dal dalam niki jadule lah judule lagu nopo? Embun Delu.

0: Buningsih sumber sekar dau. Wah, Buningsih sumber sekar dau. Nyuwun aku Gunung Bromo. Punten Gunung Bromo sing jeduk-jeduk mboten wonten, Bu, nggih. Kije Bidadari Cintaku, Mbak De. Iku basa Jawa apa bahasa Indonesia? Sing diputer mung tembang Jawa lan Banyuwangi, nggih, pangapunten. Agam Mbak De Putra Bayu jare kopi nindi enteke nyidam sari sumusul.
1: Nuwun inggih para kakang pamirsa kakung miwah putri. Kang tansah
0: ayang-ayang ditunggu ya Iksabok.
1: Salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel
0: Sanur Bali Hadi Bang Penasia Mas Murwanto.
1: Sesarengan
0: Pak Kaji Jadul sugeng dalu cak galugi Pak Kaji Jadul
1: bisa ngremenaken panjenenganipun sedaya sumangga.
0: Iki wis berat to Ceng Den Boto wilujeng ya menten. Saki arca lawak waru hadir

Tria ditunggu nggih. Tak dhisikne sing horeg-horeg dhisik kowe. Jare Wak Kaji Jadul, ganti versi mbrot geden. Oh, heh.

Mas Sugito. Terus Mas Ran, Mas Yoga, Mas Ahmadi ugi nggih. Topi kuning. Dinangi malih kali cak pentol topi doreng. Sang Nasta. Terus gimana wilujeng ya menten? Saki harja kopinya diseruput Pak Deben ojo berot. Uye manut.

0: Satrio Putro Arjuno.
1: Wak breng, wilujeng dalu wak breng.
0: Audi.
1: Matur nuwun sangat sampun nyawiji. Poppy.
0: B. Project. Remix Serbay.
1: Wonten ki Mariana wilujeng sonten.
0: Check Music Production.
1: Wae kanan hadir masih oke okay, wae kanan. Selamat malam untuk wae kanan.
2: Al Jamal Pasih Baningsun. Lahir batin wis gam.
1: Pokoke wae iki sapa iki dulur iki asmane lali sing teko wae kanan iki tonggoan karo aku.
2: Waskit.
1: Jenengan ten pundi, Cak? Jenengan wae kanan kula wae kiri.

Ari jenenge aku. Dulurku sing enek gasek ya. Wong dulur sak gasek padha manggut-manggut kabeh cak. Ah siap matur nuwun. Salam kagem dulur-dulur gua sek sedaya kemawon. Cak Sukari, Pak Sukari, selamat sore wilujeng sonten.

Dulur-dulur sinambi midhangetaken enek unen-unen mantep niki. Ojo kakek nuntut ben rezekine runtut. Sing gelek syukur ben rezekine mancur-mancur pokoke ora mung netes.

siap. Situasi di mana ini, Gek? Situasi bundi ini kok Mas Minoto. Itu asli yo Srido yo betul ya. Aku mbolok nak no Sri-Sri ning ngono koyo piye nah.

0: nonton wayang lho, harus yang seneng wayang.
1: Ngomong suruhan, mari ruatan. Enggak berduyun-duyun ini ya. Kedeng Jalan Pandi, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo. Wonten Gideon Permana Putra ingkang badhe gelar Ringgit Purwa. Wonten ing daleme Pak Sampurno. Oke, Bos Sido Asri Malang.
2: Rejo. Support Zaki Jaya. Featuring Kara Geso. Remix serupa Elos Production.
1: Sing lagi lewung. Perkara kate patrol kelangan sarung. Timbangane dides. Tak putri lewung. Monggo dilanjut ya, kula tak maker yo yen. Matur nuwun Pak Kaji Jadul rawuh. Lan tansah nyengkuyung ing adicara menika. Mugi-mugi rezeki barokah ingkang nartani. Cak Yunus. Ujub TV ugi.

Assalamualaikum salam. Gitu sih panen durian ya. Masuk Mbah No anti setrum. Aku mbak dikirimi. Ojo diamboni tok. Rayong. Pancet.

nang Banyuwangi. Numpak bis batas. Imbangane ngatine liwong, teman bingung. Ayo ngrungokno Tejo Wangi. Ben awake giras. Agus Kuprit. Malam Pak Di. Pak Kaji, sehat terus ya Ji ya. Suwe ra ketemu. Salam kanggo dulur-dulur Surabaya kabeh Agus Kuprit. Kasih serangan Tejo Wangi Jan Kris 44 RRI Malang. Serangan kula Cak Pentol. Ih.

ngajari ini. Jadi wong doa itu memantul, maka doakan yang baik-baik. Pikiran itu memantul, maka pikirkan yang baik-baik. Rasa itu memantul, maka rasakan yang baik-baik. Pokoknya ngunut jari ini.

lho sing santen ugi. Wonten Mbah No anti setrum nggih. Berarti Mbah No iki sebet setrume gedhe. Ati Iskandar Rudi Eswanto Alicia.

Enggak ngerasakan gerigis. Sumangga. Para kadang sudah mimpi-mimpi ngetakan gerigis. Dejo wangi geragat gagrak jedak-jeduk badhe kapungkasan. Kasih wonten ing Dejo wangi jenengan ingkang suka remen slow rock, blues, langgam, klasik, kroncong. Wanjinipun jenengan. Mantun niki. Jam 7 bengi ngantos jam 8. Kasih serangan kula. Cak menrol. Iha.

0: Bunda Tias tambah bengi tambah guayeng cak pentol siap. Ben skip request duit turmo geti. Aduh ngapunten ya. Wekdale sampun mboten cekapi kados e. Nek sik cukup tetep tak puter. Turmo geti ning nek mboten cekap, pangapunten Kang Agung.
1: This is
0: Nancy, ho saya pamit dulu, terima kasih Nancy.
1: Why music?
0: Salam untuk saudara, teman, kerabat, dan nanti tolal yang ada di sana. Apa artinya ke Jawa Wangi, Sam? Tembang Jawa lan Banyuwangi, Sam. Ngono Sam Nuri Ika Wangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hati-hati.

Ya pas lek ngono. Tempe wong Banyuwangi lha iya. Dulur iki amangi ikatan keluarga Banyuwangi. Seneng orkes di organisasi.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Rumah beteng yang barangan kali jenengan ingkang remen negon-negon klasik slow rock blues versi campursari lan Banyuwangi jenengan tasih serangan kula cak pentol wonten ing Tejowangi Jen Grespol landscape gak ada suaranya Pak, mbok menawa si nyali rodok mandek iki mah wis oke okay, matur nuwun cak Nuri Gawangi.

Keren sangat. Suarane mak jreng banget. Lebune ngati. Am duwi bangga wilujeng santen. Sudah lucak uyok leru.

terus siap pendol dalam kawasan Jogja hadir cak siap salam kagem kadang-kadang ayuk Jogarto hati ningrat sedoyong ya. Salam sehat tetap semangat dan jangan lupa bahagia tentunya.

Zonu, ale stukl. Co iso ae dulur ku cetak dodol iki. Antu nganteni. Sutek salsa wil jeng yang menten Mas Sutrisno ugi nggih.

kemingkang kalau mau ngerusakkan teteh sing lu. Semoga wili sing midi yang ngetahkan garapannya jan grues pol si anget mongah-mongah ini. Jabudi wili sing dalu ngaturan binara Jabudi. Salam kagem Ani Sulipa saking penjenengan pun cak cetak dodol. Kabar sami-sami kagem penjenengan pun Bu Sri Purnomo nggih. Sehat terus Ibu.

Oh, super nggih. Ana laundry ten TikTok oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwangi. Kula penggerar baru nggih ya. Nyuwun lagu Gerigis. Sampun dipun puter nggih Gerigis e. Kali nyambi stelika ningali jenengan teng TikTok. Oke deh. Saat ini pun minangkan ini lakon saking Bapak Ibu Widi ya, Bapak Umi Widi. Ini gak ngerasa agen sesekanan wadon yang kuat. Ini kemudian cinta di matu. Bu Pandan sabar umian dia.

0: sing dalu menika kagem Gus TikTok nggih. Kudu eling jaman nika. Iko jaman kudu.
1: Senajan
0: aku sangen lagu grejakan mau nabang ngapunten nggih. Anggih kateku.
1: Terus
0: suwe Andrian mengge suwe bar bae.

Mas Andi Indri milujeng yang menten kemawon nggih. Mas Darno ki ngapunten milujeng dalu Mas Medion Kota menyapa. Matur nuwun dulurku lan

0: Akan wadon hang kuat semoga wilujeng midhangetaken nggih.
1: Ditunggu sang
0: wadon hang kuat sapa ya?
1: Lagu berikut.
0: Wadon hang kuat lek gak mbokne arek-arek ora ana liya.
1: Channel YouTube SBD. Wadon hang kuat.
0: Tolong diputerakan tali kotang ya, anggih dumet-dumet iki lek nyambit pripun tali kotange.

Anggo wadonku kang paling kuat. Wanita super. Yang juga menjadi tiang dan penyangga hidup. Tetaplah menjadi wanita yang kuat. Krono aku ora bisa nyagai, aku ora bisa nyonggo kang kuat. Nenging aku bombong. Aku bahagia, aku seneng. Nyawang kowe ketep teguh kukuh tan mingkuh ing salawiring giwuh. Mas Edwin aja. Rudi Eswanto. Yeni Suhut sing duwe coban glotak.

jan enek-enek jagamu wis lemes to Mas. Jagak kuwi nurut umur Mas. Kak janang dolo pon jupuk udeng lo semen kok.

0: Ki Mas, taline tak kundurake.
1: Mergo
2: sok kliru ngrungokne lho Mas Darno. Sok-sok imunine tak kendurake.
1: Aku
2: mergo aku wis rada kelemon.

komplit iya iya pesta anggit ngono Mas Darno. Mas Putra Gilang Pikanto salam saking penemu situs Landung Sari Bopo Eko Kumis, salam sehat selalu. Oke, salam balik kagem penjenenganipun Bopo Eko Kumis.

Izare. Kakang Bukicak Jalil sarengan garwa.

Barang kacang ingkang satu kini rumah tandung kaping paripurna niki ya. Wekdal sampun dalken tabu pitu langkung 50 menit. Sabareng kawula munggah sing dicara Teja Wangi menika pinanggih maling sanes wekdal. Mangapunten Kang Agung mbok boleh pilih wonten sisip sembiring atur. Kuna tunggaping tata krami galap Kang Surilesan. Kawula salmon sawantah papaning lumput lan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu. Rahayu Kang Samyo pinanggih. Nuwun. Nuwun matur nuwun.

0: bersama anak-anak perempuannya. Tetapi di antara mereka ada yang sudah menikah dan tinggal terpisah. Sekarang dia hanya tinggal bersama anak tertua, Purbararang, dan bersama yang paling bungsu, Purbasari. Tetapi belakangan ini dia merasa dia bertambah tua. Jadi dia memutuskan untuk turun tahta.
1: Apakah kau tahu? Aku merasa bertambah tua, dan aku ingin memilih siapa yang akan menjadi penerusku.
2: Jika begitu, Anda harus memilih Putri Purbararang dan Putri Purbasari.
1: Sepertinya kau benar.
2: Lalu bagaimana yang mulia?
1: Baiklah, bawa Putri Purbararang dan Putri Purbasari kemari.
2: Baiklah yang mulia.

0: Yang mulia, saya membawa Putri Purbarana dan Putri Purbasari.
1: Ada masalah apa, Ayah? Mengapa engkau memanggil kami?
2: Aku akan memilih siapa yang akan menjadi penerusku di antara kalian berdua.
3: Apa? Apakah itu berarti Ayah ingin melepaskan tahta?
2: Ya, oleh sebab itu aku memilihmu, Purbasari.
1: Bagaimana bisa? Aku anak yang tertua.
2: Purbararang, untuk menjadi seorang ratu itu tidak hanya dilihat dari usia. Banyak hal lain yang harus menjadi kualitas dalam diri seorang ratu.
1: Apa yang dimiliki Purbasari yang tidak aku miliki?
2: Kau akan segera tahu ketika Purbasari menggantikan posisiku.
3: Kakak,
1: diam. Kenapa? Aku anak tertua. Seharusnya kan aku.
4: Ada apa ini, Purbararang?
1: Begini, Indrajaya. Ayah, dia memilih Purbasari sebagai penerusnya.
4: Apa? Kenapa bisa?
1: Aku tidak tahu. Tetapi, aku harus melakukan sesuatu.
4: Bagaimana kalau...
0: Pada malam hari, Purbararang pergi ke rumah penyihir. Seperti yang dikatakan Indrajaya, mungkin penyihir dapat membantu sesuatu yang dapat mengancam kehidupan Purbasari.
5: Apa yang bisa saya lakukan untukmu, Nona Muda?
1: Aku ingin kamu membuat Purbasari merasa gatal-gatal di tubuhnya.
5: Sesuai permintaanmu, Nona Muda.
0: Penyihir mengabulkan keinginan Purbararang, dan Purbasari pun merasakan gatal di sekujur tubuhnya.
3: Apa ini? Apa ini? Apakah ini efek dari gatal-gatal tadi malam?
1: Apa yang terjadi padamu, Purbasari?
3: Aku tidak tahu, Kak. Kemarin malam...
1: Kau pasti sudah melakukan hal yang sangat mengerikan. Kamu pasti dihukum dewa.
3: Apa? Tidak mungkin. Aku tidak merasa aku sudah melakukan hal yang salah.
1: Aku harus mengatakan pada ayah.
0: Purbararang meninggalkan kamar Purbasari dan pergi ke ruangan ayahnya untuk memberitahukan kondisi Purbasari. Setelah mendengar berita tersebut, Prabu Tapa Agung sangat terkejut. Mendengar bahwa putrinya mendapat kutukan dari dewa membuatnya merasa sedih. Ini adalah kesempatan Purbararang untuk melanjutkan rencananya. Dia menghasut ayahnya untuk membuang Purbasari ke hutan. Akhirnya, Prabu Tapa Agung setuju dengan pilihan Purbararang. Setelah itu, penasehat kerajaan menemani Purbasari menuju hutan. Sebenarnya, Purbasari sangat sedih. Tetapi demi ayah dan kerajaannya, dia pun rela.
6: Aku sudah membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggalmu, Putri. Itu bukan salahmu, Putri. Aku akan membantumu mencari jalan keluar. Aku akan mengantarkan makanan setiap pagi. Jaga dirimu baik-baik, Putri.
3: Tidak.

0: sebaiknya bergegas.
1: Tunggu, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu.
0: Apa? Kak, kamu bisa bicara?
1: Ya. Apa yang sedang kau lakukan di tengah malam? Tidakkah ini berbahaya?
0: Aku sudah diasingkan dari tempat tinggalku.
1: Kenapa?
0: Kakakku bilang aku sudah melakukan hal yang mengerikan sehingga dewa menghukumku.
1: Itu berarti kau menetap di sini, kan?
0: Ya, benar. Di sana, di gubuk itu. Kamu bisa mampir kapanpun kau mau.
1: Baiklah.
2: Sejak hari itu, Purbasari dan Lutung menjadi teman. Mereka menolong satu sama lain, menghabiskan waktu bersama. Dan keduanya tidak pernah merasa tidak nyaman. Suatu hari, ketika Purbasari mencuci kain di danau, Lutung mengambil segelas air dan kemudian menyihirnya.
1: Purbasari, bisakah kau kembali sebentar?
0: Ada apa, Lutung Kasarung?
1: Duduklah di sini.
2: Lutung mengusapkan tubuh Purbasari dengan air.
0: Apa yang kamu lakukan, Lutung Kasarung?
1: Ini dapat menyembuhkanmu.
2: Lutung tetap mengusapkan tubuh Purbasari dengan air yang sama.
0: Benar-benar hilang. Aku sudah sembuh.
1: Yeay!
3: Aku membawakanmu makanan.
0: Maaf, saya di sebelah sini.
3: Putri, Anda sudah sembuh?
0: Ya, ini kabar baik, bukan?
3: Wah, kembalilah ke rumah. Raja pasti senang mendengarkan hal ini.
0: Kembali ke rumah? Maaf, aku tidak bisa.
3: Kenapa?
0: Aku tidak ingin.
2: Ketika Lutung Kasarung membujuknya untuk kembali ke rumah, Purbasari selalu menolak. Namun, kemudian dia menyerah. Ketika dia sampai ke kerajaan, Purbararang terlihat kaget. Dia membuat rencana baru. Dia tidak dapat membiarkan Purbasari hidup.
4: Apa yang kamu lakukan di sini?
0: Lihatlah, Kak. Aku sudah sembuh.
4: Baiklah. Aku akan membiarkanmu kembali ke rumah dengan satu syarat. Tapi, ayo kita berlomba terlebih dahulu.
2: Pada pagi hari, semua orang di kerajaan melihat persaingan mereka. Pertama, Purbararang membuat kompetisi siapa salah satu dari mereka yang mempunyai rambut yang lebih panjang. Keduanya menggerai rambut mereka. Rambut Purbasari ternyata lebih panjang.
4: Baik, baik. Jadi rambutmu lebih panjang dariku. Tetapi, apakah kamu punya calon suami? Siapa lebih tampan daripada Indrajaya?
0: Dia. Lutung Kasarung yang akan menjadi suamiku.
4: Apa? Lutung, jangan bercanda kamu.
2: Setelah itu, Lutung menengahi mereka dan berubah menjadi seorang lelaki tampan, lebih tampan daripada Indrajaya.
5: Aku adalah pangeran dari kerajaan yang jauh. Aku dikutuk untuk menjadi monyet karena kesalahan yang aku perbuat. Aku hanya dapat kembali menjadi manusia normal hanya jika ada seorang wanita dengan tulus ingin menjadi istriku. Terima kasih, Purbasari.
4: Itu berarti aku kalah. Hah.
0: Jangan khawatir, Kak. Aku tidak akan menghukummu.
2: Kemudian, Purbasari menjadi seorang ratu dan menikah dengan Lutung. Dan mereka hidup bahagia selamanya.
6: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah ya kan. Kita ketemu lagi dan hadir kembali di obrolan budaya Pro 4 RRI Malang. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian, karena saya sudah bersama dengan partner saya, ada Brian.
5: Ya,
4: apa kabar?
5: Brian. Baik sekali.
4: Wah, Brian. Beri itu memberi kan?
5: Betul.
4: Ian itu doyan. Berarti kamu doyan memberi.
5: Betul sekali.
4: Oke, dan hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa, seni berbudaya untuk kehidupan bermartabat, Brian, ya. Telah hadir juga bersama dengan kita tentunya para narasumber yang cukup luar biasa ya kan hari ini. Mungkin bisa dikenalkan dulu, Brian, narasumber kita hari ini ada siapa saja?
5: Baik, ini di narasumber pertama kita ada Bapak Haji Joko Sentiono, ST, MMT, selaku budayawan. Selamat datang Pak Joko.
4: Wih, boleh tepuk tangannya dong teman-teman yang ada di studio hari ini. Wah, Pak Joko, apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Boleh pakai mic-nya, Pak?
6: Wah, alhamdulillah hari ini sampai sore ini, sampai waktu jam berapa ini ya?
4: Wah,
6: sehat walafiat.
4: Luar biasa.
6: Tentu saja berkat doa-doa para penonton semuanya.
4: Tepuk tangan dong teman-teman ya. Selain Pak Joko tentunya juga telah hadir bersama kita ada narasumber yang paling cantik ya. Ini ada Ibu Nowo Stio Rini S.Pd selaku guru tari. Ibu, apa kabar hari ini?
7: Alhamdulillah baik.
4: Wah, betul ya, saya mengatakan bahwa narasumber kita paling cantik adalah Ibu Rini.
7: Iya.
4: Betul.
7: Hari ini saya merasa paling cantik.
4: Oke, selanjutnya ada siapa, Brian?
5: Selanjutnya ada Bapak Dwi Astawi Nurhananto, SPMP selaku dosen Unitri.
4: Selamat datang Bapak.
8: Selamat siang.
4: Oh, selamat siang. Luar biasa. Bapak sehat hari ini, Pak?
8: Alhamdulillah sehat.
4: Oke, alhamdulillah. Selamat datang pokoknya untuk para ketiga narasumber kita di obrolan budaya Pro 4 RRI Malang. Dan tentunya saya juga akan langsung ngobrol bersama dengan ketiga narasumber saya. Tapi sebelum kita ngobrol, sebelum kita bahas tema kita hari ini, mungkin bisa sekali lagi boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Wow, luar biasa.
5: Rame sekali, sangat ramai.
4: Silakan Brian.
5: Baik, saya langsung aja mau ngobrol dengan Bapak Joko ya Pak. Jadi jika kita melihat perkembangan zaman yang begitu cepat nih Pak, Seringkali masyarakat itu memandang seni hanya sebagai hiburan dan budaya warisan masa lalu, Pak. Nah, dari sudut pandang seorang budayawan nih, Pak, bagaimana Bapak memaknai hubungan antara seni, budaya, dan martabat manusia, Pak?
6: Pertanyaannya sangat berat sekali ya. Jadi
4: berat angsuran saya, Pak.
6: Iya, seni, budaya, dan martabat. Ya, jadi tritunggal. Kita mesti sepakat dulu bahwa seni itu apa sih sebenarnya. Orang selalu melihat ada keindahan seni, tapi belum tentu yang indah itu digemari orang.
4: Ya. Yeah.
6: Jadi kita sepakat bahwa seni itu kita ambil dari leluhur kita, kridaning ati kang nuh ake rasa kaendahan.
4: Artinya, Pak.
2: Artinya, Pak.
6: Kridaning ati kang nuh ake rasa kaendahan itu tegese produk nurani. Produk hati nurani yang melahirkan keindahan. Kendian bagi orang yang satu gelombang sama. Ada yang mengatakan bahwa ketika Pak Joko Dalang itu latihan gendeng, itu latihan ngedan, yang tidak masuk, tidak satu gelombang.
4: Oke. Okay.
6: Tapi yang satu gelombang dia merasakan bahwa sebegitu indahnya ada seni ukir, seni rupa, seni suara, seni panggung, semuanya ada sehingga banyak digemari.
4: Oke.
6: Okay. Jadi itu kesimpulannya seni. Kemudian martabat itu adalah posisi kita atau memposisikan diri kita pada fitrahnya sehingga sesuatu yang sesuai itulah keluhuran. Misalnya siapa? Brian.
5: Iya, betul, Pak.
6: Brian, saya kasih kopiah. Kamu taruh di dengkul ya. Atau kamu taruh di pundak, atau Taufik ketika nge-MC kata tak pinjami blangkon ya, pernah ya, tak pinjami blangkon.
4: Pernah.
6: Kamu puter misalnya, mentolnya di sini. Nah, otomatis di situ satu etika.
4: Betul.
6: Merendahkan harga diri. Nah, artinya martabat di sini adalah menjunjung mempertahankan diri sesuai dengan fitrahnya. Yang berikutnya budaya. Ya. Hmm. Kita sepakat dulu bahwa budaya itu kata dari budi dan daya. Budi embrionya pikir, zikir, ikhtiar. Cipta, rasa, karsa. Ya. Dari sini kemudian baru dipraktekkan. Budaya itu mindset, sehingga kalau kita berbicara kebudayaan, orang akan mempertahankan meluku misalnya, atau ani-ani, sekarang sudah diganti traktor.
4: Oh ya.
6: Apa kita mau kembali ke meluku? Kan tidak.
4: Iya, betul.
6: Fungsinya sama, sehingga budaya ini terus berubah. Saya sampai umur sekian masih bertahan seperti ini. Contoh misalnya yang paling gampang, ruatan di RRI. Itu kan bagaimana kita menanamkan, mengorasikan, bisa diterima oleh kaum muda.
4: Betul.
6: Gitu. Kita mesti harus berinovasi agar ini bisa diterima. Memodernisasikan, bukan berarti kita merubah, tetapi kita tetap melestarikan, tetapi variasi, aksesorisnya. Ya. Kalau ini tadi polos misalnya, enggak enak, kurang estetik
4: gitu. Estetik ya.
6: Akhirnya kita tambah dengan ini. Ini ada minuman dan sebagainya supaya tidak mau nonton. Nah, gitu loh.
4: Okay.
6: Jadi, apa hubungannya kalau seni, budaya dan martabat? Jelas di situ adalah pola pikir seseorang. Gusti Allah mungkin paling firman bahwa seseorang atau sesuatu akan ditinggikan martabatnya karena ilmunya.
4: Betul.
6: Ilmu berasal dari roh sejati.
4: Oke,
6: kedukuran.
4: Luar biasa.
6: Tapi intinya gini ya, intinya banyak hubungnya sangat erat dan itu bisa saya katakan tritunggal. Tritunggal. Hanya mementingkan martabat tanpa menggali dari seni, no.
4: Itu tidak bisa ya, Pak ya. Jadi semuanya memang harus menjadi satu gitu.
6: Itulah kira-kira.
4: Nah, kemudian ini Pak, ini juga masih ada hal yang mungkin cukup relate di tengah kondisi saat ini gitu ya. Di tengah derasnya pengaruh budaya global dan perkembangan teknologi digital. Banyak generasi muda ini yang lebih mengenal budaya luar dibanding budaya daerahnya sendiri. Kalau menurut Bapak nih, apa tantangan terbesar yang sedang dihadapi budaya lokal saat ini? Dan bagaimana strategi tepat agar budaya tetap relevan serta dicintai oleh generasi muda tanpa kehilangan nilai-nilai luhurnya?
6: Iya, namanya juga lokal ya. Mau eksis kan juga berat. Namanya juga lokal, maka harus diinovasi agar laku di sekitarnya atau laku di luarnya. Nah, kalau seperti itu, karena kita punya seni, budaya, dan martabat, otomatis bagaimana itu kok bisa ditembus, bisa dipengaruhi dari luar. Otomatis di situ karena pola pikir, mindsetnya tadi. Satu, karena rasa ingin. Rasa ingin, rata-rata orang, manusia itu kepingin tampil beda. Betul. Agar menjadi perhatian atau agar bermanfaat bagi yang lain atau agar mudah dikenal.
4: Betul.
6: Iya, mudah dikenal. Jadi mungkin dari suara, dari penampilan yang lain itu agar tampil lain. Ada istilahnya begini, kowe pengin terkenal, tampil lo bedo.
4: Betul.
6: Ya,
4: betul.
6: Nah, gitu ya. Tapi beda-beda yang etik ya.
4: Iya.
6: Jangan pakaian renang dibawa ke mall. Nah, hal-hal yang semacam ini akhirnya menjadi sinkritisme. Saya misalnya ke India, ada kesamaan dengan sini. Akhirnya terbentuklah saya pergi ke Sidoarjo. Di sana ada banyak makanan dari udang. Terbentuklah tari udang. Saya pergi ke Padang, di sana banyak piring sampai 15 begini, terciplah tari piring. Ya, ini bentuk sinkritisme. Nanti dipadu pakaian ini, pakaiannya, bahasa ini, bahasa itu dan sebagainya. Kalau saya cenderung menggali itu dari, karena ini budaya, pola pikir, mindset utama kita. Kita sudah dicanangkan ipolek sosbud ankam ya. Ideologi pasti akan terpengaruhi.
4: Betul.
6: Kita punya ideologi republik, punya ideologi demokrasi dan sebagainya, punya Pancasila. Tetapi bagaimana orang lain mengimplikasikan Pancasila itu bisa diterapkan di adatku.
4: Betul.
6: Kita punya banyak adat ya. Tariannya aja ada diciptakan yang baru ya, yang baru dari religius menjadi dari tarian supi, tarian religius, akhirnya tarian ini dimodernkan katanya. Sebaliknya modern berarti kuno. Kuno bahasa Jawa ini sak durunge aku ono. Sak wisi aku ono berarti modern.
4: Modern.
6: Sak durunge aku ono berarti kuno wis lawas. Apa
4: kaya jenenge? Old ya. Old school.
6: Itu ya. Jadi anak-anak muda sekarang ini bukan berarti merubah, tetapi dia bermaksud untuk menginovasi agar bisa diterima. Sebenarnya itu.
4: Okay.
6: Saya tari Jawa, misalnya maaf tari ya, tari Jawa saya bentuk gini-gini supaya bisa diakses oleh sana, negara sana gitu.
4: Iya,
6: kamu tak ambil dari Filipina, tak padukan dengan punya saya Nusantara misalnya.
4: Okay.
6: Laku dijual ya. Atau paduan dulu ada serumpun.
4: Serumpun.
6: Serumpun, ada paduan serumpun, itu juga begitu. Begitu pula teman-teman yang dari akademik juga begitu. Sekarang mahasiswa umur 20, yang ngajar umur 40, selisih 20 tahun. Selisih 20 tahun itu akan ditransfer kepada mahasiswa yang masih, katalah masih kuno, kuno tadi ya,
4: yeah.
6: Bagi dosennya ya. Akhirnya si mahasiswa ini kan akan dipaksa menerima ilmu atau talent dari orang yang umur 60.
4: Okay.
6: Nah, outputnya otomatis ini pensiun, ini modern, lebih modern 20 tahun lagi kan.
4: Betul.
6: Sama dengan anak-anak TK sekarang itu kan dipercepat. Ya. Akhirnya etika kurang, etika. Kita bangga dengan etika Nusantara kita ya. Misalnya dengan gender. Si rolu monempi, do re mi fa sol la si do. Nah, ini sebenarnya lagu itu akan mempengaruhi tingkat emosionalnya dari pola pikir seseorang.
4: Oke.
6: Okay. Ya, jadi gending Jawa sama rock yang dari sana lain ya. Tariannya nanti ada disampaikan oleh Ibu ya. Tang tak tang deren tang tak tang dung nak dus lain.
4: Okay.
6: Nah, ini akhirnya terbawa dalam pola kehidupan, baik bahasa maupun pergerakannya.
4: Evolusi
6: betul,
4: gitu.
6: Betul.
4: Okay. Terima kasih Pak Joko. Selanjutnya Brian. Nah,
5: saya sekarang mau bertanya sama Pak Dwi Asnawi ya, Pak ya. Ini kan sebagai akademis yang berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang nih, Pak. Tentu Bapak melihat perubahan pola pikir generasi muda saat ini. Bagaimana dunia pendidikan dapat berperan dalam menanamkan kesadaran bahwa budaya bukan suatu yang kuno, melainkan aset yang dapat membangun kualitas hidup dan martabat bangsa, Pak?
9: Oke, saya menyambung sebentar ke yang Pak Joko tadi.
4: Siap.
9: Tertarik tritunggal ya. Karena kalau didefinisikan sendiri-sendiri, seni sendiri, budaya sendiri, martabat sendiri, itu bisa seperti kasusnya kan di Malang ada Dewan Kesenian versus Dewan Kebudayaan.
4: Betul ya.
9: Itu karena sendiri-sendiri. Padahal harusnya seperti yang disampaikan
4: Pak Joko
9: tadi, mestinya itu kan harus membicarakannya bersatu.
4: Okay.
9: Betul. Kemudian terkait dengan peran perguruan tinggi, di perguruan tinggi itu kan ada namanya Tridharma. Jadi ada pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, seni itu bisa dimasukkan lewat sana, seni budaya. Karena seni budaya kan sifatnya sebenarnya fleksibel. Melalui pendidikan, contoh saya itu kan mengajarnya di agribisnis. Ya. Tapi saya seringkali menyisipkan unsur-unsur seni budaya di situ. Karena agribisnis contohnya misalkan tanaman hias, itu kan sebenarnya juga ada unsur seni di situ.
4: Betul.
9: Bonsai.
4: Betul.
9: Itu kan unsur seni.
4: Termasuk ya. Tadi Pak Joko bilang bahwa ketika bunga ini hanya diorak-arik ya jadinya jelek gitu ya. Tapi karena ada seni akhirnya bunga ini menjadi estetik gitu Pak.
9: Iya, dan itu pun bisa masuk ke fakultas teknik. Kan teknik sivil itu kan seni juga ya Pak.
1: Dulu
9: itu yang pendidikan. Jadi membentuk mahasiswa pendidikan melalui materi-materi, kurikulum dan rencana pembelajaran semester. Sebenarnya setiap materi kuliah itu bisa kita sisipkan di sana. Oh, betul. Okay. Kemudian yang kedua itu adalah penelitian, kajian atau penelitian. Kalau ini khusus ke Fakultas Sosial Budaya, banyak sekali penelitian-penelitian di sana. Jadi pengaruh modernisasi, kemudian pola hidup yang berbeda, perubahan sosial dan sebagainya, itu sudah diteliti di peneliti-peneliti kajian-kajian sosial.
4: Okay.
9: Kemudian yang ketiga itu adalah pengabdian ke masyarakat. Bisa misalkan lewat KKN turun ke desa, biasanya itu ke sanggar-sanggar atau memberikan pelatihan seni budaya atau membuat event-event seni budaya di daerah yang di situ bisa kita masukkan ya budaya-budaya yang regional tadi, lokal tadi ke melalui pengabdian kepada masyarakat. Ya. Kemudian di secara nasional Kementerian Pendidikan itu sudah ada namanya Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional.
4: Oke. Okay.
9: Oh, yeah. Kalau tingkat TK sampai SMA itu namanya FLS2N. Oh tiga ya sekarang. Ya,
4: nambah satu Pak berarti. Iya.
9: Kebetulan saya pernah menjadi juri untuk FLS2N dan juga Peksiminal saya pernah. Nah dari situ bedanya dengan yang di luar, kalau di luar itu kan lebih ke entertain ya.
4: Betul.
9: Artinya apa-apa yang membuat penonton senang, yang membuat penonton merasa terhibur. Nah kalau kayak di Peksiminal itu kan contoh waktu saya jadi juri lomba dangdut itu ya, itu lagunya benar-benar adalah kriterianya lagu yang bisa membawa pesan.
4: Oke, okay. Jadi yang bermuatan pendidikan gitu?
9: Iya betul.
4: Okay.
9: Maka enggak pernah ada lagu-lagu yang sekarang gitu ya.
4: Betul ya.
9: Mesti banyak lagunya Roma Irama, Elvi Sukaisih kayak gitu yang menjadi lagu wajib maupun pilihan. Itu yang...
4: Kacau berarti enggak ada Pak. Iya.
9: Iya.
4: Oke, seperti itu. Wah, luar biasa. Nih, ada satu narasumber lagi yang mungkin juga saya wajib bertanya nih ya. Narasumber kita ada Ibu Rini ya kan. Nah, Bu, ini terkait profesi Ibu sebagai seorang guru tari. Pasti akan sering berinteraksi terhadap peserta didik atau anak didik gitu ya. Tentunya Ibu tidak hanya mengajarkan gerakan tari saja, tetapi ada juga nilai-nilai apa saja nih yang mungkin ditanamkan kepada anak-anak didik Ibu terkait budaya tadi.
10: Ya, sebenarnya pada saat kita latihan tari itu tidak hanya gerakan-gerakan memang yang diajarkan ya. Ada beberapa nilai yang bisa kita ajarkan ke siswa kita. Salah satunya nilai kedisiplinan. Contohnya tidak boleh terlambat datangnya itu pada saat latihan. Kemudian nilai kerapian. Pada saat seperti di sanggar itu contoh kecilnya rambut. Rambut itu kalau pada saat latihan itu tidak boleh yang tergerai atau bagaimana, harus rapi. Berpakaian pun juga rapi dan sopan.
4: Oke. Okay.
10: Itu. Terus pada saat melepas alas kaki tidak boleh berserakan, harus dirapikan. Di sekolah pun juga seperti itu. Ketika kalau di sekolah kan seni tari kebanyakan di ekstrakurikuler.
4: Iya betul.
10: Pada saat siswa melakukan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, melepas sepatu pun itu diajari supaya tetap rapi. Rapi, tertata, tidak boleh yang berserakan. Itu salah satunya pembentukan karakter ya.
4: Okay.
10: Karakter siswa agar tetap rapi. Kemudian yang cinta lingkungan. Kita okay. bisa menanamkan nilai cinta lingkungan juga. Contohnya yaitu tadi membuang membuang sampah. Kan namanya anak latihan itu pasti membawa makanan, iya,
4: jajan,
10: itu istirahat
4: gitu ya.
10: Itu kan jajan, apalagi kayak kalau seperti di sanggar itu kan ada jam istirahatnya.
4: Betul.
10: Itu kan mesti mereka jajan. Nah, itu sampah harus dimasukkan ke tempatnya. Hmm. Tidak boleh berserakan. Nah, itu kita melatih mereka untuk selalu hidup bersih.
4: Okay.
10: Jadi tidak hanya kita mengajarkan ini tari ini tidak, tapi ada banyak yang kita sampaikan walaupun tidak secara langsung membentukkan karakter siswa secara tidak langsung.
4: Okay. Itu.
10: Karena sangat pengaruh sekali ke disiplinan seperti di sanggar kami itu. Kebetulan saya di sanggar tari Sena Putra. Nilai kedisiplinan sangat ditanamkan. Contohnya pada saat tampil, ketika siswa tidak datang tepat waktu, ya ditinggal.
4: Berarti gak ikut main?
10: Iya.
4: Wow.
10: Pada saat ujian pentas itu.
4: Uh-uh.
10: Jadi ditinggal. Benar-benar. Jadi kebetulan dengan begitu siswa tahu dia harus datang lebih awal. Jadi sejak awal kita sudah menanamkan kedisiplinan.
4: Oke.
10: Kecuali kalau untuk tampilan di luar itu kan berhubungan dengan panitia atau penyelenggara lain ya. Jadi yeah. mungkin kalau di sanggar sendiri pada saat jam latihan atau pentas itu kalau anak terlambat ditinggal.
4: Ditinggal. Berarti yeah. belum kemain gitu, Bu.
10: Ada tampilan berikutnya biasanya.
4: Oh.
10: Jadi gitu. Jadi yeah, benar-benar yeah. ini tampilan tari lain, maksud saya gitu. Jadi misal dia tampil dua tarian, jadi ketinggalan satu tarian.
4: Oh, oke. Okay.
10: Kalau ada anak satu itu.
4: Betul, betul.
10: Cuman karena ya mengurangi rasa kecewa, jadi kadang ada ini.
4: Sisa waktu gitu?
10: Iya, jadi ditampilkan kadang ada, apalagi anak kecil ya.
4: Betul.
10: Nah itu jadi kan harus
4: jaga kita mentalnya
10: benar-benar
4: gitu ya. Oke.
10: Okay. Nah, jadi banyak nilai yang kita tanamkan pada saat latihan itu.
4: Termasuk iya. tampil juga gitu ya. Tapi iya. terkadang Ibu, ini yang menjadi sebuah tantangan. Kadang-kadang sebagai seorang tua menganggap bahwa sebetulnya seni itu hanya sebagai pelengkap. Kebanyakan ada beberapa orang tua yang justru menganggap bahwa seni ini hanya sebagai pelengkap. Tetapi padahal tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Rini bahwa ternyata dari seni itu benar-benar bisa membentuk karakter ya, mulai dari kedisiplinan, kecerdasan emosional dan sebagainya. Apakah memang ini benar adanya seperti itu, Bu?
10: Sebenarnya tidak. Kalau secara tidak sengaja, ya itu tadi saya sudah sampaikan, secara tidak sadar kita menanamkan karakter-karakter itu. Jadi ya, jadi sebenarnya sangat penting, beda dengan si anak yang suka seni dengan tidak, itu beda, kelihatan sekali.
4: Okay.
10: Beda dari tingkah laku atau apa, beda. Terus berinteraksi dengan orang lain itu juga beda.
4: Oke. Okay.
10: Sangat membentuk sekali.
4: Berarti memang anak yang tidak suka seni pun bisa dibentuk lewat seni gitu ya?
10: Bisa.
4: Oke, okay. Tapi butuh waktu berapa lama, Bu, kira-kira untuk membentuk anak agar istilahnya bisa dibentuk melalui seni itu? Macam-macam.
10: Iya. Kebetulan di sanggar kami malah ada yang siswa maaf inklusi seperti itu, akhirnya okay. pelan-pelan sembuh.
4: Oh,
10: ketika okay. dia melihat melihat orang lain selain keluarganya, dia nangis sama orang tuanya, tetap dimasukkan di sanggar. Sebagai pelatih ya, kita memang benar-benar tantangan ya.
4: Harus bersabar juga gitu
10: itu,
4: ya.
10: Ya. Tapi alhamdulillah akhirnya makin lama lebih baik anaknya.
4: Oke, mampu. Jadi, berinteraksi. Oke.
10: Ada yang lompat saja enggak bisa, ngobrol gitu enggak bisa, diam. Tapi setelah lama di sanggar sekitar 2 tahun 3 tahun sudah mulai berinteraksi.
4: Akhirnya mampu membuka diri untuk berinteraksi iya. dengan istilahnya orang luar gitu.
10: Iya. Jadi okay, sangat krusial ya.
4: Sangat krusial. Yeah. Itulah peran budaya seperti itu, Bu ya. Yeah. Karena memang seni dan budaya ini ternyata bukan hanya bisa membentuk karakter, tapi juga secara emosional anak menjadi lebih berani gitu ya. Oke, okay, Brian. Nah, ada pertanyaan lagi mungkin kamu? Silakan Brian.
5: Ada, tapi buat Pak Dwi.
4: Oke, okay, siap nih. Masih dari akademis ya?
5: Yeah,
4: sesuai
5: betul.
4: Karena dia mahasiswa gitu kan. Yeah, silakan Brian.
5: Nah, jika kita berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia yang unggul nih, Pak. Biasanya kan yang dibahas itu kompetensi akademik dan keterampilan kerja. Namun bagaimana Bapak melihat kontribusi seni dan budaya dan dalam membentuk karakter generasi yang tidak cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki empati, etika, dan rasa tanggung jawab sosial?
9: Apa yang disampaikan Ibu tadi saya sempat masukkan ke hati. Ya, karena saya juga punya ini semacam kelompok anak-anak.
5: Yeah.
9: Ada salah satu anak cowok itu menghadap ke saya, kemudian ibunya itu nitip pesan, Pak, ini anak dia suka sekali sepak bola.
4: Oke. Okay. Oh, yeah.
9: Dan Anda tahu kalau sepak bola di itu kan sering cacuk-cacuk gitu ya. Dan itu terbawa.
4: Aduh.
9: Makanya kemudian ini saya serahkan ke Pak Dwi. Nah, di situ kan saya berpikir, oh ya, berarti melalui seni itu sudah bisa ini ya, norma, etika dan sebagainya bisa terbentuk dari situ.
4: Okay.
9: Makanya saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Ibu tadi.
4: Okay.
9: Kemudian terkait dengan ini ya, pendidikan tadi, kecerdasan itu kan ada tiga. IQ, kemudian
5: EQ,
9: emosional, dan agama. Ya, kecerdasan tiga itu. Memang kita harus jujur bahwa kurikulum kita itu lebih banyak menonjolkan kepada akademik IQ.
5: Ya.
9: Dari tingkat TK sampai SD sampai ke perguruan tinggi. Sebelum dihapus itu kan dulu ada juara kelas ya.
5: Iya, betul.
9: Itu betapa bangganya dan berlomba-lomba untuk menjadi juara 1, 2, 3 sebelum akhirnya sekarang kan tidak diperkenankan untuk seperti itu. Bahkan ketika di SMA itu kan ada stigma, ada IPA, ada IPA, ada IPS.
5: Ya, betul.
9: Ya, bahasa itu pun stigma seperti itu tidak bisa hilang sampai sekarang. Bahkan ketika di perguruan tinggi, fakultas eksakta dengan fakultas seni budaya itu stigmanya oleh masyarakat itu bisa berbeda.
4: Betul.
9: Kebanyakan kan bangga.
4: Yeah.
9: Saya mahasiswa kedokteran.
4: Wow.
9: Saya arsitek gitu ya. Kebanggaannya itu ditulah apa dipublikasikan ke masyarakat.
4: Betul, betul, betul, ya.
9: Tapi mana ada orang tua yang anak saya di Fakultas Sastra kan relatif jarang yang
4: betul
9: bangga dengan itu. Jadi terjadi hal-hal seperti itu. Dan itu kita harus jujur menyampaikan begitulah adanya. Kemudian untuk tadi apa pendidikan?
5: Apa tadi?
9: Pertanyaannya panjang soalnya.
4: Iya. Membangun sumber daya manusia yang unggul biasanya yang dibahas adalah kompetensi akademi ya.
5: Dan betul. Keterampilan kerja.
9: Nah sebenarnya seperti yang sampaikan tadi, kalau kita dari perguruan tinggi itu kan memasukkan seni bisa lewat itu tadi, baik lewat pendidikan atau pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan untuk seni, pengaruh seni itu sendiri, sebagai contoh seperti ini misalnya, saya membaca hasil data BPS. Di situ menyebutkan bahwa 67% penyumbang daripada pengangguran itu ternyata adalah Gen Z. Itu ada, nanti bisa dilihat di BPS ya. Kenapa begitu ya? Padahal Gen Z ini kan secara kecerdasan IQ mereka lebih.
4: Betul.
9: Kemudian penguasaan teknologi luar biasa.
4: Unggul ya.
9: Iya, bahkan anak kecil pun saya kalah gitu ya. Tapi ketika berada di dunia kerja, kenapa justru data ini mereka menunjukkan yang dominasi?
4: Keterbalikan gitu
9: ya? Iya, terbalik dengan dunia kerja. Padahal dunia kerja ini menurut analisa saya menilai itu bukan dari IPK misalkan ya. Bisa dari misalkan soft skill,
8: tanggung jawab, empati, dan hal-hal sebagainya, sopan santun. Dan bahkan banyak perusahaan itu akhirnya yang bahkan BUMN itu yang ketika melakukan rekrutmen itu tidak melihat TPK, tidak melihat dari perguruan tinggi di mana dia berasal.
4: Okay.
8: Jadi langsung to the point, ini ada kasus, bagaimana kamu menyelesaikannya. Jadi tesnya langsung to the point itu. Dan itu sekarang banyak di perusahaan-perusahaan, bahkan di BUMN.
4: BUMN ya, ya. Makanya
8: dari situ kan
4: tagline-nya adalah berakhlak ya.
8: Dari situ kan ada yang salah gitu ya. Jadi Gensi terutama itu mungkin perlu pendekatan atau pendidikan yang lebih mengarah kepada seni budaya untuk membentuk karakter itu tadi.
4: Oke, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan teman-teman semuanya yang ada di studio. Luar biasa, dan saya juga ingin mengajak hadirin ataupun juga Anda untuk bisa memberikan komentar menurut Anda apakah seni dan budaya masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Anda bisa chat juga nanti. Dan tentunya saya kembali lagi ke Bapak Joko. Nih, kalau dari Pak Joko sendiri, saat ini banyak konten budaya itu yang akhirnya viral. Kalau menurut Bapak, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital untuk melestarikan budaya tanpa menghilangkan nilai filosofis yang terkandung di dalamnya?
6: Oke, jadi gini, seni tanpa budaya lumpuh, budaya tanpa seni buta, ngabur. Ya. Karena budaya ini pola pikir, mindset yang sumbernya dari tiga tadi. Ini kalau tidak dihiasi, ya, mungkin akan semaunya dan menjadi moral yang kurang baik. Kurang baik standarnya apa? Standarnya ya kita masyarakat yang berbudaya ini. Jadi memang benar apa Pak Dwi dan juga Bu Rini. Jadi semuanya itu menjadi kompleks ya, satu bentuk sajian. Sama-sama warung rawon, rasanya beda. Sama-sama rawonnya. Karena apa? Sama-sama ketika Mas Taufik misalnya belajar memungkir patung, saya guru patung ya, saya atau saya sanggar lah, saya Burini ya sanggar. Ketika tampil, ditampilkan, dimamerkan, punya saya ini ternyata banyak yang tanda tangan. Padahal saya sembunyi, Mas Taufik juga sembunyi. Hasil patungnya Mas Taufik cuma satu orang yang tanda tangan. Kenapa? Mas Taufik mesti bingung, kenapa? Yeah. Padahal ini persis, saya sudah memakai IT ya. Matung saya sudah pakai laptop, pakai komputer dan sebagainya. Tapi kenapa yang banyak digemari punya saya? Apa kira-kira?
4: Karakter mungkin Pak?
6: Ya, subjek sekali ya, karakter. Uh-huh. Ya, karena gini, ketika Mas Taufik tanya, guru kenapa patung saya kok tidak digemari para pengunjung? Kok justru punya guru, padahal kita sama-sama sembunyi dan persis, chatnya persis, ininya persis, bahannya persis, semua sama. Kenapa? Jawaban saya gampang. Mas Taufik belajar memahat sudah berapa tahun?
4: Okay.
6: Satu semester Pak. Guru berapa? Seumur saya. Nah itu loh ya, itu yang membedakan di situ. Terus kemudian pertanyaannya apa tadi?
4: Yang pertanyaannya saya terkait konten viral.
6: Oh,
4: menurut
6: iya,
4: Bapak
6: iya,
4: bagaimana bisa memanfaatkan teknologi digital?
6: Seni untuk mengat ke sana itu karena rasa ingin. Rasa ingin dipengaruhi karena apa yang dilihat, apa yang dirasa. Ya, sehingga ingin berbuat ya. Nah sekarang ini perkembangan budaya yang berkembang menjadi kebudayaan itu rasanya tidak bisa di stop. Tidak bisa di stop. Maaf, almarhum Kiseno sudah situ. Tetapi suaranya bukan penampilannya diganti dengan wayang animasi.
4: Oke.
6: Okay. Sekarang ada wayang animasi ya.
4: Iya, betul.
6: Seperti itu, tapi suaranya masih Kiseno.
4: Oke. Okay.
6: Saya mencoba ketika, maaf ini saya nyebut kampusnya ya, ketika saya masih aktif itu dipanggil untuk ndalang animasi. Sulit. Itu skripsi dari mahasiswa, saya mendalang, di sana menggerakkan, saya yang ontowaconanya susah berkomunikasi. Karena anak-anak sekarang belum paham bahasa Jawa.
4: Oke.
6: Okay. Jadi saya sudah membuat skrip seperti Anda tetapi tidak bisa klop. Tapi jadi lucunya karena memang dalang ya apa carane iso menggembirakan para penonton tadi.
4: Jadi sisi entertainnya dapat.
6: Jadi sisi entertainnya kita menggait bahwa si penonton itu menjadi pelaku kan gitu ya.
4: Oke.
6: Ya, jadi saya sangat tertarik bahwa membentuk itu memang boleh ya, dari sisi akademik, sisi sanggar dan sebagainya, itu memang di situ ada, ada. Saya dulu mantan pemborong. Tahun 97 stres karena barang-barang mundak. Saya masuk ke sanggar wayang orang Wulandari. Nari saya hilang semuanya. Hilang. Okay. Karena itu adalah olah rasa dan olah rogo gitu ya.
4: Oke. Okay.
6: Ketika saya ini nari, ini konsentrasinya apa sebenarnya saya ini? Saya ini gerakan apa?
4: Oke. Okay.
6: Itulah gerakan inilah direstui oleh rasa tadi. Mm-hmm. Sehingga rasa ini bisa melepas semua beban kita mengikuti gerakan itu.
4: Oke.
6: Okay. Itu bisa memang membentuk karakter ya. Jadi tetapi memang ya dasarnya gelem apa enggak gitu ya.
4: Betul.
6: Nek meneng enggak gelem ya memang angel. Kalau misalnya yang apa ayo autis gitu ya, kayak anak-anak yang aktif, mm-hmm, di ke situ ya memang itu dipola dengan kesadaran itu. Nah, tentang modernisasi, karena itu saya garis bawahi tidak mungkin itu kan di stop ya, karena orang kreasi, kridane ati kang nuwuhake rasa kaindahan itu daya cipta seseorang itu semua akan mengikuti zaman.
4: Oke.
6: Okay. Nah, seperti Dromolem loh Mas.
4: Iya,
6: iya. Terus sajane iki yo ngono-ngono tok, tapi aksesorisnya ditambah-tambahi. Disesuaikannya dengan zaman itu.
4: Oke. Okay.
6: Iya, mungkin nanti juga tahun 26 ini akan kita, kalau ruatan kan manyuro semua ya.
4: Betul.
6: Mungkin nanti akan kita rubah menjadi 6 nyongo nyuro. 6 nyongo nyuro itu pakemnya pakeliran, tapi pakemnya ruatan itu hanya nyuro saja. Nek nyuro saja peserta mesti tanda tanya kemarin itu ya.
4: Oh.
6: Kurang serem. Ya oke, kita iya, buat. Tapi nanti porsinya yang dirubah tanpa okay, merubah pakem tapi
4: aksesorisnya ditambahi. Oke. Okay. Itu termasuk berbudaya yang mengikuti perkembangan teknologi.
6: Betul, betul.

0: Saya setuju. Mungkin tidak seru ya. Ya, baik. Jadi seni budaya, teknologi tadi tidak bisa dibendung karena terus mengalir. Itu seperti pisau bermata dua ya, bisa bermanfaat atau bisa merusak. Nah, dalam hal ini perguruan tinggi bisa memanfaatkan teknologi itu untuk keperluan-keperluan yang membangun. Contoh, kalau di yang real saya ceritakan, ada mahasiswa saya, dia ngaransemen lagu.
1: Yeah.
0: Bahkan kemarin dipakai waktu jingle-jingle 2024 gitu ya.
2: Okay.
0: Ya. Jadi dengan teknologi itu kita bisa mencipta lagu dan mengaransemen dengan lebih cepat.
2: Oke. Okay.
0: Lebih mudah.
1: Okay.
0: Ya, bahkan pesan lagu kalau dulu itu bisa 5 juta, bisa 6 juta, yeah. Waktunya berminggu-minggu. Sekarang tinggal klik AI jadi.
2: Ya.
0: Itu kan bermata dua, tinggal kita memanfaatkannya aja. Memang ada kekurangannya AI, yaitu dia tidak menyertakan rasa ya.
2: Jadi betul.
0: Kok rasanya enggak ada. Ini salah satu contoh aja. Kemudian juga sekarang kan desain grafis itu kan sudah mulai diambil alih. Iya, hanya dengan 50.000 saya bisa mendesain poster, flyer.
2: Betul, betul.
0: Kalau dulu kan mesti lama ya.
2: Desainer dulu gitu ya. Kalau sekarang lebih mudah lah istilahnya.
0: Bahkan website itu saya agak kaget, hanya 250. Perasaan dulu saya sampai 5 juta bikin website loh ya. Begitu murahnya. Jadi salah satu sisi itu mempermudah keperluan-keperluan kita sehari-hari. Di sisi lain itu juga bisa merusak sistem. Contohnya tadi kan banyak juga yang bergantung kepada misalkan pencipta lagu, pengaransemen, begitu itu datang sudah rusak mereka gitu.
2: Iya. Itu. Jadi memang dua mata pisau, tergantung bagaimana kita bijak dalam melaksanakan atau menggunakan gitu ya Pak ya.
0: Kalau prakteknya di kampus, saya sekarang kalau mengadakan ujian boleh ditanya ke mahasiswa saya.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Nanti saya
0: jadi,
2: tanya satu-satu Pak.
0: Saya setiap kali ujian, apakah ujian akhir semester atau ujian akhir semester, itu saya selalu memakai konten.
2: Oke. Okay.
0: Jadi misalkan temanya tentang penyuluhan, maka mengumpulkannya bukan kertas yang seperti dulu, tapi bikin konten temanya ini. Itu juga mempermudah saya, artinya saya harus tidak mengkoreksi gini ya. Saya mau tidur, lihat kontennya anak-anak, saya nilai. Relatif kan lebih mudah. Okay. Yeah. Itu real yang bisa.
2: Akhirnya unsur teknologinya juga dapat.
0: Iya, betul. Mereka juga bisa presentasi. Jangan-jangan nanti mengalahkan sampean presentasinya.
2: Waduh, bahaya itu ya. Oke, luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Wah. Nih giliran saya nih, tanya ke Ibu Rini nih ya. Ibu Rini, saat ini kan banyak tari tradisional yang dikemas secara modern dan ditampilkan melalui berbagai platform digital. Menurut Ibu, sejauh mana inovasi itu diperbolehkan dalam seni tari agar tetap menarik tetapi tidak menghilangkan identitas budaya yang menjadi akar dari tarian tersebut?
3: Ya. Sangat diperlukan karena seni itu juga harus mengikuti zaman.
2: Betul.
3: Harus mengikuti zaman. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengikuti zaman, kita akan ditinggal. Apalagi walaupun seni tari tradisional itu harus benar-benar mengikuti zaman. Contohnya saya seperti pada saat mencari materi tari, materi yang mau saya ajarkan, saya enggak bisa kalau harus materi lama yang saya ajarkan terus, muridnya akan bubar. Gitu. Jadi seperti sekarang kan banyak lomba-lomba tari ya.
2: Betul.
3: Banyak IO-IO mengadakan lomba tari. Itu banyak sekali remaja-remaja yang mengikuti, banyak. Nah, itu tarinya juga jarang tari yang lama.
2: Oh, tari jadi yang sudah ada modifikasi gitu
3: ada,
2: ya?
3: Ada, iya. Kalau pokoknya tetap sesuai jalurnya. Apalagi sekarang ini ya, TikTok. Nah, itu TikTok itu pengaruh banget sekali, sangat berpengaruh sekali. Karena

0: rata-rata mulai anak-anak sampai orang tua itu ya scroll TikTok tiap hari. Nah, sekarang banyak kita temui konten TikTok yang tari tradisional.
1: Betul.
0: Nah itu sangat sangat berpengaruh sekali.
1: Betul.
0: Menambah apa? Menambah
1: khasanah gitu ya.
0: Iya. Ketertarikan
1: okay.
0: kepada seni ya.
1: Yeah,
0: contohnya yeah. kalau saya pada saat siswa saya ajak mm-hmm. tampil bahasanya tanggapan gitu Pak.
1: Nggih, tanggapannya. PC. Yeah.
0: Setelah tampil saya ajak ngonten. Tapi oh. kontennya tari tradisional. Atau tari daerah lah,
1: okay.
0: gitu. Jadi mereka lebih tertarik dengan seni.
1: Betul, istilahnya gitu. Secara teknologi mereka juga mengikuti, tetapi secara budaya mereka tidak meninggalkan
0: iya,
1: tidak apa yang menjadi pakemnya gitu iya. ya.
0: Okay. Jadi seperti apa tari tortor, musik Batak dibuat tarian terus di konten, terus ada tari tradisional Banyuwangi.
1: Ya.
0: Itu juga gitu
1: Gandrung,
0: dibuat
1: ya?
0: Konten.
1: Oh.
0: Jadi hanya penggalan gerakan saja.
1: Okay, okay.
0: Bagian yang bagus bukan yang bagus bukan berarti
1: yang
0: menarik
1: yang ya. Selaras dengan ya. Musiknya gitu ya.
0: Itu dipakai untuk konten TikTok itu memang kita tidak bisa lepas ya dari
1: Betul.
0: Teknologi karena kalau kita tidak mengikuti seperti itu. Dulu awalnya saya tidak begitu tertarik dengan TikTok.
1: Okay.
0: Tidak tertarik dengan TikTok. Apalagi saya kalau suruh TikTok kayak K-pop apa-apa saya nggak bisa.
1: Betul.
0: Gerak-gerak itu saya nggak bisa.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Tapi setelah kita kan harus ini ya Pak.
1: Berkembang.
0: Iya harus gimana caranya anak didik kita itu lebih
1: tertarik.
0: Ya, jadi ya oh. akhirnya pelan-pelan saya juga
1: mengikuti.
0: Akhirnya mengikuti.
1: Okay.
0: Tapi tetap saya sesuai jalurnya nggak yang sekarang kan banyak TikTok seperti itu nggih.
1: Betul.
0: Itu jadi tetap apalagi saya sering mengajaknya itu konten yang tari tradisi.
1: Jadi tradisinya tetap ada tapi nilai modernnya harus ada juga
0: iya,
1: gitu biar iya. siswanya enggak bosen gitu ya.
0: Iya, biar okay. tetap apa sih? Biar
1: menarik.
0: Jadi sama teman tuh jadi friend.
1: Oh
0: jadi
1: sister, iya.
0: Ya, jadi
1: battle iya, dance gitu ya.
0: Jadi biar iya, kita iya. lebih menyatu
1: mm-hmm. gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan boleh? Wah, biar gak sepi ya. Oke. Nah ini pertanyaan mungkin ke semua narasumber nih ya. Mungkin nanti bisa memberikan statementnya. Jika berbicara tentang Indonesia Emas 2045. Pembangunan ini sering dikaitkan dengan ekonomi, teknologi, dan infrastruktur. Namun menurut Bapak dan Ibu, seberapa penting pembangunan budaya atau kebudayaan dalam mewujudkan cita-cita tersebut? Apakah sebuah bangsa ini benar-benar maju jika masyarakatnya kehilangan akar budaya dan identitasnya? Monggo silakan mungkin dari Pak Joko. Silakan Pak Joko.
2: Oke, tentu saja kami tidak bisa menerawang untuk sekian tahun yang akan datang. Kami punya prinsip saiki neng kene ono opo njur kepriye ya. Jadi perbaiki langkahmu sekarang tentu besok akan menjadi kebaikan. Namun demikian kalau melihat dari perkembangan baik rekan saya dari akademik, ini juga akademik juga ya. Jadi lebih kita tanamkan kepada mental ya. Jadi kepada mental. Mental ini nanti yang akan mengakar dan sulit untuk dilupakan ketika dia sudah mengabdi pada negara. Itu. Jadi terjadinya korupsi, manipulasi dan sebagainya. Sekarang kurang bijak apa agama? Kurang tegas apa dosen?
1: Betul.
2: Ya. Kurang awas apa masyarakat? Tetap dilakukan. Dan itu adalah orang-orang yang pinter. Oleh karena itu, tolong rekan-rekan sahabatku yang memegang kendali ya, dari pemerintah tentunya, beri panggung generasi muda. Jangan mengharap sekarang, tapi nanti 45 itu. Sekarang kita beri panggung, mereka akan kreatif mulai sekarang. Dan mereka, anak-anak kita, hasil-hasil didik kita ini sebenarnya sudah pinter-pinter, canggih-canggih. Ya. Seperti yang dirasakan oleh Mas Dwi tadi. Anak-anak itu pinter, lebih pinter dari dosennya. Dosen hanya mengajarkan satu mata kuliah, tapi mereka mendapatkan 11 mata kuliah. Nah, dia lebih pintar, lebih inovasi, dan lebih cepat untuk mengerjakan sesuatu. Tinggal mentalnya saja sekarang. termasuk itu tadi budaya. Saya sangat setuju. Entah, sekarang ini ada Menteri Kebudayaan. Tolong diberi kesempatan teman-teman atau anak-anak kita generasi muda ini panggung berkiprah dalam sainsnya.
1: Oke.
2: Jangan dibuntu, jangan dikebiri.
1: Jadi semakin sering kita memberikan panggung untuk mereka, maka itu akan melatih secara mental mereka dan budaya mereka gitu.
2: Iya, jadi kalau memang mau menuju emas yuk, bukan sekedar kita harus ini tubruk, ini tubruk, ini penjara, bukan seperti itu. Tapi tumbuhkan empati ya, rasa andarbeni tadi, mulai dari sekarang, belum terlambat. Kan masih berapa itu, 14 sama 15, 19 tahun kas.
1: Iya.
2: 9 tahun kas berarti saya ini masih kelas SMA, SMP.
1: Iya, betul.
2: Untuk menjadi pendekar di tahun 45.
1: Oke.
2: Itu kira-kira ya. Jadi, ya si kutok pesen gung. Beri panggung anak-anak muda. Beri kesempatan.
1: Oke, terima kasih Pak Joko, luar biasa, boleh tepuk tangan. Wah. Sekarang saya giliran ke Pak Dwi. Pertanyaannya masih sama Pak. Ini kira-kira kalau kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, pembangunan sering dikaitkan dengan ekonomi, teknologi, dan infrastruktur. Namun menurut Bapak, seberapa penting pembangunan kebudayaan untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Monggo, silakan Pak.
3: Ya, jadi kalau seni budaya itu kan di situ melibatkan emosi, melibatkan empati, melibatkan norma yang itu kadang-kadang susah mengukurnya. Nah, akibatnya baru dirasakan. Ya, tahu-tahu korupsi kok semakin banyak ya.
1: Iya.
3: Kejahatan kok semakin banyak ya.
1: Betul.
3: Seperti yang disampaikan Pak Joko tadi. Jadi, kalau tadi ada Menteri Kebudayaan, kita berharap semoga dengan kebudayaan ini, seni budaya itu paling tidak bisa mengerim. Karena ini saya melihat ya, seseorang itu dia pakai otak kanan atau otak kiri itu sebenarnya juga berpengaruh cara berpikir dia dengan empati, dengan norma, ataukah dengan pikiran. Nah, contoh yang ini kalau di Jepang itu kan sejak dini itu yang namanya empati itu benar-benar diterapkan, yeah. Sehingga di sana tidak menunggu harus ditangkap, begitu malu ya bunuh diri gitu ya.
1: Oh ya.
3: Itu contohnya kan seperti itu.
1: Yeah.
3: Jadi pendidikan empati, norma, etika dan sebagainya memang sangat perlu dan itu bisa dilakukan melalui seni budaya.
1: Oke, luar biasa, boleh tepuk tangannya. Satu lagi nih sekarang ke Bu Rini. Pertanyaannya masih sama Ibu, apakah kalau menurut Ibu tentang Indonesia Emas 2045 pembangunan sering dikaitkan dengan yang namanya ekonomi, teknologi, dan infrastruktur. Namun menurut Ibu sendiri, seberapa penting pembangunan budaya dalam mewujudkan cita-cita tersebut? Apakah sebuah bangsa ini benar-benar maju jika masyarakatnya kehilangan akar budaya dan juga identitasnya? Silakan.
0: Sangat penting, kebudayaan sangat penting untuk kemajuan negara kita. Karena kemajuan tanpa akar budaya juga apa ya, tidak terarah. Jadi sebagai akar budaya, sebagai akar perkembangan, jadi saya berharap pemerintah memberikan wadah untuk para seniman ya, untuk lebih mengembangkan lagi, jadi lebih terarah, tidak yang benar-benar diwadahi gitu, jadi diarahkan. Kadang kan sekarang ada yang budaya yang kadang melenceng,
1: ya
0: mungkin itu peran pemerintah juga. Jadi okay, ada batasan-batasan untuk menampilkan,
1: betul,
0: agar
1: betul,
0: lebih baik lagi.
1: Termasuk juga memberi kesempatan kepada generasi muda gitu.
0: Iya.
1: Tadi mungkin
0: terutama
1: juga
0: generasi
1: dengan
0: muda.
1: Oke, okay. Iya. Siap, Brian, silakan Brian.
4: Nah ini Pak, sebagai penutup diskusi Pak, saya mau ngomong sama Pak Joko Setiono ya. Apa pesan Bapak kepada masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi peringkat budaya, tetapi juga pelaku dan penjaga budaya yang mampu menghadirkan kehidupan yang lebih bermartabat, Pak?
2: Iya, kebetulan bulan ini kan bulan Suro ya. Bulan ya. Suro, bulan Muharram, yang masyarakat itu banyak menampilkan hasil bumi. hasil seni, kemudian kumpulan-kumpulan kreasinya itu semua makin banyak. Tetapi makin banyak pula orang yang menentang atau yang sinis gitu Pak ya.
1: Betul, betul, betul.
2: Yang perlu kita garis bawahi, di mana ada pabrik menciptakan mobil, maka di situ akan tercipta mobil-mobilan imitasi. Itu segandengan nih. Okay. Di mana itu berapa persen orang yang beriman, di situ ada yang kafir. Itu sudah rumus.
1: Oke.
2: Okay. Nah, oleh karena itu ini akan selalu. Jadi bisa nanding saliro, misalnya sanggarnya atau universitasnya harus bersaing. Nanding saliro, bagaimana universitasku atau sanggarku itu bisa bersaing dengan sana. Bukan berarti sana jelek atau aku yang terbaik, tidak. Tapi nanding saliro itu nguji, mengcompare apakah saya ini tidak terlalu jelek.
1: Okay.
2: Tidak terlalu cendek dengan orang dhuwur, kumpul orang cendek tidak terlalu dhuwur kan gitu ya.
1: Okay.
2: Nah, oleh karena itu pesan yang terakhir tentu saja satu yang paling penting adalah beri panggung anak-anak muda sekarang dan Tutburi Handayani, tetap Tutburi Handayani. Jadi filsafat itu masih berlaku terus ya. Ingarso sung tuloda ing madhyaman karso Tutburi Handayani. Yang tua-tua ini menghantarkan yang muda untuk diawasi terus. Karena ini cokro manggilangan, tentu akan berganti dan pertahankan Nusantara ini. Yang kedua, kemungkinan ada zona ya. Misalnya di Kota Malang sini,
1: betul,
2: ada 6 kecamatan, zona Tempe, kecamatan sana, zona Kesenian Riok sana, sana sana. Jadi tidak bersaing antar ketika dia harus apa itu wisuda misalnya,
1: betul,
2: selalu bertengkar.
1: Oke. Okay. Tadi mungkin relate juga sama yang dikatakan Pak Dwi tadi ya terkait fakultas tadi ya. Pak.
2: Jadi ini, nah kalau seperti itu akhirnya kan kita sebenarnya kan sudah punya mandiri. Saya terus terang, kalau soal kreasi budaya seni itu banyak timbul dari masyarakat. Ada menterinya, dia tetap mengawasi saja, tapi masyarakat ini yang terus. Dulu Tayub itu yang ngono kaya ya, sekarang sudah bagus ya.
1: Iya.
2: Sekarang sudah enak ya. Jadi betul-betul olahraga sama olahraga gitu.
1: Oke. Okay.
2: Itu ya. Dan yang ketiga tentu saja kita sabar, tetap harus masyarakat berkreasi terus, karena seni adalah ungkapan narasi dari hati, maka ini jangan dibendung terus dan nanti akan diwadahi. Kalau baik lanjut, kalau jelek ya
1: diperbaiki,
2: dikendalikan.
1: Ya. Oke. Okay.
2: Ya, itu kira-kira.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Joko, luar biasa. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Nih sekarang saya ke Ibu Nostiorini nih. Apa harapan Ibu terhadap dunia pendidikan dan keluarga dalam menanamkan kecintaan terhadap seni sejak dini?
0: Harapan saya sangat besar sekali di lingkungan keluarga. Mungkin orang tua lebih mengenalkan seni sejak dini. Contohnya dimasukkan di sanggar tari Senaputra. Agak promosi sedikit.
1: Iya, enggak apa-apa, Ibu. Karena memang itu juga bisa membentuk karakter ya, kan.
0: Iya, itu. Keluarga itu ya. Dari sejak dini sudah dikenalkan seni.
1: Biar ada tertanam kedisiplinan juga tadi ya.
0: Kedisiplinan tadi. Terus di pendidikan kami harapkan lebih ini, pendidikan seni.
1: Oke. Okay.
0: Lebih
1: ditambah jamnya ya,
0: bukan hanya pelengkap. Iya, ditambah jamnya gitu ya. Bukan hanya pelengkap seperti ekstrakurikuler yang enggak wajib, tapi ada mata pelajaran seperti itu. Seperti di luar negeri kan juga seperti itu ya. Jadi anak mudanya lebih mencintai seni budaya.
1: Oke, baik, terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Terakhir Brian ya.
4: Terakhir nih Pak, buat ke Pak Dwi Asnawi ya. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat mulai hari ini untuk menjaga dan mengembangkan budaya di lingkungan masing-masing?
3: Iya, pertanyaan gampang tapi susah.
1: Iya.
3: Saya berpikir sampai berjam-jam. Jadi akhirnya ketemu satu kata. Jadi hal yang bisa dilakukan siapapun itu adalah apresiasi.
1: Okay.
3: Ya, itu yang perlu kita lakukan di keluarga kita, di tetangga kita, di kampus kita, di pemerintahan kita. Jadi kita harus memberikan apresiasi kepada seni budaya. Kalau di kota kan wali kota, wakil wali kota dan jajarannya minta tolong diapresiasi kalau ada kegiatan seni budaya di kampus juga itu. Kalau ada proposal-proposal seni budaya, ya jangan ditumpuk misalkan di sekolah-sekolah. Ya, kan begitu. Okay. Termasuk nanti kalau saya mengajukan proposal seni budaya ya ke sini ya, Pak ya. Begitu, jadi apresiasi. Okay. Itu yang bisa kita lakukan dan insya Allah dampaknya itu bisa lebih bersama-sama, itu lebih besar.
1: Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita. Dan pastinya ini juga obrolan yang istilahnya, kalau istilah dalam bahasa obrolan itu daging banget gitu ya.
4: Betul banget.
1: Daging?
2: Oh, ya. Ada teman. Seperti dari sanggarnya Ibu Rini ini, di rumah pun juga bisa saya sanggar ya. Mm-hmm. Berarti kita misalnya ada tamu sopan santun, bahasa, bahasa Jawa, apa mitel, apa ngoko, apa kromo inggil, itu juga termasuk pendidikan karakter dari rumah atau seni ya, berbusana ya di rumah. Yeah. Ya. Itu bagaimana kita menerima tamu, nyuguhno teh dan sebagainya. Kit mau ini gak disuguh-suguhno misalnya.
1: Oh iya, iya. Ya, ya Allah, ya Allah. Enggak. Ya, ya, ya.
2: Ini ya termasuk pendidikan.
1: Ini Brian nih ya, Gen Z nih.
2: Hati-hati gue ngundang meneh ya.
1: Siap. Oke, dan pastinya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah hadir di studio. Dan juga tentunya terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber. Namun sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, ada mungkin dari masing-masing narasumber, Pak Joko, Bu Rini, ataupun juga Pak Dwi, ada pesan untuk masyarakat terkait yang namanya berbudaya. Monggo silakan dimulai dari Pak Joko dulu, silakan. Mungkin ada pesan untuk masyarakat.
2: Iya, sebenarnya sudah dalam rangkuman tadi ya, jadi terserah nanti teman-teman dari moderator untuk menyimpulkan. Tapi pesan kami bahwa seni budaya untuk menuju kita bermartabat itu akan bersumber pada diri kita sendiri ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam penerapan keseharian tetap, karena negara kita adalah negara yang religious, jadi adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah dimanapun Anda berada, yang bermanfaat bagi orang lain niscaya kehidupannya akan tentram abadi. Terima kasih.
1: Luar biasa. Selanjutnya monggo silakan Bu Rini.
0: Pesan saya singkat. Cintailah budaya Indonesia. Sebelum mencintai cintailah budaya Indonesia.
1: Oke. Terakhir apa Dwi monggo silakan.
3: Iya, kalau kita lebih ke filsafat sedikit, apa sih tujuan kita hidup itu ya, mungkin kembalinya ke kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan berdasarkan survei membuktikan bahwa orang-orang yang punya jiwa seni dan banyak hobi itu lebih mudah bahagia.
1: Luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi untuk ketiga narasumber kita. Sekali lagi juga terima kasih untuk Bapak Joko Setiono, Ibu Nowo Setiorini, dan juga Bapak Dwi Asnawi atas insight positifnya hari ini. Semoga memang seni dan budaya ini bisa benar-benar menjadi fondasi untuk kita bisa menuju ke Indonesia Emas 2045. Terima kasih ya bro ya. Ya, oke. Juga terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk teman-teman teknik yang luar biasa. Akhirnya saya Taufik Nisbun dan rekan saya
4: Ataya Bria.
1: Aha, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tetap mengikuti obrolan budaya malam hari ini. Tentunya tetap lestarikan seni dan budaya Indonesia, karena budaya yang terjaga adalah cerminan bangsa yang bermartabat. Sampai jumpa dalam obrolan budaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net.
6: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI.

0: Gue sugeng siang, sugeng dalu para pamireng matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon matur nuwun ingkang tasih midhangetaken Bu Pandhen, Pak Eko Dampit, Bu Widi, terus Kang Arifin, waduh Bu Sri Purnomo, Mas Faris ingkang sami dereng dilem tasih midhangetaken. Kula aturi sugeng dalu sedaya kemawon teng asmara dono niki enten geguritan-geguritan, aduh biasanya cak pentol ya kan. Tapi iki giliranku cak pentol mang wis sore, salah sing jadwal malah disneni wong-wong. Aku ge matur nuwun ya kagem sedaya kemawon ingkang sampeyan tasih manunggal raos tasih midhangetaken. Nah kula kajenge ngancani sampean sedaya niki ingkang badhe request, ingkang badhe apa cerita-cerita enten informasi nopo nggih monggo saged nggih dalane teng tol 0341404504 kalian teng 081-5569-1053 rantosi panjenengan ingkang badhe gabung kula nggih gadah pinten sekarang niki ingkang badhe kula aturaken mugi-mugi dadoso panglipur larane panjenengan sedaya dulurku. Oke, wis ana sing gabung tak trimone dhisik iki lek gak digabung bahaya, lek gak ditrima bahaya iki. Nggih, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, penyiar idolaku yang ganteng.
0: Mesti radione gua se, radione gua se.
1: Oh, radione di gua se.
0: Nggih, radione.
1: Radione dibuat dhisik.
0: Gak dipateni sik, kok dibuat dhisik iki piye to. Masak wah. Wis. Sampun.
1: Mas Taufik sayang.
0: Nggih.
1: Monggo. Kula badhe maca puisi
0: sampeyan. Nggih, monggo. Apa iki puisi napa iki?
1: Kula siaraken riyen.
0: Nggih.
1: Teman-temanku semuanya yang kucintai, yang ganteng-ganteng, yang nyanting cantik, pendengar RRI Permasar Luan Doyo. Bunda Ratin Pandulan badhe maca puisi.
0: Nggih, monggo.
1: Semuanya, laki-laki dan perempuan ya. Ya penyiarnya yang ganteng itu ya betul. Puisi sahabatku. Jadi semua penyiar dan pendengar E4 itu sahabatku, betul?
0: Betul.
1: Sahabatku, di kau aku susah, kau selalu di sampingku, sahabatku. Menemaniku sepanjang waktu.
0: Okay.
1: Sahabatku.
0: Yes.
1: Sampai kapanpun kita akan selalu bersama, sahabatku. Dalam duka dan duka, suka dan duka, sahabatku. Meski petir menyambar, kita akan selalu bersama, sahabatku. Menjalani waktu demi waktu, betul?
0: Betul sekali.
1: Sahabatku, apa saja anu? Apa membaca anu puis anu parian apa nyanyi apa kirim salam kirim salam apa
0: kirim salam monggo.
1: Oh ya sing melek sapa ya. Sing melek sapa
0: enggak ro
1: sing melek sing anu sing melek itu biasa ya Bu Sri Purnomo melek nggih. Heeh. Nggih. Bu Anggi. Bu Marlena. Bu Sumiatun. Bu Sri Gati. Bu Devi Embong Arab. Iki kuwi nggih wajik. Bu Devi. Kapan nang omahku nggo wajik mana Bu Devi? Bu Sri Ponco. Bu Sri Purnomo.
0: Okay.
1: Bu Sriana, Bu Sri Utami, Sri Sri, Bu Pandhen,
0: okay.
1: Pak Widi, Bu Widi, ayo Pak Widi, tante nih, melek melek,
0: ya terus,
1: Pak Ismoyo, ayo Pak Ismoyo, pari ane ditarik, Pak Eko Rembun, ayo,
0: iki lo
1: penyari idolae sampean,
0: iya gak dinteni,
1: Paris, ayo Paris penyari idolae Paris,
0: oh iya wes wes ah,
1: Pak Fitri, Pak Jono.
0: Wes.
1: Eru lo andeng. Ateng. Pak Grandong, oh Pak Grandong jenenge Sulianto saya. Pak Sulianto, ayo.
0: Terus mana?
1: Pak Suranto. Amoy di Taiwan.
0: Ya, celuk ono
1: kabeh. Bu Sri Amerika. Bu Yatemi. Bu Denok. Bu Supatmi, okay. Bu Ningsi, semuanya ya, sang yang telah, yang belum tidur, yang mendengarkan ya,
0: yo,
1: semuanya. Okay. Semoga panjang umur banyak rezeki sia-sia temanku, penyaring je. Semoga panjang umur banyak rezeki sia-sia sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum. Dadalala.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala. Matur nuwun. Sing wis gabung iki mang rada kaget tau moro-moro gabung ae wonge. Tapi alhamdulillah nggih matur nuwun dari Yatin iki wong sing selalu luar biasa ya kan. Nang diae tetep ana Bunda Riatin ya. Radio kono radio kene kabeh ana Bunda Riatin. Matur nuwun sing wis gabung, sing kate gabung malih monggo kula teri 404504 ya. Iki tak puterno dhisik beberapa lagu sing wis riko kabeh siapno ya kan. Dadi sing kate gabung ya ndang monggo kula teri gabung.

Pun manunggal raos ingkang sedaya sampun request-request niki ngenten saking Bu Sri Purnama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Togan, aku hadir nggih, matur nuwun midhangetaken, nuwun sesekarane Dewi Sekartaji. Mas Togan sehat-sehat nggih, selalu lan tetap semangat, matur nuwun nggih semenika panjenengan nggih Bu Sri tansah pinaringan seger waras nggih. Kula nggih matur nuwun panjenengan iki termasuk pendengar ingkang sampun nyemangati kula ngoten nggih. Bengi-bengi ngene wayahe wong padha turu, sampean sik request, sampean tak wacano. Ini adalah sebuah apresiasi tentunya. Berarti aku iki ngoceh bengi iki sik tetep ana sing ngrungokno ngoten lho Bu. Nggih pokoknya matur nuwun ya sing wis gabung iki mang ya ana dulur-dulurku kabeh. Sing teko daerah Malang Selatan, sing wis podo ngirimi apa jenenge atensi, ana Pak Ikon Diampit pisan, Pak Widi Bu Widi, ada Bu Pandan, matur nuwun. Ana Mas Agus sing ndek-ndekan kene ndek Telaga Mas, ya gurung turu rupane. Emang njaluk lagune Niken Salindri pisan, ya wis. Njaluk lagune Niken Salindri ya tak kei wong lek dijaluki aku iki ora angel pokok gelem jaluk ya tak kei ngono lho dulurku ya. Ya wis sing ngono ya, iki ka sekarang kagem Bu Sri Purnomo saking Dewi Ayunda Dewi Sekartaji kalian Niken Salindri Kisinan spesial kagem ingkang sampun request.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pulang nak, besok main lagi.
4: Roni, dicariin ternyata main ekran di sini toh.
5: Roni bosan bu, tadi udah di rumah terus.
4: Alasan saja kok ini, kan ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main ekran segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
5: Iya sih, tapi aku senang.
4: Tapi itu kotor, dan itu permainan kuno.
3: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak, permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
4: Aduh bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
3: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional bu. Justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
6: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama. Karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.
7: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
8: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki resiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gimana tuh sangat kagum sedaya para sana para kadang engkang samnika tasih manunggal raos gimana tuh nuwun sangat kagum Bu Sri Purnomo samnika enten saking sinten nggih niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sing dalu Mas Taugan. Saniki kula Alan Suro Menggolo Klojen nggih nyuwun tembang esemu mantos langgam jaipong kagem pamireng sedaya matur suwun wassalam nggih matur nuwun Mas sinten iki wau Mas Sugeng nggih Mas Sugeng Mas Alan Suro Menggolo nggih dirantos niki gendingipun pun kula siapaken nyuwun tembang esemu kali saking sinten nih Pak Dewantos gitu. Niki kalau paring ni kedap lo, waduh gigi sing rotok angel gigi. Arem kok Viva, aku tak keising gigi ahi, gih. Pak DG peng mau ni buat nenten sing saking mantos. Gih pokoknya SMU lah gih. Gih Sugeng Dalu kalau matur nuwun sangat gih. Kagem ingkang sampun gabungan, kagem sampun maringi apa ki jenenge atensi. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan bargian ing dalu punika nggih.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: Jualin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
4: RRI.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
0: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
0: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

Gimana teman-teman sangat kagum setiap kemauan jam kali likur tiga likur langkung sang menit waktu Indonesia Barat keluar terken sugeng dialog kemauan kagum baca dengan setiap yang kang samniko tasih manunggal raus tasih midang ngetakan lah samniko kulo gada gending gada sesekaran simpang limo ninggal janji saking Fira Azahra pun monggo midang ngetakan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar dengan terdengarnya lagu ini, maka sesudah Radio Republik Indonesia program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini. Di hari Minggu 21 Juni 2026 dari kawasan Ciri Panggung 58 Malang. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Jakarta, berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Laporan yang disampaikan Areni Tania.
1: Pada tanya ada usaha apa Komisi 4 dan Nusa Kambangan, jadi tentu ada kan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titi Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titi Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan pemasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan dan itu pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan

Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektare lahan produktif dan melibatkan

pesawat Pelita Niaga RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tumbuh stabil. Gak peduli dimanapun Anda berada, juga pergantian pemain yang pasti dilakukan oleh kedua tim, baik Spanyol dan juga Arab Saudi, bagaimana tadi Jeremy Pino dan juga nomor punggung 7 Ferran Torres masuk, menekan Lamine Yamal dan juga Ozabal tadi, dan juga bagaimana Abdullah Al-Hamdan dan juga Mohamed Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini, tentu ini menjadi strategi yang baru diterapkan oleh kedua pelatih, baik dari Luis de la Fuente dan juga Georgios Dodis, sebelum kick off babak yang kedua dilakukan oleh Arab Saudi, didapatkan oleh Salim nampaknya di dekat lingkaran tengah, siap-siap menunggu arahan pada wasit pengikutin jalannya pertandingan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini, lebar ke sisi kanan tadi, bagaimana pemain Arab Saudi Abdullah Al-Amri sodorkan saja pada Ali Lajani, lebar ke sisi pada Hasan Al-Kombakti bersama dengan Motep tadi, dapat tekanan dari pemain Spanyol di sisi kanan. Terjatuh tadi, bagaimana upaya pemain Spanyol. Sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi lempar ke dalam, dapat oleh Poro, mundur ke belakang pada pemain nomor 22, lalu juga menguasai bola dan Rodri untuk sedikit kembali pada Kubarsi, dorongkan kepada Dani Olmo, masih memainkan bola pada Laporte, sekarang tengah balik kembali kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan, coba mencari tempatnya nomor punggung 11 tadi yang baru masuk, ya bahaya, dapat dicuri tadi oleh pemain dari Arab Saudi, masuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini, namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi jadi sudah dalam posisi offside kah tadi, bagaimana umpan terobosan yang diterapkan Arab Saudi di sisi kiri lini serangnya, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol. Bola kini dikasih oleh Kubarsi, sodorkan saja kepada Laporte, tenang menguasai bola Laporte, masih di daerah pertahanan Spanyol, kembali sodorkan ke kanan pada Kubarsi, lebar ke sisi kanan kepada Poro, lebar ke sisi tadi Olmo, ada lagi Rodri, sodorkan ke depan kepada Pedri, mencari Kukurea di situ sebelah kiri, balikan lagi kepada Pedri, menatap ke depan Pedri, persiapkan diberikan tadi, ada juga Ferran Torres yang mencoba cari ruang tadi, balik ada Olmo, lebar ke sisi kanan, sektor lini serang dari Spanyol, adakan ke tengah kembali, ada Laporte, lebar kepada Alex Baena, di sektor sebelah kiri lini serang Spanyol, sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi, datang lagi Pedri, masih Pedri, menguasai bola, di tengah lagi, kirimkan bola ke depan, di sisi kanan, kirimkan langsung berada tempat penalti, berhasil diamankan saja tadi, upaya dari Spanyol, berhasil dipotong atau dikeluarkan saja bola oleh Saud Abdul Hamid, hasilkan tendangan ke juru pertama kini bagi Spanyol di awal babak yang kedua ini. Kita nantikan, ada Ferran Torres juga sudah berada di depan gawang, sambut ada juga Rodri maju ke depan bersama sejumlah pemain Spanyol lainnya, siap-siap akan dilakukan oleh Alex Baena, namun masih harus diatur kembali sebuah dorongan yang masih terjadi dari kedua pemain, kedua tim. Alex Baena mengambil ancang-ancang, memberikan arahan dengan tangan kanannya. Alex Baena sudah dilakukan di kanan, coba disundul, datang lagi, pukul, dapat ke sana, gol! Luar biasa tadi, bagaimana tendangan setengah poli yang dilakukan oleh Kukurea, mampu menjebol gawang Arab Saudi kini, setelah sempat memang menyentuh terhenti, namun bola tetap bergulir ke dalam gawang yang dikawal oleh Mohamed Al-Waiz. Pemain berambut gondrong ini, Marco Correa, dengan kaki kirinya tadi mampu menceploskan gawang atau bola, sempat menyentuh juga bagaimana pemain bertahan nampaknya, satu pemain dari Arab Saudi, dan akhirnya bergulir ke dalam gawang lagi Rocky, melebar lagi kepada Korea, masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba masa yang buruk pertahanan dari Arab Saudi. Ada Pino sektor sebelah kanan untuk ke belakang, berikan lagi umpan terobosan tadi masuknya, namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, pasukan dari Spanyol untuk memberikan tekanan yang berarti di dalam pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi, upaya bagaimana Rodrigo yang juga mencoba menghentikan bola, lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Korea, pemain yang berambut gondrong ini mundur ke belakang, buat Unai Simon jauh dari sarangnya, berikan saja pada Ubarsi, mulai terkesi sekarang menemui Dani Olmo, pada Pino masih memainkan umpan kedua, bayangan ketat oleh pemain Arab Saudi, dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan, namun nampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol, Rodri lebat kepada Alex Baena di sisi kiri, ini serang dari Spanyol, pendek saja memainkan bola 1-2, mundur lagi belakang kepada Ubarsi, lebar ke sisi kanan, cari Poro pada Dani Olmo, kembali Ubarsi, menatap ke depan Ubarsi, masuk ke mencari Korea, kontrol lagi sudah saja kembali kepada Laporte, Laporte mencoba membangun serangan, Laporte alirkan lagi, melebar ke sisi kanan, menunggu pemain Spanyol lainnya, Poro ke sisi kanan lagi dalam, ada Kubasi, sodotan bola ke depan tadi masuknya, namun membentur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab. Bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri, di serangnya ke sisi kanan, tangan dari Spanyol Ale Salim, kapten di sebelah sana, sodorkan bola ke depan, lebih dekat atau dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kini menguasai bola, Dani Olmo sodorkan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari serang Torres, kembalikan ke belakang Unai Simon, pendek saja kepada Laporte, sodorkan ke depan pada Rodri, mundur lagi pada Laporte, Ubarsi kini di sisi kanan dalam, Ubarsi pada siapa akan diberikan, melewati garis tengah Ubarsi, sodorkan lagi mundur ke belakang Pedri, Rodri dan Olmo mencoba mencari ke depan tadi, namun membentur pemain dari Arab Saudi, upaya dari Spanyol terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Korea, jadi dua kopisannya terjatuh. Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi, Rodri masih tergeletak, kapten di sebelah sana yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi, Mohamed Kano yang di babak kedua ini masuk nomor punggung 23 mendapatkan kartu kuning, ya Mohamed Kano mendapatkan kartu kuning pertama tempatnya, dan juga di lapangan kami melihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi, bersiap-siap dua pemain dan nantikan siapa yang digantikan. Saleh Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat, dan juga nomor punggung Arab Saudi tadi keluar dan meninggal Muhammad Abu Salah dan Ala Al-Haji yang masuk di babak yang kedua ini di menit ke-60 babak yang kedua. Bagaimana Bung Taufan melihat pergantian yang dilakukan Arab Saudi? Setelah tadi juga ada pergantian, namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi.
1: Ya, sebenarnya pas di babak kedua
0: di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih pada mengistirahatkan dan Olmo sembari memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
1: Ya, karena yang menjadi laga kedua dan nanti akan laga ketiga yang tentunya yang pertama lebih berat ya, bertemu Uruguay gitu
0: ya. Ya, karena Spanyol belum bisa dipastikan lolos, karena harus jalan lagi rumah di menghadapi Uruguay dengan kondisi 4-0 tentu akan menyimpan pemain andalannya.
1: Ya, sebuah serangan lagi untuk beri bangun Spanyol, namun pelanggaran terjadi di daerah kotak penalti. Gara Torres tadi kepada satu pemain dari Arab Saudi. sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah, serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tersepan dari sayap yang diairi dengan umpan-umpan kilat, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir di pertama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak bola Jok yang tentu saja mengandalkan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan tim Qatar.
2: Ya, Fabian Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol, masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah di pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Wais. Kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain Spanyol. Kali ini Cucurella. Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol langsung saja ke belakang dia. Dan empat terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte. Yang ketujuh adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al-Samad. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek saja. Tadi level 12 Said Al-Hamid melemparkan bola dan kali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Topakti kali ini yang mencetak gol bunuh diri untuk malam hari ini. Lebar dia, yang ketujuh adalah Salim Al-Damsari, coba berebut bola dengan Merino tadi namun berhasil digagalkan. Kali ini Spanyol mencoba untuk serangan patah lagi di tengah tengah pertahanan dari mereka sendiri. Kiri dia ada Nasir Al-Damsari, lebar ada Salim Al-Damsari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Belakang lagi dia ada Al-Topakti, lebar dia ada Motep ke Salim. Kali ini yang ketujuh adalah Nasir Al-Damsari, masih mencoba untuk melewati Pedro Porro tadi tapi tidak berhasil. Spanyol kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bola ternyata keluar lapangan, tetapi terjadi perebutan antara Nasir Al-Damsari dengan Merino. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, bola kali ini dikuasai oleh pemain Spanyol. Pendek saja kali ini kepada Unai Simon, sampai gawang. Lebar dia ke Cucurella di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Laporte kali ini menguasai bola, balik lagi ke belakang ada Unai Simon, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Arab Saudi keluar dari posnya. Pemain Spanyol ini sambil menempati pos-pos yang kini ditinggalkan oleh para pemain Arab Saudi. Lebar ke sebelah kanan Pedro Porro kali ini, pendek saja. Kapten kesebelasan Rodri, pemain nomor 16, dapat dengan Al-Samad tadi. Belakang lagi ke Pedro Porro, lebar kali ini ada Merino. Empat terobosan dilakukan, itu juga dengan operator yang berhasil dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini, pemain nomor punggung 8 Fabian Ruiz yang baru saja masuk. Yang ketujuh adalah Nico Williams di sektor kanan, namun bola berhasil dibuang oleh pemain nomor punggung 26 dari Arab Saudi. Al-Samad lempar ke dalam sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain Spanyol di sektor tengah lapangan, yaitu Rodri. Lebar ke kanan dia Mubasi langsung kejar ke depan ke sektor sayap, yang ketujuh adalah Merino di situ. Merino langsung mengirimkan bola pada Torres yang ada di dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain Arab Saudi. Jatuh lagi kaki di kaki pemain Spanyol kali ini, coba untuk melakukan penetrasi kali. Pino coba untuk melakukan serangan kali ini, buang saja jauh-jauh oleh Al-Topakti tadi. Empat terobosan yang coba dilakukan oleh Pino kepada daerah Torres, buang jauh-jauh bolanya sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Cucurella sektor kanan, di sektor kiri tapi lebar dia kepada Nico Williams, main berabut di bal nomor 17 belakang dia, jauh seri di nomor 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk menembus pertahanan Spanyol. Belakang lagi dia. Ada Al-Haji di sana. Jauh sektor sebelah kiri. Sayap kiri dari Arab Saudi. Namun berhasil dibuat bola oleh Pedro Porro. Empat terobosan. Empat jauh tadi yang dilakukan oleh Al-Haji. Di tujuh adalah pemain nomor 10 Salim Al-Dansari. Para ke dalam oleh Arab Saudi yang ini sudah dilakukan. Pemain Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dua pemain Arab Saudi coba untuk merebut bola kali ini. Ya, berhasil bola direbut. Kali ini Korea menguasai bola di banyak-banyak. Dua pemain Arab Saudi, empat jauh yang dituju tadi adalah Nico Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al-Haji, pemain nomor 18 dari Arab Saudi. Masih Nasir Al-Dansari kali ini, pemain nomor 26. Belakang dia Al-Tabakti, lebar lagi Al-Haji, pemain nomor 23. Yang dituju kali ini tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bolanya hingga Saud tidak mampu meraih bola tersebut. Para pelatih sudah melakukan kali ini pelari berhasil mengenai Simon dari gawang dari Spanyol. Pendek saja dia pada Rodri, sangat berbelasan di sektor tengah pertahanan Spanyol. Melebar ke sebelah kiri ada Cucurella. Cucurella dengan 1-2 dengan Nico Williams. Jatuh Nico Williams sudah jadi turun dengan dua pemain Arab Saudi kali ini. Lepas itu sudah dilakukan menurut 8 tadi Fabian Ruiz. Hal ini yang dituju adalah main nomor punggung 6 Merino. Di sektor tengah pertahanan dari Arab Saudi, Merino terjatuh tadi. Merino namun bukan pelanggaran, hasil meneruskan pertandingan. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi. Di situ ada pemain nomor punggung 6 Nasser Al-Dawsari. Dicuri saja bola oleh Nico Williams kali ini. Geser dia, serangan balik langsung dilakukan oleh Spanyol. Kali ini yang dituju adalah Ferran Torres belakang dia, namun salah umpan. Balik dikuasai oleh pemain Arab Saudi kali ini bola di sektor kanan tanah mereka sendiri. Main nomor 26 kali ini Al-Sabat kerjasama dengan pemain nomor 23 Tano tadi. Masih mengamankan bola di tengah dari tengah lapangan. Dan Tano melebar dia
1: sudah mulai

0: cocok saja di kulit bundar tadi. Mampakan umpan 1-2 tadi bagaimana Borono yang masuk juga di daerah kotak penalti dari Arab Saudi, mampu dicocok saja dengan pelan oleh Ferran Torres, menjadikan skor 5-0 kini bagi Spanyol. Sebuah unggulan yang cukup telat pada pertandingan hari ini. Kita apakah nanti akan ada review, namun kita masih menantikan nampaknya gol tetap sah di atau wasit. Kita masih menunggu ya bagaimana wasit memimpin jalannya pertandingan. Paus dari Brazil ini belum kembali, juga masih berkonsultasi, juga masih kita nantikan untuk menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah dilakukan sebuah asisten referee untuk mengecek absahan gol dari Ferran Torres memanfaatkan umpan dari Borono tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Namun jika melihat proses tadinya gol, bagaimana Bung Topan melihatnya?
1: Iya,

0: Trudeau tadi namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi, lalu menciptakan peluang di gawang Arab Saudi. Lepas ke dalam nampaknya tinggi bagi Spanyol, Korea megang sepuluh bundar, berikan arahan, perintah bersiap diberikan. Kemudian sepeda Rodri untuk di belakang kepada Laporte. Laporte masih mainkan tenang saja rumah saya bola, berikan lagi pada Rodri. Ada ke Korea, Nico William di sisi kiri mainkan bola, coba mengulur waktu juga bagaimana beberapa menit tadi masih sempat terhenti. Lagi waktu Fabian Ruiz lebar ke sisi kanan, cari Timota di sana. Ya, kalau tidak sama umpan 1-2, Fabian Ruiz lebar penalti juga. Tapi umpan kirimkan tendangan tadi namun membentur pemain dari Arab Saudi, coba lagi dikuasai. Namun pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit menutup jalannya pertandingan juga sudah menunjukkan peluang panjangnya. Rafael Toz dari Brazil ini memastikan kemenangan untuk tim Matador pelaku di Roma pada dini hari ini waktu Indonesia dengan skor 4-0, skor yang cukup telak bagi tim Spanyol untuk memimpin klasemen sementara grup H dalam putaran final Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Topan untuk mengulas jalannya pertandingan di antara Spanyol dan silakan Bung Sabil.
1: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo tadi sudah mengantarkan atau melaporkan jalannya pertandingan babak kedua. Pasti bersama saya ada Bung Tomo Ani ini sebagai komentator. Bagaimana Bung jalannya babak kedua? Spanyol menambah 1 gol ya. Skor akhir menjadi 4-0. Apa yang membuat Arab Saudi ini seperti tidak berdaya untuk melakukan gol balasan?
2: Ya, sebenarnya tim Arab Saudi ini sudah mengambil kesempatan yang cukup baik, bermain menekan, mengajarkan serangan ketika mendapat momen Spanyol mulai menghidupkan penguasaan bola. Namun mereka kesulitan karena Spanyol tampil cukup solid. Mereka menunjukkan yang baik saat berganti dari menyerang ke bertahan, seolah-olah membuktikan bahwa mereka tim yang bukan hanya bagus dalam serangan tapi juga kuat ketika bertahan.
1: Dan ya, skor 4-0 ini menurut Anda apakah menjadi modal yang bagus untuk Spanyol bisa melaju ke babak 32 besar? Karena di pertandingan pertama kita tahu ya, ditahan oleh Tanjung Verde dengan skor 0-0. Bagaimana kan Spanyol bisa membuat ini grup A ini?
2: Ya, hasil yang sangat baik untuk dengan Spanyol, terutama terlepas dari skor yang begitu besar. Hasil kemenangan ini bagus untuk melecut mentalitas dari Spanyol, meningkatkan kepercayaan diri mereka karena dengan 4 poin mereka belum memastikan lolos. Artinya masih ada satu pertandingan terakhir di grup menghadapi Uruguay yang akan menjadi pertandingan di grup mati. Namun hasil melawan Arab Saudi jelas membawa kepercayaan diri dan modal besar untuk melawan Uruguay nanti.
1: Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini ya untungnya masih ada 1 poin berkat hasil imbang sebelumnya melawan Uruguay. Dan terakhir Arab Saudi menghadapi Tanjung Verde ini seharusnya kalau berdasarkan peringkat Arab Saudi bisa unggul. Gimana Anda melihat nanti di pertandingan ketiga, apakah Arab Saudi bisa punya kans juga untuk lolos?
2: Ya, dengan kekalahan dari Spanyol membuat Arab Saudi tentu
1: Ya, dan nantinya Spanyol akan menghadapi Uruguay di match day ketiga. Ini pastinya pertandingan yang selain memperebutkan juara grup, tentu saja mereka berdua juga belum tentu aman ya untuk lolos ya. Seperti apa Anda melihat di pertandingan selanjutnya Spanyol melawan Uruguay?
2: Ya, karena untuk pertandingan ketiga kita juga mesti melihat hasil dari pertandingan kedua yang dijalani oleh Uruguay menghadapi Tanjung Verde. Jika memang dia akhirnya hanya bisa menghasilkan satu poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asa lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan kedua dengan Tanjung Verde, karena mereka juga selain tentunya melihat kekuatan dari Uruguay, mereka juga tentu memiliki perhitungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
1: Iya, baik kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami dari tadi ya, selain memberikan ulasan juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang sudah empat. Sekali lagi terima kasih Bung Taufani, sampai jumpa di pertandingan lainnya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya sifatnya pertandingan antara timnas Belgia berhadapan dengan timnas Iran. Tentu saja ini tidak kalah serunya nih dibanding pertandingan tadi, karena Iran juga bisa dibilang adalah salah satu raja sepak bola Asia yang akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa. Demikian

0: lanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Cupi Anto Alexander. Bung Cupi, terima kasih masih bersama kami.
1: Ya, Bu.
0: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya jeda hydration break ini.
1: Ya.
0: Tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul betul-betul aktif bermain sepak bola di situ.
1: Ya, ya.
0: Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ, kiper ataupun juga pelemparan ke dalam. Artinya ya. Ditekankan, ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh, kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara ya, satu sisi konsepnya pengennya, ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Ya.
1: Ya, kalau saya juga lebih cocok itu loh yang Bung Rudi sebut tadi, soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif, bisa buat dimainkan. Karena yang penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Garuda itu kan mahal.
0: Iya.
1: Mereka datang untuk nonton pertandingan, gitu. Hal yang lain gitu. Jadi kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lempar ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, terus juga tendangan ke bawah juga tidak boleh dari 4 detik.
2: Jamie Rabbits, Judy Bichada, Kajita Ambasari, America Serikat, and Jakarta. America Serikat Sangha, Entusiasm, and Jari, Tuan Yuma, Bersama Piala Dunia,

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia. Di segmen Indonesia Menyapa dini hari, dan kita memasuki pertandingan kedua seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana nantinya kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan dari grup G antara timnas Belgia berhadapan dengan timnas Iran. Dan di samping saya sudah ada komentator Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu, selamat olahraga.
1: Selamat pagi, selamat olahraga.
0: Ya, Bung Estu, Belgia melawan Iran. Kemarin ada keluhan di mana pemain Iran katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Seperti apa faktor kelelahan yang mana memang kita tahu Iran hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini beda negara. Gimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?
1: Iya, ini situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan dan pasti memang menyulitkan, karena setelah pertandingan bahkan mereka harus buru-buru pergi dari stadion kembali ke bandara dan meninggalkan Amerika. Menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, tidak fair lah untuk sebuah sportivitas. Dan dikatakan kapten mereka mentari ini sesuatu, ini bagi mereka ini adalah bencana, dalam tanda kutip bencana buat Iran. Tetapi Iran tetap berjuang gitu, di pressing dengan apapun kondisinya, mereka tetap ingin bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mereka ingin di pertandingan kali ini melawan Belgia mereka ingin minimal tidak kehilangan poin atau tidak kalah gitu. Kenapa? Mereka ingin mencapai rekor pertama dua pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan. Pertama mereka tidak lulus, tapi sebelumnya mereka selalu kalah di grup pertandingan awal.
0: Seperti itu ya. Dan Anda melihat di pertandingan pertama ketika melawan Selandia Baru, apakah Iran sebetulnya memang layaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan luar sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli Selandia Baru di awal pertandingan grup B?
1: Ya pasti Iran ini melawan Selandia Baru mereka bisa dikatakan kesulitan dengan faktor kebugaran, dengan itu tadi, dengan keadaan yang mereka terima. Tetapi mereka ya tetaplah pejuang yang cukup luar biasa itu, sekali tinggal bisa menyamakan keadaan dan bisa dikatakan Iran ini tidak sekedar berjuang dan di lapangan, juga berjuang di luar lapangan. Itu menurut saya salah satu yang menjadi mereka makin kuat secara ideologi bermain mereka itu dengan baik. Apalagi kita tahu Iran kemarin bermain sangat tidak kenal lelah gitu ya. Dan dari catatan mereka sebelumnya, Iran ini mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol, seperti Turki dengan beberapa studi juga, walaupun mereka adaptasinya di Meksiko bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di Meksiko, tidak ada akses jalan ke Amerika dengan mudah. Bahkan di pertandingan pertama lawan Selandia Baru itu ada 10 orang yang visanya tiba-tiba ditolak itu, terus 6 orang balik, akhirnya 4 yang diloloskan lagi dapat visa, termasuk akhirnya salah satu staff teknik mereka bisa. Tapi rombongan delegasi dari federasi mereka kan itu langsung menurut ketua presiden ada wakil, ada satu lagi orang yang mengurus logistiknya itu nolak satu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang harus terkadang tuh. Tapi ya Iran tetap, yang kita tahu Mediterranean juga pernah dalam tanda kutip negaranya mendapatkan serangan kemarin. Dia tuh pengen pulang, pengen membantu serangan itu, tentara gitu. Jadi waktu itu dia main di Turki ya. Jadi dia pulang
0: tubuh saya itu kayaknya ya stop ini ya suara itu menghadapi huruf W ya
1: Belgia
0: untuk menurut menghadap Belgia ini ya melihat permainan dari Belgia ini kayaknya 1-0 ini untuk Belgia.
1: 1-0 untuk Belgia, baik Mas Tarwi. Terima kasih, kita lihat nanti. Jangan-jangan benar ya.
0: Salam
1: olahraga, Mas Tarwi, sehat selalu. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat dini hari, Pak Solihin, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Daya.
1: Iya, Pak Solihin, silakan prediksinya.
2: Salah prediksi dari saya. Ini karena faktor politik ya. Ya, semoga bisa dipisahkan antara politik dengan olahraga, dengan komedi dengan ya. Kalau prediksi saya tetap dukung tim kita, tim Asia, 2-1 untuk Iran.
1: Oke, 2-1 untuk Iran. Baik, terima kasih.
2: Oke, selamat berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
3: Selamat pagi Karim, tapi
1: gimana Pak Jo? Jagoin siapa nih?
3: Selamat pagi aku juga dan yang tentunya
1: Bung Estu,
3: saya Estu Pak. Kalau melihat dari permainannya kurang dan melihat juga dari permainannya berdua, 6-1 kalau itu sudah.
1: Oh 6-1?
3: Kita buktikan aja nanti.
1: Kenapa yakin sekali akan membantai Belgia? Apa dasarnya Pak Jo?
3: Oh yakin sekali mereka itu kalau ketemu media itu bilang sendiri. Bukan ini.
1: Baik, baik. Kita lihat nanti ya siapa hasil pertandingannya. Apakah betul sampai 6-1 ini? Baik, Pak Jo, terima kasih sehat selalu ya.
3: Baik.
1: Kita ke Lampung ada Pak Leman. Selamat dini hari Pak Leman.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Gimana Pak Leman?
4: Kalau saya melihat ada kedua faktor itu kan ada faktor satu dia kan yang kuat dia jadi namanya dia itu kan salah satu juga yang sedang dicoba-coba tadi.
1: Kalau Belgia canggih juga kan?
4: Ya jadi juga yang ajak pemainannya tadi.
1: Kita lihat tapi lagi ya Pak. Ya iya.
4: Jadi dia namanya itu bola, kalau kan bola kita lihat lagi nanti kita tadi. Oke, kita lihat tadi. Selamat pagi
1: Pak Leman. Ya, kita satu lagi ya begitu ya ada Pak Rahman di Situbondo. Selamat dini hari Pak Rahman.
5: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak Rahman. Semangat nih kita ya pagi-pagi gini.
5: Oh iya.
1: Ya, ada Bung Estu juga di sini, silakan prediksinya Pak Rahman.
5: Pertama kenal Bung Estu.
1: Salam kenal Pak Bung Estu Pak. Pakai tu Pak.
5: Ya Bung Estu ya. Salam kenal Bung Estu dari Pak Rahman Situbondo. Oke, kalau menurut dari permainan, ya. Kalau saya prediksi dari Iran, ya.
1: Oh, Iran, ya. Skornya?
5: Iran. Skor untuk Iran itu 2-0.
1: 2-0. Baik, kalau begitu Pak Rahman. Terima kasih atas prediksinya. Sehat selalu.
5: Selamat olahraga berjaya.
1: Jaya, Pak Rahman.
5: Selamat.
1: Ya, waalaikumsalam. Ya, ternyata banyak yang dukung Iran ini mungkin karena faktor sama-sama Asia nih Bung Estu ya. Walaupun secara kertas harus di atas kertas harusnya Belgia lebih diunggulkan dengan cedera Mas Bati juga. Bagaimana Bung Estu melihat komentar di tenaga kita?
6: Iya, pasti Iran memang secara catatan di pertandingan terakhir mereka cukup bagus ya, terutama di Asia ya. Tapi kalau catatan menariknya adalah tren menarik dari statistik mereka adalah dari 8 dari 9 pertandingan terakhir kita itu menunjukkan bahwa babak pertama mereka terulang di babak penuh gitu. Atau babak pertama mereka gol 1-0 itu bertahan sampai selesai itu 8 dari 9 pertandingan mereka terakhir terus
1: itu posisinya menang atau lagi apa ya, lagi kalah juga sama
6: kalah apapun juga. Jadi kondisi itu sebenarnya dimiliki oleh Iran catatan seperti itu terus ada 5 laga terakhir setidaknya menghasilkan 1 gol di babak artinya Iran selalu mencetak gol di babak pertama. Ini menurut saya juga bagian dari penting dari Iran ya. Terus untuk tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa Iran itu mencoba
1: Armando Onana sama kapten Yuri Tiri jadi depan dua-duanya ini Aston Villa yang kemarin juara di Europa League kan. Tapi kemarin saat ini mereka juga justru mengganti

very good.

0: Ya, silakan, silakan, silakan.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Los Angeles di Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan di Grup G Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Belgia menghadapi Irak. Saat ini saudara pendengar, Belgia turun dengan jersey berwarna merah dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Irak turun dengan jersey berwarna putih dengan kaos kaki berwarna putih. Iran saat ini dari tempat kami melaporkan berada di sisi sebelah kanan, sementara Belgia berada di sebelah kiri. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini adalah Dario Herrera dari Argentina. Baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah dimulai babak pertama dan kali ini langsung Belgia berusaha mengambil inisiatif serangan namun mampu dipatahkan. Iran berusaha melakukan serangan balik cepat namun juga lagi-lagi mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Iran ataupun dari Belgia. Mulai kali ini Belgia mengirim bola dia di tengah lapangan pertandingan mendekati kotak penalti dari Iran, mundur ke belakang kepada Raskin, lebar ke sisi sebelah kanan kepada pemain nomor 22 Sailemakers. Masih Sailemakers menguasai bola mendekati kotak penalti dari Irak, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun masih membentur pemain dari Irak. Memati tadi hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Irak. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Nampaknya The Keeper bersiap-siap, sementara ada 3 pemain dari Belgia atau ada 3 hingga 5 pemain dari Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti dari Irak. Bersiap-siap Keeper melakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dengan tangan kanannya, tendang bola lambung memasuki kotak penalti dari Irak, jatuh di kaki lagi pemain dari Belgia. The Prince kirimkan umpan crossing, mampu terjadi kemelut, dibuang saja tadi. Oh, nampaknya ada benturan antara Romelu Lukaku tadi dengan penjaga gawang Byron Park dari Irak. Nampaknya kaki dari Lukaku tadi mengenai dada ataupun mengenai leher dari kiper Irak, langsung membuahkan kartu kuning yang pertama bagi Romelu Lukaku, striker dari Belgia yang pada pertandingan pada pagi hari ini diturunkan sebagai starter. Masih kita nantikan Romelu Lukaku langsung mendapatkan kartu kuning setelah tadi dianggap melanggar keras kiper dari Irak. Masih berdiskusi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ali Reza Ben Rampan, maksud kami tadi kiper dari Irak yang masih mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan ataupun terkena kaki dari Romelu Lukaku. Masih mendapatkan perawatan kiper Ali Reza. Dan sementara saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 4:20 dan sejauh ini belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Saat ini masih mendapatkan perawatan medis kiper Ali Reza Bayran Park dari Irak yang tadi mengalami sedikit cedera setelah terkena kaki dari Romelu Lukaku. Nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Kita nantikan saudara pendengar, saat ini pertandingan masih mengalami sedikit cedera nampaknya Ali Reza. Kita nantikan saudara pendengar apakah masih dapat melanjutkan kembali pertandingan atau justru digantikan oleh kiper lainnya dari tim nasional Irak. Saudara pendengar, saat ini juga nampak stadion Los Angeles di Amerika Serikat sudah nampak penuh oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 70.240 kursi tersebut saat ini mayoritas terlihat didominasi oleh para pendukung dari Belgia. Yang nampaknya sudah mampu bangkit kembali, Ali Reza, langsung tendangan dari mulut gawangnya. Kali ini Kiran berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, namun mampu dipatahkan tadi. Maksudnya Romelu Lukaku tadi mengirimkan umpan kepada Sailor Makers, namun mampu dipatahkan saja tadi serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Belgia. Kembali Belgia kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Kevin De Bruyne belakang kepada Ngoy, maju terus ke depan. Ngoy umpan lagi ke belakang kepada Misa, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri. Ada De Bruyne yang sudah berpindah posisi. Tosat kali ini, masih Tosat. Ada dua pemain dari Irak yang berusaha melakukan perebutan bola. Pemain Iran tadi mampu mematahkan serangan balik yang dilakukan oleh Belgia. Kali ini Iran berinisiatif melakukan serangan. Oh, bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne, memasuki kotak penalti dari Iran. Hampir saja tadi Kevin De Bruyne, pemain yang memiliki pengalaman di Piala Dunia, perkuat sejumlah tim seperti Manchester City dan kini bermain untuk Napoli di Serie A Italia. Tendangan kaki kanannya tadi masih lambung tinggi di atas listar gawang Irak. Kembali Irak coba melakukan build up dari belakang, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mampu dipatahkan lagi-lagi. Kali ini Belgia menguasai bola dari sisi sebelah kanan. Ngoy tadi kirimkan ke depan kepada Raskin, Raskin kepada pemain dari Belgia lainnya. Kali ini Tosat yang sudah maju ke depan untuk menyambut bola, namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Tosat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Irak. Langsung saja Irak lempar bola, namun tidak akurat tadi lemparan ke dalam. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Belgia. Di tengah lapangan pertandingan Belgia coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Kali ini Tosat kembali, masih Tosat mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan Tosik, ada De Bruyne di sana. Oh, masih membentur bola, rebound tadi, bola muntah hasil tendangan De Bruyne tadi. Hampir saja mampu dimanfaatkan, namun Ali Reza nampaknya tadi masih cukup sigap untuk mengamankan gawangnya tadi. Nampaknya The Quipers tadi yang melakukan tendangan memanfaatkan bola rebound, namun masih selamat gawang Irak hingga memasuki menit ke-9 di babak yang pertama ini. Kali ini Irak kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 3 ada Hashafi, maksudnya tadi terbang kepada Taremi, namun bola kembali mampu dipatahkan oleh De Bruyne kali ini, atau Tosat. Masih bola dari lapangan tengah, pendek saja kepada Tielemans, Yuri Tielemans, kapten dari Belgia, kirim ke depan kepada Raskin tadi. Umpan back pass lagi ke belakang kepada Ngoy, kirimkan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Kali ini Yuri Tielemans kirimkan umpan crossing. Di sana ada Romelu Lukaku, masih Lukaku. Romelu Lukaku tadi dengan tendangan kaki kirinya hampir saja Romelu Lukaku membahayakan gawang dari Irak, namun tendangan Romelu Lukaku tadi masih membentur pemain dari bebas bagi Irak dilakukan oleh kiper Ali Reza. Berikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk maju ke depan. Masih Ali Reza tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana, namun kembali bola jatuh di kaki Yuri Telemans. Pendek kepada Rashid, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Munir. Lebarkan lagi bola kepada Selemakers. Masih Selemakers, ke tengah kepada Rashid. Masih Rashid, balikan kepada Selemakers. Berikan kepada Munir, umpan crossing, melambu bola, disudul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Irak. Terjadi duel-duel bola udara, bola jatuh di kaki para pemain Irak. Oh, sayang sekali, penguasaan yang tidak akurat tadi, mampu dicuri tadi bola oleh Kevin De Bruyne. Ya, langsung saja mengirimkan umpan kepada back Noy, namun tidak akurat tadi umpannya. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Irak, kali ini di lapangan tengah pertandingan. Kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih Ali Reza menguasai bola, dan bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih sayang sekali, mampu dipatahkan kembali. Belgia mencoba serangan. Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, dihalau lagi. Jadi perebutan bola kembali. Irak kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Ada Taliza di sana, kirimkan ke depan kepada Razaya. Balikan bola kepada pemain dengan nomor punggung 2, Hardani tadi. Depan kepada Taremi maksudnya, namun terjatuh Taremi tadi, striker dari Irak tadi, yang tampaknya didorong tadi oleh Roy.
0: Memasuki menit ke-13 babak pertama, pertandingan masih berlangsung antara Belgia dan juga Iran. Skor masih 0-0. Belgia berada di sebelah kiri kami dan sedangkan Iran berada di sebelah kanan kami. Iran menggunakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berjersey berwarna merah celana hitam. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri akan diambil oleh kapten kesebelasan dari Iran, ataupun Haji Safi. Kali ini mencoba long through dengan mengambil posisi ataupun ancang-ancang cukup jauh. Tadi sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, meletup, coba lagi dihadang tadi oleh pergerakan dari pemain Belgia. Tidak henti di situ, Iran masih kali Haji Safi umpan ke dalam kotak penalti, dibuang tadi oleh Lukaku, tapi masih berada di bawah kotak penalti. Terhadap ke kanan, hampir saja gebrakan langsung dilakukan tadi oleh pemain dari Iran yang menyambut bola liar di dalam kotak penalti, tetapi tendangannya masih bisa ditepis dengan baik tadi oleh Thibaut Courtois, nomor 13 Dusim Kanani, mampu menyancam gawang dari Belgia di menit 14 ini. Kali ini peluang berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Belgia, akan diambil oleh satu pemain dari Iran. Kita nantikan pemain nomor 23 tadi, Rizain, kali ini coba ancang-ancang arahkan ke kotak penalti, melakukan kali satu pemain Iran. Tunjukkan lagi tadi dilakukan oleh para pemain Iran pada menit 6, dan Ezatolahi mampu tadi sebenarnya mengarahkan bola, tapi masih agak ke pinggir dari gawang Thibaut Courtois. Selamatlah gawang dari Belgia. Memasuki menit 14 kali ini, Noy mencoba lagi membangun serangan dari belakang. Build up kali ini ke sebelah kiri, Misele kali ini masih pada pemain Belgia, melewati garis tengah. Siapa yang tuju ke sebelah kiri kepada Tostan, pemain asal-asal Arsenal itu tadi. Coba tadi dihantam oleh para pemain Iran, umpan ke depan, satu pemainnya ini Taremi, coba mengejar bola. Masih kali ini terjangkau oleh Taremi, tapi posisinya sudah tertangkap offside terlebih dahulu. Hingga menit 15, Bung Estu, seperti apa mungkin permainan dari kedua kesebelasan?
2: Ya, kalau dilihat dari catatan goal position memang kelihatan sekali bahwa Belgia cukup menguasai keadaan, menguasai bola, tetapi memang tidak terlalu signifikan. Tapi memang kedua tim ini bermain sama-sama terbuka, walaupun memang cenderung lebih bertahan diperlihatkan ke Iran, karena memang menumpuk 5 pemain di belakang di situ, lalu mereka yang menempatkan Mediterini satu di depan. Tapi dari usaha-usaha mereka, kita tahu 4 shoot dengan 1 on goal serta 2 shoot 1 on goal milik Iran, 4 dari milik Belgia dan 2 milik
0: Posisinya memang cukup jauh, 23 meter dari gawang tim Belgia, tapi posisinya agak tegak lurus sedikit ke kiri. Sementara ada 4 pemain yang menghadapi bola dengan baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Ada pemain nomor 6, Eza Tolahi. Ada juga pemain nomor 27, Rebe Zaid. Ada juga beberapa kapten kesebelasan juga, Haji Safi. Kita nantikan siapa yang akan menendang. Biasanya akan melakukan dengan jarak ini, ada knuckle ball yang biasa dilakukan oleh Ronaldo. Tapi kita nantikan, fluid sudah dibunyikan, namun 3 pemain ini masih berdiskusi siapa yang akan mengambil. Coba set piece kali ini para pemain dari Iran menatap tajam ke gawang, siapa yang akan tuju ataupun langsung ke dalam gawang dari tim Belgia. Sudah dilakukan Haji Safi, tekan jari.
1: Iran langsung mencoba melakukan kiri, Ali Reza, kita nantikan ada di Melung Taku yang sudah mendekat, tendang bola jauh ke depan, tidak akurat tadi, hanya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan fluid untuk memberikan waktu hydration break kepada kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi cukup menarik beberapa peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. Yang saya catat tadi juga sempat ada beberapa kali upaya tendangan, salah satunya dari Kevin De Bruyne, cukup berbahaya, namun tendangannya masih lenceng tinggi di atas gawang bawah. Kemudian juga dari Iran, tentu saja yang menarik tadi gol yang berawal dari set piece, tendangan bebas Mehdi Taremi tadi, golnya namun sayang dibatalkan karena sudah dalam posisi offside. Anda melihat seperti apa pertandingan di awal-awal babak pertama ini, Bu Estu?
2: Ya, dengan melihat goal position 72 berbanding 28, artinya memang diserahkan di penguasaan bola dikuasai oleh Belgia, dan kelihatan sekali Belgia memang cukup lebih intens ya, masuk ke sampai ke pertahanan sepertiga pertahanan terakhir dari lawan mereka Iran. Tetapi kalau dilihat dari permainan lini belakang Iran dengan menumpuk 5 pemain bertahan di situ, bahkan ada satu pemain bertahan sebenarnya tapi dimainkan di tengah, yaitu Ramin Rezaid di situ, walaupun Rezaid adalah winger atau fullback, tetapi memang cara bertahan Iran cukup sejauh cukup bagus. Di luar itu memang kiper mereka Ali Reza juga bermain sangat bagus meskipun sempat tadi terjatuh, tetapi poinnya adalah kiper ini mampu menjaga kekuatan ini belakang mereka menjadi makin solid. Terus lagi di mereka pemain seperti Hanani, Kalizadeh, Hanani, meskipun mereka adalah pemain back tengah ya, dengan bermain bertiga bersama Ali Demati di sana, tetapi mereka juga beberapa kali melakukan pembantu serangan ke depan, tetapi ketika bertahan mereka juga sangat cepat menutup ruang, dan selalu ada 5 orang sangat disiplin para pemain Iran ini ketika dapat serangan dari Belgia selalu berada di kotak 16. Mungkin Kevin De Bruyne bermain sangat bagus sejauh ini ya, Kevin De Bruyne ataupun pemain-pemain di tengah mereka termasuk Leandro Trossard dengan tusukan penetrasi dari sebelah kiri, ini serangan mereka cukup bagus. Tetapi balik lagi, Iran sejauh ini dengan komando seolah Kalizadeh di belakang cukup bermain sangat bagus, bahkan Ehsan Haji Safi juga melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan ini menurut saya akan terus seperti ini. Belgia akan terus menguasai keadaan, tetapi mereka tidak mudah untuk melakukan membuka peluang gitu, dan ini sepertinya akan menjadi hal yang berbahaya bagi Belgia kalau mereka lengah sedikit, karena serangan balik cepat dari Iran ini cukup bagus, terutama dari sisinya Ramin Rezaian di sebelah kanan atau kiri dari pertahanan dari Belgia sendiri. Jadi meskipun diserang, tapi counter attack-nya Iran ini berbahaya, dan terbukti beberapa kali Mehdi Taremi walaupun bekerja sendiri, dia sangat kuat untuk melepaskan diri dari kehadangan para pemain belakang dari Belgia. Dan kita tahu yang pasti, kita tahu back mereka Nathan Gueye juga beberapa kali melakukan serangan, dan ini berbahaya jika mereka lengah dalam bertahan.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Estu komentarnya. Dan sudah mendengar, kita langsung menuju kembali ke Stadion Los Angeles untuk mendengarkan secara langsung laporan pandangan mata di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar, saat ini bola lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap Maxim de Kuyper lempar ke depan kepada Nikola Raskin. Masih Raskin dari sisi sebelah kiri, ada pemain dari Saleh Hardani tadi yang berusaha merebut bola, namun kembali ke belakang. Kali ini bola dipindahkan saja. Kembali Belgia mencoba membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Iran. Kali ini Nathan Gueye masih menguasai bola, pendek kepada Brandon Mitchell, pindahkan bola tadi maksudnya ke sebelah kiri, namun wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya bentur wasit tadi. Dilanjutkan kembali sobat pendengar, kali ini Nathan Ngoy dari lapangan tengah masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sebelah kiri, ada Nicola Raskin di sana. Umpan ke belakang kepada Brandon Mitchell. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Tosa. Umpan ke belakang lagi kepada Nathan Ngoy. Pindahkan ke kanan kepada Thomas Munir. Kembali pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Leandro Tosa. Pendek saja kepada Nicola Raskin. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Nathan Ngoy, kali ini bola kembali dikuasai oleh Michel. Ke depan tadi maksudnya kepada Kevin De Bruyne. Terjatuh Kevin De Bruyne, namun bukan sebuah pelanggaran. Maksudnya tadi serangan balik cepat akan dilakukan Iran, namun mampu dengan mudah tadi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belgia. Dari Belgia kali ini dari sisi sebelah kanan Thomas Munir. Pindahkan lagi ke belakang kepada Nathan Ngoy. Ke depan kepada Kevin De Bruyne yang sudah mampu bangkit kembali. Kevin De Bruyne. Kembali Belgia coba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri Leandro Tosa. Masih Tosa menguasai bola ke depan kepada Yuri Telman. Kirimkan umpan ke sini. Sudahlah, set. Oh, hampir saja, hampir saja. Sundulan dari Romelu Lukaku tadi memanfaatkan umpan crossing dari kapten Yuri Tielemans. Masih lagi-lagi masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Iran. Selamatlah gawang Iran di babak yang pertama hingga saat ini hanya menjadikan tendangan gawang bagi Iran. Siap-siap Ali Reza dang bola jauh ke depan, ada Taremi di sana namun mampu dihalau saja bola. Bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne yang masuk. Oh, terjatuh Kevin De Bruyne, nampaknya dilanggar keras tadi. Masih kita nantikan siapakah. Oh, namun bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu. Nampaknya Taremi tadi bertabrakan, nampaknya Taremi dengan Kevin De Bruyne. Namun hanya pelanggaran biasa atau wasit tidak mengeluarkan kartu. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Maxim De Kuipers meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Belgia. De Kuipers pendek saja ke Kevin De Bruyne. Kembali lemparan ke dalam Maxim De Kuipers kepada Kevin De Bruyne. Kembalikan kepada Kuipers. Belakang kepada Yuri Tielemans. Umpan crossing tadi mampu dihalau saja tadi. Kembali bola, terjadi duel bola udara. Thomas Muller kembali menguasai bola, namun kembali jatuh. Ada Kevin De Bruyne yang mencuri bola tadi. Liuk-liuk tadi Kevin De Bruyne, namun tadi terjatuh Kevin De Bruyne. Bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu, namun wasit Dario Herrera nampaknya memanggil kapten dari Irak Sojai Kalizade untuk ataupun Ehsan tadi, Ehsan Hazak Haji Safi tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran keras tadi nampaknya, dan kali ini menghasilkan tendangan bebas yang jaraknya tidak begitu jauh atau hanya berjarak sekitar, hanya berjarak cukup dekat nampaknya dengan kotak penalti dari Iran. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Maxim De Kuipers dan Kevin De Bruyne bersiap-siap lakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kuipers kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola, meninggalkan kotak penalti dari Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan, namun dipatahkan Jonathan Goy. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Brandon. Brandon Mitchell, masih Mitchell. Berikan lagi kepada Goy. Ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Kembalikan kepada Goy. Masih Goy, kembalikan kepada Munir. Di sisi sebelah kanan kirimkan umpan terobosan tadi. Maksudnya kepada Alexis Telemakers tadi nampaknya. Namun membentur tadi salah seorang pemain dari Iran bola hingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Thomas Munir di sisi sebelah kiri pertahanan dari Iran, siap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan dituju? Sementara ada 5 pemain dari Belgia yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Irak. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena terlalu lama memegang bola. Nampaknya Thomas Munir terlalu lama memegang bola dan lemparan ke dalam kali ini justru diberikan kepada Irak. Haji Safi lempar jauh ke depan, ada Mehdi Taremi tadi maksudnya, namun dibuang saja bola. Ada Lukaku di sana, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Iran. Kembali terjadi dua-dua bola udara. Kali ini Mehdi Taremi menguasai bola. Oh, terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brandon Mitchell di lini pertahanan dari Belgia. Masih bermain-main bola dia. Pendek kemana? Nathan Goy. Membawa bola, berlari cepat ke depan. Berikan kepada Nikola Raskin yang sudah berada di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Maxim De Kuipers. Maksudnya akan dikirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne tadi. Hampir saja tendangan Kevin De Bruyne memanfaatkan umpan lambung tadi. Masih cukup lemah tadi. Dan dengan mudah tadi ditangkap saja oleh kiper dari Iran, Ali Reza. Kembali Belgia kali ini dari tengah lapangan pertandingan melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Thomas Munir, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Tielemans, namun mampu direbut oleh Haji Safi tadi nampaknya. Kembali kali ini bola berhasil dicuri, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi Romelu Lukaku menguasai bola tadi dan terbuang kembali peluang yang dimiliki oleh Belgia.
0: Memasuki menit ke-42 di menit-menit akhir babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Iran coba lagi membangun serangan, namun diamankan lagi pertama tadi oleh Koi dan ini terjang oleh satu pemain Remika di sana. Betul Remika kali ini, tetapi satu buah pelanggaran tadi di call oleh wasit dari Herrera karena mungkin Taremi menjegal pergerakan dari Munir tadi ataupun handsball dinyatakan tadi. Cepat dilakukan kali ini serangan balik dari Belgia, namun tak ada seorang pemain pun dari Iran yang mampu menyambut. Geser kali ini ke sebelah kanan Belgia, kali ini umpan lambung kepada Romel Lukaku, tahanan dan kotak penalti, masih terus bermain nih, usir dengan baik tadi, dorong lagi kami nih, Taremi bermain 1-2 dan sebelah kiri kali ini Iran melakukan serangan balik, pemain nomor 8 ini Mohedi, oh terjatuh bukan sebuah pelanggaran baik sekali dari Tilman, umpan dari Tilman kepada Romel Lukaku, tetapi jauh-jauh sekali memang umpan yang dilakukan oleh Tilman tidak mampu digapai dengan cepat tadi oleh Romero Lukaku, sehingga menyebabkan aman lagi gawang dari tim Iran. Memasuki tambahan waktu 8 menit, wasit Diego Herrera memberikan tambahan waktu yang cukup lama karena memang ada beberapa kejadian tadi termasuk checking part. Ali Reza ataupun Ben Rafan kali ini coba ke depan kiper dari Iran tadi, menyasar ke tengah namun lebih dekat kepada Thibaut Courtois. Alihkan ke Michel kali ini, dorong lagi, masih para pemain dari Belgia, Raskin, coba didekati oleh De Kuyper, back pass lagi, masih Raskin kali ini, shot ke depan yang dimaksud tadi adalah pemain Kevin De Bruyne, berduel tadi dengan nomor 4 kali Zade, mampu lagi menetralisir pemain-pemain dari Iran, pemain kali ini dari Iran masih Hussein Kanani, rupanya lemparan ke dalam untuk tim Belgia agak sedikit masih tegang tadi, kedua pemain dari Belgia dan juga Iran, geser lagi sebelah kanan, masih kali ini Belgia terus mengurung pertahanan dari Iran. Dari sebelah kiri Raskin bermain 1-2 bersama Kuyper, Tosat kali ini dari sebelah kiri coba menghadang tadi satu pemain dari Iran, yaitu Saleh Ardani, mampu mengeluarkan bola tadi, namun kali ini serangan lagi dari Belgia ke sebelah kanan lagi ke tengah, masih ada Michel dan Mo yang sangat jauh membantu serangan dari tim Belgia. Sebelah kiri Tosat tahan dada, baik sekali kali Tosat mencoba mengelabui satu pemain dari Iran, dorong kali ini kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2, coba tendangan tapi mengecoh di sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, masuk kotak penalti, dihadang satu pemain dari Iran dengan kaki kanan, masih bisa dihadang lagi-lagi oleh para pemain dari tim Iran sehingga dibuang dengan cepat tadi oleh pemain nomor 8 Mohedi dari Iran, jatuh lagi dari pemain Belgia Michel kali ini, berlari cukup cepat kali ini dari tengah, masih Michel merangsek ke tengah kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2 dalam kotak penalti kali ini, masih Romelu Lukaku, masih kepada pemain lainnya, lagi-lagi mampu Kalizade tadi mengumpan ataupun membersihkan serangan yang dilakukan oleh Belgia. Hampir saja tadi memang dengan tubuhnya yang kekar Romelu Lukaku mampu melewati bahkan 3 pemain yang dihadang tadi. Belgia lagi-lagi kali ini melalui Michel ke sebelah kiri kepada Tosak, arahkan kepada Kuyper, masih kali ini Belgia melewati satu pemain dari Iran, tetapi dicocor tadi oleh pemain dari Iran, kakinya terkena hadangan dari tim ataupun Tosak nampaknya sehingga terjatuh. Pergerakan yang dilakukan oleh pemain Iran bukan sebuah pelanggaran kali ini. Waktu tambahan sudah memasuki menit ketiga, skor masih 0-0. Belgia tidak henti terus menggempur kali ini dari sebelah kanan, masih Menir, arahkan lagi ke tengah, dorong tadi ke sebelah kirinya Raskin kali ini didekati oleh pemain Iran lagi, Taremi, dua pemain kali ini, bahkan bermain satu Tilman, tetapi diambil oleh Taremi lagi dan yang pemain Iran ke sebelah kiri kepada Mohedi ataupun pemain lain tadi coba lagi-lagi keluar serangan, namun tidak menemui lagi Taremi yang berada di depan karena Taremi cukup repot juga untuk membantu pertahanan dari tim Iran. Belgia kali ini dari tengah coba lagi sebelah kiri, masuk ini The Kuyper, dorong kali ini kepada Tilman, terjatuh Tilman, sebuah pelanggaran tadi akan dilakukan free quick tadi maksudnya, tapi wasit menahan terlebih dahulu sehingga bola tidak jadi dioper dengan cepat tadi. Justru sekarang pendek saja dilakukan pemain Belgia, Tilman dari sebelah kiri arahkan lagi kepada The
1: Wahai nampaknya siapakah yang melakukan pelanggaran? Oh nampaknya tadi ada Alexis ataupun Thomas Müller tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang berjarak sekitar 20 meter dari depan ataupun dari kotak penalti dari Irak. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor punggung 23 di sana lakukan tendangan bebas tadi masuk dalam kotak penalti dari Belgia, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Leon Trossard langsung tendang jauh ke depan, namun bola membentur tadi, bentur salah seorang pemain dari Irak yang nampak mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya yang memang terkena bola yang ditendang oleh Leandro Trossard tadi nampaknya. Ya baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir tambahan waktu babak yang pertama, kedua kesebelasan nampaknya masih bernafsu untuk bisa menciptakan setidaknya satu gol sebelum turun minum. Kali ini bola berada di kiper Ibo Kota, langsung tendang bola jauh ke depan. Heading saja tadi bola oleh pemain dari Irak, jatuh di kaki pemain Belgia, tendang saja namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Irak. Kali ini Irak berusaha melakukan umpan terobosan namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh Maxim the Keeper tadi, yang maksudnya mengirimkan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun bola berhasil dicuri. Oh, umpan yang tidak akurat, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Nathan Moy, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ataupun ya, sisi sebelah kiri, Kevin De Bruyne. Kirimkan umpan crossing, ada Ben Lukaku di sana yang sayang sekali tidak mau

0: Waktu tiga waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Mirah Fahdur di Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur DKI Jakarta Pranowo Anies meresmikan pencanangan pedestrian road dukuh atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke 499. Laporan yang disampaikan Nurit Gubernur.
1: Dalam hari ulang tahun ke 499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut-sudut kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian road dukuh atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pranowo Anies pada minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pranowo menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas enam moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
2: Atas rahmat dan karyanya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyambangan pedestrian dan Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, Komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini empat moda akan terkoneksikan. Pada kenyataannya bukan hanya empat, menjadi enam moda terkoneksikan.
1: Sementara itu warga Jakarta Selatan ini berharap ulang tahunnya yang ke-499 ini Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
3: Yang pertama sih kerjaan itu ya, bagi kita yang bisa SMA kan kalau misalnya sebentar di kontrak kan kesian. Kalau ada yang punya rumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
1: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Kartini Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk pemeriahan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar Bulog Natuna Tengah.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi.

Belgia, sebuah peluang langsung didapat oleh Belgia tadi melalui sundulan dari Leandro Trossard. Namun sayang sekali, si gelandang pemain asal Arsenal tersebut masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Iran yang dijaga oleh Ali Reza Bentrampa. Masih 0-0 skor untuk kedua kesebelasan di menit-menit awal ataupun di menit 51 di babak yang kedua ini. Tendangan gawang dilakukan oleh Ali Reza Bentrampa ke depan, maksudnya kepada Mehdi Taremi. Ada Mehdi Taremi, namun penguasaan yang tidak akurat, terjadi duel bola udara, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan pemain yang baru masuk tadi, Ali Reza Jahanbak tadi. Masih Ali Reza Jahanbak lempar bola jauh, melambung tinggi, jatuh di kaki para pemain Iran. Tendangan langsung mampu ditepis tadi oleh Thibaut Courtois yang masih cukup sigap. Kali ini Ali Reza kembali kirim umpan crossing, dihalau saja. Lagi-lagi ditendang bola jauh ke depan oleh Leandro Trossard tadi. Kembali terjadi duel bola udara, namun mampu dengan mudah ditangkap oleh Courtois. Tendang langsung ke depan, di sana ada Kevin De Bruyne, namun bola tergulir cukup cepat dan lebih dekat kepada Ali Reza Bentrampa, kiper dari Iran, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kali ini Leandro Trossard lebar ke sisi sebelah kiri. Ada Yuri Telemach tadi yang kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Leandro Trossard tadi. Namun saya tampaknya sudah terkena offset ataupun tangannya tadi sempat menyentuh bola. Kali ini tendangan gawang ataupun tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Ali Reza. Kirimkan umpan ke depan kepada pemain Iran lainnya, pemain dengan nomor punggung 23, Ramin Razaya. Kirimkan lagi ke belakang kepada Ali Reza Bentrampa. Masih mencari rekannya Ali Reza. Tendang bola jauh ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan, namun keluar saja bola tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam, langsung saja Maxim De Kuypers ke belakang kepada Gregor Michel. Tendakan ke tengah kepada Nathan Goy. Masih Nathan Goy sendirian, dia membawa bola, balikan kepada Michel. Lebar kembali ke sisi sebelah kiri kepada Brandon. Ada Romelu Lukaku tadi yang berhasil menyambut umpan dari Leandro Trossard tadi, namun sayang sekali bola tadi mampu dicuri, dibuang saja tengah ke depan. Kembali kali ini Belgia melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, berikan bola kepada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Kevin De Bruyne ataupun dari Nicola Raskin yang tadi tidak mampu mengecoh barisan pertahanan dari Iran. Curi tadi bolanya, tendang saja jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Turun umpan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, ke depan kepada kapten, maksudnya Yuri Telemach, namun mampu dicuri oleh Ali Reza Jahanbak. Pasti Ali Reza pindahkan bola kembali kepada Ramin tadi. Umpan crossing tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki para pemain Belgia yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini Thomas Muller di sisi sebelah kanan, kirim umpan ke depan kepada Salemakers di sana. Masih belum akurat tadi umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Belgia. Sementara itu sempat mengancam tadi beberapa pemain dari Iran, salah satunya melalui tendangan Mehdi Taremi tadi. Kali ini benar-benar Belgia kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Romelu Lukaku kirim ke belakang kepada Yuri Telemach, kepada Nicola Raskin, alirkan ke sebelah kanan kepada Nathan Goy, kepada Thomas Muller. Kali ini menguasai bola, kembalikan kepada Nathan Goy, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada
curi tadi, namun bola kembali jatuh di kaki Nathan Ngoy. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Leo Petrosat mendekati kotak final dari Iran. Bukan umat kosik, ada rumah Lukaku di sana. Oh, terjadi duel bola udara, dihalau saja. Tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan. Disundul tadi, tendangan jauh yang dilakukan oleh bek Iran tadi. Sundul saja oleh Nisel tadi nampaknya, dan meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sektor kanan luar ataupun kanan dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Iran. Sementara itu ada 3 pemain yang langsung dimasukkan oleh Rudi Garcia. Siapakah yang akan diganti? Terlihat satu di antaranya ada Munir dan Nikola Raskin dan Selemakers nampaknya yang ditarik keluar, digantikan pemain Belgia. Nampaknya Munir, Raskin dan Selemakers dimasukkan Kastanje, Panaken dan Luke Bakayoko. Sudah memasuki menit 57 nampaknya pelatih dari Belgia Rudi Garcia langsung merubah strategi untuk setidaknya bisa menciptakan gol di babak yang kedua ini. Ya baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ramin Rezai. Lempar bola jauh ke depan, ada Mehdi Taremi. Mehdi Taremi terjatuh, Mehdi Taremi, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Maxim the Keeper. Nathan Ngoy pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik ke belakang kepada Misel, depan kepada Juri Termans, depan lagi kepada pemain Belgia tadi yang baru masuk, nomor punggung 20 Hans Panaken nampaknya. Masih Hans Panaken, pindahkan bola ke tengah kepada Kevin De Bruyne, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Tosat, kirim umpan crossing,

0: tendangan dalam muntah dari Kevin the Keeper tadi mampu ditangkap tadi oleh Ali Reza Bedrafat, masih aman gawang Iran meskipun terus-terusan dikepur di babak yang kedua ini. Kembali Belgia membangun serangan dari lapangan tengah. Misal, masih Misal tendangan ke sebelah kiri kepada Maxim Peters, pendek saja kepada Leandre Trossard, masih Trossard menguasai bola ke tengah kepada Romelu Lukaku tadi nampaknya, namun dihalang saja bola ke depan ataupun ke barisan pertahanan dari Belgia. Kembali bola jatuh di kaki pemain Belgia Nathan Ngoy, menggiring bola sendirian dia, pindahkan ke sebelah kanan ada Leandre Trossard kepada Panate, belakang kepada Yuri Tielemans, melebar ke sisi sebelah kanan ada pemain dari Belgia tadi, ada dua pemain yang berusaha menghadap, kirimkan umpan crossing, terjadi lagi-lagi kemelut, bola kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Kevin De Bruyne tindakan ke tengah kepada Leandre Trossard, ke depan maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun bola tadi bergulir cukup cepat meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi tendangan gawang bagi Iran.
1: Ya, memasuki menit ke-60 kali ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Tiga pergantian langsung dilakukan oleh Belgia. Bagaimana langsung tadi anti teori juga dilakukan oleh pelatih dari Belgia ini Rudi Garcia yang langsung menjawab kali ini dari sebelah kiri Belgia, kembali ke umpan ke dalam kotak penalti dipetik lagi oleh Ali Reza tadi, Ali Reza Bedrafat, umpan yang dilakukan pemain nomor 20 Hans Panagen tadi dari sebelah kiri, kali ini sudah dilakukan Ali Reza ke depan melewati garis tengah, arahkan kepada Taremi pemain asal Olympiakos ini, berduel tadi bersama pemain nomor 7 Ali Reza Jahanbak, terjatuh meskipun bukan sebuah pelanggaran, diambil oleh Trossard kali ini, masih Trossard coba lagi arahkan lagi ke sebelah kanan Kevin De Bruyne, alirkan kali ini, baik kali Michel, bermain kali ini ke sebelah kanan kepada pemain nomor 11 Jody Luther Bakio, coba lagi Luther Bakio, masih menggiring bola arahkan ke depan kali ini Kevin De Bruyne, kena penalti, masih terhadang lagi-lagi oleh Kali Zabate tadi, sebelah kiri kali ini Iran, coba lagi membangun serangan kepada pemain yang lainnya tadi, Haji Safi diambil oleh Koi, baik kali Koi ke tengah lagi kali ini, kepada Trossard, masih Trossard, coba mengalirkan lagi kemana gerakan ke sebelah kanan, kepada Dodi Luke Bakio masuk dalam kotak penalti, ke kiri disputi ataupun berhasil lagi-lagi dimentahkan oleh kiper Ari Reza tadi, bola sebenarnya menuju Panagen, tetapi bola muntahnya agak sedikit kaget tadi Panagen, dan langsung terpental lagi dengan tendangan kaki kiri dari Panagen, tidak mengarah sama sekali ke gawang, sehingga aman lagi gawang dari tim Iran ini. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, semakin seru saja, tempo meningkat hingga menit 67, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali dari sebelah kanan, coba tadi Taremi, umpan menjadi gol, bisa jadi menjadi gol karena peluangnya sangat sangat besar sekali dan Roy sudah sangat ketinggalan. Jadi mau tidak mau menang selapan itu dan ini sebuah keuntungan bagi Iran bermain dengan lebih banyak pemain satu pemain memasuki ke menit 67 menjelang menit ke 70 ini.
2: Iya, satu pemain harus keluar dari Belgia kali ini setelah dilakukan oleh Iran. Coba lagi diusir oleh pemain Belgia bermain dengan 10 orang meskipun sejak tadi menit di ataupun awal babak kedua Belgia mampu menggempur tapi kali ini kalah jumlah pemain karena memang tadi Nathan Roy sayang sekali harus diusir oleh wasit mendapatkan straight right card. Iran kali ini dari tengah coba lagi membangun serangan anak-anak dari pelatih Amir ini coba geser lagi ke sebelah kiri didekati tadi pemain yang baru masuk Mohamadi coba umpan ke dalam kotak penalti masih dipatahkan tadi oleh Tillman. Justru kali ini dilakukan serangan balik oleh Tosat, masih Tosat pemain nomor 10 ini geser ke sebelah kanan dorong lagi kepada Dodi Luka Wakio tadi back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Kali ini para pemain dari tim Belgia agak sedikit mengendurkan serangan karena saat ini bermain dengan 10 orang. Oh, Romero Kaku berduel tadi bersama pemain nomor 19 Nemati dimenangkan oleh para pemain Iran tapi jatuh lagi bola kali ini penguasaan oleh pemain dari Belgia Tillman yang sekarang mundur menjadi back ini tengah ini coba lagi kali Kevin De Bruyne arahkan ke depan yang dimasukkan oleh Teleluka Makio tetapi penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh pemain nomor 5 dari tim Iran ini sudah dilakukan cepat dari tengah geser lagi ke sebelah kanan kali ini Nemati orang lagi kepada Kali Zabare main-main kali dari sebelah kanan Hussein Kanani terus kali ini para pemain dari tim maksud kami tadi Iran nomor 6 kali ini arahkan lagi kepada Nemati masih kali ini arahkan ke sebelah kiri Iran coba lagi Iran membangun serangan pemain nomor 14 kali ini orang kali ini kosong dan berbahaya tetapi sayang tadi umpannya tidak memenuhi sasaran sehingga hingga menit ke-69 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
3: Iya, nampaknya Iran langsung melakukan serangan-serangan cepat memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka saat ini di mana mereka saat ini masih bermain dengan 11 orang pemain sementara Belgia terpaksa harus bermain dengan 10 orang setelah Nathan Ngoi tadi di kartu merah oleh wasit. Dan sobat pendengar saat ini di tengah lapangan pertandingan untuk sementara waktu dihentikan untuk dilakukan hydration break untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa ini? Terutama kartu merah tadi yang sayang sekali. Sebenarnya Belgia bermain cukup baik karena tadi sebuah kesalahan yang nyaris berbuah gol, namun ada pelanggaran last man ya nampaknya Nathan Ngoi tadi sehingga langsung dapat strike red card tadi. Anda menilai seperti apa?
1: Yang pasti Nathan Ngoi melakukan kesalahan individu ya, kesalahan sendiri, kesalahan yang fatal yang dilakukan sendiri dan memang tadi kontrolnya tidak maksimal itu. Akhirnya bola lepas dan dikejar oleh Taremi yang kita tahu Taremi punya kecepatan dan mau tidak mau harus ditarik, dijatuhkan dan tentunya sebuah pelanggaran profesional atau professional fault yang sangat kentara sekali membuat dia harus dikatakan karena kembali Taremi adalah orang terakhir. Tetapi pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Nathan Ngoi tadi adalah ini soal konsentrasi di belakang walaupun mereka menyerang dan kita tahu dari bawah pertama tadi Nathan selalu membantu serangan. Tetapi ketika mereka lupa bahwa mereka ada defender, mereka harus selalu menjaga kedalaman kekuatan bertahan mereka. Dan itu sepertinya tadi sedikit loss concentration atau kurang fokus berakibat fatal. Sehingga Nathan membuat timnya rugi karena kehilangan satu pemain. Dan ini tentunya akan berpengaruh pada Belgia yang akan terus menyerang dan tadi memasukkan beberapa pemain yang langsung 3 pemain dengan tipe-tipe yang lebih menyerang, tetapi dengan kehilangan satu pemain tentu akan merugikan. Kita tahu bahwa tadi Hans Van Aken dimasukkan menggantikan Salemaker, dia adalah gelandang serang. Lalu ada Luke Bakio, ini adalah gelandang kanan, dia turun menyerang menggantikan winger. Dan ini akan membuat para pemain-pemain ini terpaksa harus bantu ke Belgia tidak memiliki striker murni lagi karena THT sendiri adalah pemain yang lebih cenderung agak bertahan. Ini pemain yang bisa dikatakan Arthur THT ini posisinya adalah center back atau back kiri, dan dengan kehilangan satu pemain akan memainkan fast tag mereka. Siapakah yang di tempat fast tag, kita lihat apakah di sana Kevin De Bruyne atau pemain yang lain. Tapi yang pasti serangan mereka pastinya tidak akan se-energik atau se-mobile di sebelum-sebelumnya, karena memang harus kehilangan pemain satu pemain, dan ini tentunya merugikan mereka di saat Iran mulai keluar menyerang. Tetapi balik lagi, Iran juga harus hati-hati karena beberapa kali pemainnya juga melakukan foul. Ini juga akan berbahaya bagi mereka ketika melakukan serangan ataupun ketika mendapatkan serangan balik.
3: Iya, baik, terima kasih Bu Estu atas analisanya tadi. Dan sudah dengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini bola berada di para pemain dari Iran. Dan saat ini sudah dengar, dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan crossing, namun tadi mampu dihalau oleh Brandon Mitchell. Tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Ardan ataupun Ali Reza Zahanbak tadi, pindahkan ke tengah kepada Said Ezatollahi. Kali ini berbalik, Iran yang mengurung pertahanan dari Belgia setelah unggul jumlah pemain masuki menit ke 74 ini. Dan sobat pendengar, saat ini juga pertandingan masih kosong-kosong atau belum ada gol yang tercipta hingga babak kedua ini. Dan kali ini sobat pendengar, Iran tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun halau saja tadi dengan dada oleh Kupers, mengirimkan langsung kepada Thibaut Courtois, langsung ditangkap, kirimkan umpan pendek kepada pemain dari Kupers. Kali ini nyisir sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke depan kepada Leandro Trossard, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Hans Vanacker, belakang kepada Brandon Mitchell, kali ini ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, tengah kepada Kapten Yuri Tielemans, pindahkan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 5, Kupers, tengah kepada Yuri Tielemans, tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Irak, masih mencari rekannya pemain dengan nomor punggung 16, Said Ezatollahi, belakang kepada Ali Zadeh. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Ramin Razaya, pindahkan lagi ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 13 dari Iran, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Milad Mohammadi. Masih Mohammadi kuasa bola, tarik ke belakang kepada Godos tadi, tengah kepada Said Ezatollahi, belakang lagi kepada Ali Zadeh ataupun Milad Mohammadi. Masih bermain-main bola Iran, ada Godos tadi, pindahkan lagi ke sebelah kanan, ke depan kepada Mahdi Torabi. Masih Torabi kirimkan umpan crossing, terjadi tadi duel bola udara, namun tidak mampu dijangkau tadi, hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Belgia. Sudah terdengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 76 di babak yang kedua ini. Kali ini meskipun kalah dalam jumlah pemain, namun Belgia beberapa kali sempat mengancam. Kali ini serangan dari Iran berhasil dipatahkan Hans Vanacker, turun ke belakang kepada Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Jogin Kebekiao tadi. Kali ini alirkan bola ataupun tarik ke belakang kepada Timothy Castagne, tengah kepada Yuri Tielemans. Masih bermain-main para pemain Belgia di barisan pertahanan. Arthur THT yang baru masuk tadi menggantikan Romelu Lukaku, depan kepada Hans Vanacker, kembalikan kepada Arthur THT, pindahkan lagi ke tengah kepada Brandon Mitchell. Sebelah kanan kali ini ada Castagne di sana ataupun siapakah yang diganti pemain Iran. Nampaknya langsung melakukan strategi atau melakukan pergantian pemain. Melihat mereka saat ini unggul jumlah pemain, masih Iran bermain-main bola di lapangan tengah. Lan masih menguasai bola, Saman Kodos ataupun Said Ezzat Tolahi pada Ali Reza Zahantak. Masih kali ini Milad Mohamadi lebar ke sisi sebelah kiri, mendekati jantung pertahanan dari Belgia. Perlambat lagi tempo pertandingan para pemain Iran. Kali ini bola berada di barisan ataupun di lini belakang dari Iran. Masih memancing para pemain Belgia untuk setidaknya bisa menukar pertahanan mereka. Mohamad dikirimkan umpan, crossing ke sebelah kiri, ada Mahdi Torabi. Masih Mahdi Torabi kirimkan umpan memasuki kotak penalti, terjatuh pemain Belgia. Nampaknya siapakah terjatuh salah seorang pemain Belgia, nampaknya Brando Michel di sana ataupun Maxim the Keeper tadi yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ali Reza Zandar. Tendangan bebas dilakukan oleh Tibo Courtois, langsung pendek depan kepada Michel, depan lagi kepada Kevin De Bruyne dari sisi sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Iran, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran, bola berhasil dicuri oleh para pemain Iran dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Alirkan bola ke depan kepada Hamadi, ke depan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 19 ataupun 14 Saman Kodos. Tadi maksudnya kepada Mehdi Taremi, namun bola cukup mudah tadi ditangkap saja oleh Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 16 Mahdi Torabi, yang langsung mengalirkan bola ke sebelah kiri kepada Ramin Razek. Tingkat umpan crossing dengan mudah tadi ditangkap saja, petik bola di udara oleh, oh nampaknya berhasil dicuri oleh pemain Iran. Terlalatan, oh tapi tadi cukup baik nampaknya jauh ini penampilan dari Thibaut Courtois tadi, yang mampu menggagalkan tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Iran Said Ezzat Tolahi tadi, yang menyasar tiang dekat sebelah kanan gawang dari Belgia. Selamat masih gawang Belgia. Kali ini Belgia coba membangun serangan, Batiao dari sisi sebelah kanan, umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi tendangan dari Dodi Luke Batiao yang menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja langsung pemain Belgia pada Yuri Tielemans tadi, namun dicuri, dibuang saja bola tadi oleh pemain dengan nomor punggung 20 dari Iran, Sahriar Moganlu tadi, yang masuk di babak yang kedua. Kali ini
4: memasuki menit ke-82, kali ini tim dari Belgia coba lagi, Thibaut Courtois alirkan ke depan, maksudnya tadi mengarah kepada Batiao, tapi dihadang oleh kepala dari Galizade. Lemparan ke dalam dari Timothy Castan, arahkan lagi ke belakang, bermain-main bersama Michel. Kali ini Timothy Castan umpan ke depan yang tubuh adalah ke Batiao. Masih Batiao menjadi post lane pada pertandingan di babak kedua ini, karena memang tadi ataupun saat ini tim Belgia harus bermain dengan 10 pemain, karena satu pemain mereka belakang ini Nathan Ngoi harus mendapatkan straight right card langsung dari wasit dari Herrera, sehingga Belgia harus bermain dengan 10 orang. Dan kali ini ataupun bagaimana tendangan yang dilakukan, tendangan bebas berada dari sebelah kiri sektor pertahanan dari tim Iran, akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne dan juga De Kuyper dengan tendangan kaki kirinya, sedangkan De Bruyne dengan kaki kanannya. Dua pemain menghadapi bola Trionda yang merupakan bola official dari Hussein. Sementara tendangan gawang sudah dilakukan cepat kali ini. Ali Reza dari belakang, masih kiper dari Iran ini sudah melakukan bola melewati garis tengah, dorong tadi kepada pemain Anita Remy, jatuh kali ini ke belakang lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua menggantikan Lukaku, Arthur Tate. Oh, back pass jauh kali ini kepada Thibaut Courtois, dorong ataupun sapu bersih ke depan, jatuh kali ini kepala dari pemain dari Iran, Kalizadeh. Umpan lagi, masih Hans Panaken dari tengah Belgia kali ini, arahkan ke sebelah kiri ataupun meminta pergerakan kali ini dari Tosat, mampu kali ini menusuk. Tosat arahkan ke sebelah kanan, kosong kali ini satu pemain dari Belgia, masih coba diumpan ke kanan, berkotak di hati, masih atas-atas, lagi-lagi percobaan di dalam kotak penalti oleh The Good Youth, masih terhadang oleh kiper Radim Mirza Berapan yang memang tampil siami dengan penyelamatannya yang justru ini memang peluang yang sangat baik. Bagaimana di Cibut tadi coba dengan tendangan kaki kanannya mendatar, tetapi kesigapan dari Ali Reza Berapan membuat skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke 85 ini. Kali ini Iran coba lagi dari sebelah kiri, arahkan lagi ke sebelah tengah para pemain dari Iran, sodorkan kali ini kepada pemain nomor 23, masih kali ini Iran di belakang pemain nomor 13 Hussein Kanani, dorong lagi kali ini meminta para pemain lebih ke depan. Hussein Kanani yang bermain sebagai back tengah ataupun gelandang meratakan juga kali ini meminta rekannya agar lebih maju lagi, pemain nomor 23 tadi dari tim Iran coba ke depan kepada pemain nomor 7 tadi. Pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yang Sahriar yang juga memasuki ataupun justru offset terlebih dahulu posisi dari Sahriar sehingga tidak jadi pelanggaran, dan pergantian langsung juga dilakukan. Anti strategi kali ini Kevin De Bruyne dilakukan diganti oleh pemain nomor 26 yang masuk di babak kedua ini, mencoba untuk mencari solusi. Pemain dari Rudiger ini, Fernandes tadi masuk, coba lagi kali ini Berkia, back pass jauh kepada Thibaut Courtois, masih memegang bola tapi sorongkan ke depan, satu pemain dari Berkia akan lolos, berhasil tapi ditahan dengan santai tadi. Oh, jatuh, berani sekali tadi Ali Reza, kiper dari Iran, tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain dari tim Iran, dorong ke depan, masuknya tadi yang dituju adalah pergerakan dari sebelah kanan, tetapi sayang bola terlalu jauh sehingga balik lagi kali ini ke pertahanan dari Belgia ke sebelah kanan, masih ada Timothy Castan ke depan kali ini, bukan sebuah pelanggaran yang disebut kali ini. Dan sebelah kiri Iran coba merancak memasuki kotak penalti, permainan 1-2 ke kotak penalti, tendangan kaki kanan masih tersentuh lagi tadi pemain nomor 18 ini dari tim Iran, jatuh kali ini kepada pemain nomor 16 dari tim Iran, dan justru ada call terlebih dahulu dari wasit sehingga tadi memang serangan yang dilakukan oleh tim dari Iran ini tidak bisa menemui sasaran hingga menit 88 kali ini. Thibaut Courtois dari belakang kembali dari Michel, coba membangun serangan kali ini Michel yang kehilangan partnernya Noy ke depan, yang dimaksud adalah tadi pemain nomor 26 berbahaya tadi. Coba lagi para pemain dari tim Belgia, Fernandes, Pardo tadi yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne. Kali ini pasti Pardo arahkan kepada Tosat, masih di tengah kali ini bermain satu lawan satu, Panaken diusir lagi.

Peter, kembali kepada Hans Panaken, hadirkan ke sebelah kiri kepada Matheus Fernandes, masih Fernandes, maksudnya tadi kepada Date ataupun Hans Panaken, kali ini Leandro Tosar kembali meliuk-liuk dia di dalam ataupun di luar kotak penalti dari Irak, kali ini di sebelah kanan masih Tosar, maksudnya ataupun tanya tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing, namun masih membentur main Soje Khalizadeh tadi, lemparan ke dalam, langsung saja bola kali ini dikuasai oleh Dodi Lukedekiau, Kastanye kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara tadi, hampir saja Belgia tadi, Randon Musel yang sudah maju jauh ke depan tadi, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh Mister gawang dari Irak. Masih selamat gawang kedua kesebelasan ataupun belum ada skor yang tercipta hingga memasuki menit kedua tambahan waktu babak yang pertama. Tambahan waktu yang diberikan adalah 5 menit di babak yang kedua ini. Sementara kedua tim bermain lebih terbuka untuk melakukan serangan balik cepat. Kali ini Hans Panaken melebar kepada Fernandes tadi, masih Fernandes berikan ke tengah kepada Luke Dokyal, kepada Arthur tadi, masih Arthur kembalikan kepada Matias Fernandes, masih Fernandes masuk kotak penalti dari Irak, tendangan langsung masih belum akurat tadi, tendangan kaki kanan Matias Fernandes yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne tadi, tendangannya masih melambung tinggi di atas Mister Gawang Irak. Belum berhasil cobaan-percobaan yang dilakukan oleh para pemain Belgia maupun pemain Irak. Kali ini Irak dari lini belakang melakukan serang cepat ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Leandro Tosar, terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki Leandro Tosar, menyisir lapangan

0: 12. Asup gol cepat itu dimiliki Iran sebanyak 5 dan Belgia 12. Sedangkan efektivitas tendangan masih dimiliki oleh Iran dengan 2 dan 3 shot on dari Belgia. Artinya sepanjang pertandingan ini kedua tim bermain sesuai dengan apa yang mereka ingin lakukan dari awal. Tim bertahan Iran dengan memasang awalnya 5 pemain bertahan, bermain cukup bagus, disiplin dan cukup tangguh, sulit ditembus walaupun serangan-serangan dari Belgia juga tidak kalah habisnya, tidak kalah seru, tapi memang bertahan. Sedangkan Belgia dengan kekuatan mereka saat ini melakukan serangan dengan baik, ada Torsat, ada Kevin De Bruyne, lalu walaupun Lukaku tidak banyak menghasilkan peluang, tapi pergerakan depan cukup merepotkan. Tetapi balik lagi, di belakang Iran jadi poin plus untuk mereka, bermain sangat disiplin, bermain sangat tangguh, tetapi tidak mengecilkan hati para pemain depan dari para penyerang dari Belgia juga bermain cukup bagus, tapi memang belum terjadi gol. Jadi artinya kedua tim menjalankan strategi dengan sama-sama berhasil, tetapi yang tidak berhasil kita ciptakan aja.
1: Iya, dan ada momen ini Nathan Ngoi ya, mendapatkan kartu merah di menit ke 67 dan setelah itu Iran menjadi lebih berani untuk juga ciptakan peluang, berani keluar gitu ya. Namun ya itu tadi tak kunjung menciptakan hasil. Dan dengan skor imbang 0-0 ini bagaimana langkah kedua tim Belgia dan Iran untuk pertandingan ketiga nanti? Apakah ini semakin menyulitkan bagi keduanya?
0: Ini justru menjadi seru di grup G ini ya, karena dua tim ini baru dapat nilai dulu dan tim selanjutnya Mesir menang. Lalu saya berharapnya seri, jadi pertandingan terakhir akan seru gitu. Pokoknya akan seru, walaupun nanti akan dalam menurut tadi ada ketidakadilan karena penentuan penyerang head to head. Tetapi kalau nanti akhirnya Mesir tidak bisa mengalahkan Selandia Baru atau sebaliknya, akan pertandingan di pertandingan ketiga akan lebih seru. Dan penentuan tim bahkan ada tiga tim yang akan pasti selanjutnya nilai sangat besar. Tapi dan lihat dari permainan kedua tim ini merepresentasikan bahwa grup ini bukan grup neraka, bukan grup mahal, tetapi grup yang menurut saya standarnya sama gitu ya, dan kompetisinya standarnya sama, dan ini justru tidak terlihat ketimpangan dan antara mereka. Dan kita perlu tahu bahwa dari keempat tim ini ada Belgia, ada Iran, ada New Zealand, ada Mesir. Ini dari dua empat kontinental yang berbeda dan mewakili permainan-permainan yang berbeda, dan standarnya sama. Mereka walaupun tingkat mereka masih 3 dari 6 tim ya, dan 6 tim dari Asia ini bisa dikatakan mereka adalah ukur tombak dari Asia. Tapi memang secara overall permainan di Gatik ini memang konsisten ya, di pialunya terkemukan mewakili Asia, mereka juga jago-jago di piala Asia. Jadi sangat wajar kalau mereka sejauh ini bisa menampilkan permainan yang bagus, walaupun sekali lagi Korea Selatan sempat kalah, tapi secara permainan menunjukkan mereka bermain sangat spartan, mereka bermain sangat bagus, dan mereka mengimbangi lawan-lawan yang mereka hadapi. Dan menurut saya peluang Korea masih ada, Jepang sangat terbuka, sudah paling terbuka untuk tiga-tiga besar. Jangan kira dengan dua hasil seri ini mereka berhasil memecahkan rekor baru mereka, yaitu dua kemenangan dua kali tanpa kehilangan poin.
1: Oh iya, tadi disebut ya, Bang. Iya.
0: Si mereka bahwa ini adalah catatan terbaik mereka, dua pertandingan tidak pernah kalah di Piala Dunia oleh Iran. Dan ini menurut saya akan, semoga ini berlanjut di pertandingan ketiga nanti bisa menang pertandingan dan bisa lolos ke 32 besar.
1: Amin, amin. Dan kita mau mendengar lagi ya, sesi terakhir ini ada Pak Atok di pekan baru. Selamat pagi, Pak Atok.
2: Selamat pagi, Bung Nadi.
1: Iya, Pak Atok. Imbang tanpa gol nih, Pak Atok.
2: Iya, kalau rata-rata juara grup di pemain kita sangat bagus. Jepang, Korea Selatan, sama Iran itu kan juara grup di pemain kita. Kalau Arab Saudi itu cuma ketimbangan beruntung, dia rasanya dengan kita dia kalah kok. Jadi kalau saya itu Iran tadi, saya menyangka drone-nya masih satu-satu kiranya di kibarnya tetap bisa kirim tweet. Saya dengan kalau Bang Dodo itu Portugal itu tahun 2014 juga satu-satu lawan Iran itu. Jadi Iran itu emang sekarang yang makin bagus buat pembangunan ya, perang itu.
1: Baik, bangga dengan timiran ya. Terima kasih Pak Atong komentarnya. Kita ke Bu Elani, ada Pak Udin pendengar terakhir kita tahu. Pak Udin, selamat pagi.
3: Ya, pagi assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih komentar yang hasil tanpa gol Iran dan Belgia?
3: Iya, satu Belgia.
1: Iya.
3: Ya, dikongkiran.
1: Iya, ini sudah berakhir.
0: tidak hanya sekedar gereja di peringkat kedua dengan Katolik 1 ke 1. Jadi artinya karena memang belum ada pemenang, jadi ini masih bisa menunggu pertandingan di grup ini yang lain antara New Zealand lawan Australia. Jadi berharapnya seri, kalaupun nanti serinya 0-0, akan posisi akan sama seperti pertandingan terakhir, pasti akan sangat seru.
1: Jadi nanti urutannya kalau poinnya sama, head to head versus football,
0: iya.
1: Dan kalau bahkan gol dan kebobolannya sama, kartu.
0: Waktu
1: terakhir. Baik, Bung Esto, pemain terbaik siapa? Pemain of the match kali ini.
0: Saya punya Ali Reza Gunaid.
1: Oh, kiper itu
0: perkiraan. Kiper karena tadi sempat terjatuh, cedera tapi bangkit lagi. Sempat lagi mengeluh, tetapi beberapa kali save ada 7 save dilakukan di sepanjang pertandingan ini, dan berupaya salah satu yang terbaik di pertandingan. Karena banyak kiper yang bermain bagus juga di turnamen ini, jadi ya posisi beberapa pemain yang lain. Tetapi Ali Reza ini kondisinya berbeda, kondisional timnya berbeda, secara struktur berbeda. Pasti dengan kondisi tim harus traveling dari Meksiko, mereka harus berhadapan dengan kontak lainnya, tapi bermain sangat sepakat. Walaupun sebenarnya pemain kita ini juga bermain bagus, tapi Ali Reza saya layak jadi pemain terbaik pertandingan.
1: Ali Reza, pahlawan kita pagi hari ini.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas komentarnya, dan juga tadi ikut dan memberikan laporan pandangan mata ya, pertandingan antara Belgia berhadapan dengan Iran. Sekali lagi kita berharap nanti pertandingannya semakin seru, dan Bung Estu selamat istirahat, kita akan jumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Dan dengan

Primero el ministro me ha parido.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 dan AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang Bapak Ibu para pamireng nggangge kleresan sampun rawuh beliaunya nggo Ustadipun. Assalamualaikum Pak Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahjumin.
0: Alhamdulillah. Repot nih awal Pak Ustad. Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, menika kleresan dinten menika cahyani ngati topiknya itu tentang zikir penentram hati di era penuh tekanan menika nggih Pak Ustaz.
1: Nggih leres menika.
0: Nah, Bapak Ibu ingkang wonten dalem monggo menika kalian Pak Ustaz Ahmad Fahrosi SHI SH kula mengke enten apa wedal monggo diskusi tentang tentang zikir penentram hati di era penuh tekanan. Monggo Pak Ustaz mukadimanipun rumiyin.
1: Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Shadaqallahul ladzim wa shadaqallahu rasulil karim. Pamirang kang dimilakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ing dinten menika tasih marengaken rahmat lan hidayahipun rahmatan kula panjenengan sedaya. Allah tasih marengaken nikmat iman, Islam, sehat sempat mila kula panjenengan saged kepanggih malih wonten program kesayangan kula panjenengan sedaya ngene ku ngaji pagi ten daya ning ati ten terus kawan seluruh budaya Nusantara ing mangga insyaallah lebet kawan ten sehat wal afiat. Amin
0: ya rabbal alamin. Amin ya.
1: Salawat, salam, mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikang sampun merengakan uswa dumateng kula panjenengan sedaya. Pamirsa rahimakumullah, kesempatan ini menika tema ikang dibahas ing terkait zikir penentram hati di era penuh tekanan. Pamirsa rahimakumullah, kula panjenengan sedaya hidup di masa yang penuh dengan berbagai tantangan. Informasi datang begitu cepat, berita berganti setiap saat, kemudian ditambah malih tuntutan hidup yang semakin banyak. Kadang manungsa niku terlihat kuat di luarnya, tetapi sebenarnya ada kemungkinan di dalam hatinya sedang mengalami kelelahan. Ada yang kemudian memiliki banyak kesibukan tetapi hilang ketenangannya. Ada yang memiliki banyak pencapaian tetapi masih merasa kosong, ada sesuatu yang kurang. Wonten napa ngoten niku? Ini disebabkan karena hati manusia bukan hanya membutuhkan keberhasilan dunia, tetapi hati niku membutuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan yang sakit dilampai, jalan insyaallah paling mudah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa dengan mengingat Allah itu hati kita akan menjadi tenteram. Terkait berbicara tentang zikir, mungkin ada pertanyaan, apa makna zikir itu? Pamir rahimakumullah, zikir secara sederhana itu berarti mengingat Allah. Namun zikir itu bukan hanya ucapan di lisan, tetapi zikir itu juga berarti menghadirkan Allah dalam hati, menyadari pengawasan Allah, dan menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Ketika kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, seharusnya kita sedang mengarahkan hati kita kembali kepada Allah. kita sedang mengingat bahwa kehidupan ini berada dalam kendali. Kita harus sedikit ikut sekali lagi mengingat Allah, tapi bukan hanya sekedar di lisan, tapi bagaimana kemudian ketika kita berzikir itu menghadirkan Allah dalam hati kita, menyadarkan diri kita bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah, dan kita berupaya betul untuk hidup ini sesuai dengan petunjuk dari Allah. Itu makna zikir. Nah, kemudian kenapa kita hati kita membutuhkan zikir? Pendengar rahimakumullah, pamir rahimakumullah, tubuh niku membutuhkan istirahat. Pikiran membutuhkan ketenangan, dan hati kita membutuhkan zikir. Hati yang jauh dari Allah niku akan senantiasa dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, iri, dan bahkan kegelisahan. Sebaliknya, hati yang dekat dengan Allah niku akan memiliki kekuatan. Bukan berarti dikatakan hidupnya tidak ada masalah. Dia punya masalah, tetapi dia tahu tempat kembali itu kemana ketika masalah itu datang kepada dirinya. Lantas, di tengah kehidupan yang penuh dengan kesibukan ini, bagaimana kita berzikir? Kadang kita hanya berpikir bahwa zikir itu hanya dilakukan setelah sholat atau hanya dilakukan di masjid saja. Padahal zikir itu bisa hadir dalam setiap aktivitas. Lalu berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai sekalian manusia, berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa berzikir di mana saja. Saat bekerja kita ingat Allah. Saat belajar kita niatkan karena Allah. Bahkan saat menghadapi masalah pun kita sebut nama Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang akan membuat kita itu, membuat hidup kita itu senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin rahimakumullah. Zikir itu bisa mengubah cara kita menghadapi masalah. Kita akan hidup dengan masalah, karena memang manusia itu akan hidup dengan masalah. Masalah itu bagian dari cara Allah untuk kemudian meningkatkan level keimanan kita. Masalah dalam hidup itu tidak bisa kita pilih. Namun, cara kita menghadapi masalah itu bisa kita perbaiki. Orang yang jauh dari Allah mungkin melihat masalah sebagai akhir dari segalanya. Apalagi di era kekinian, di era saat ini, ya banyak kita dapati, mohon maaf, orang mendapatkan masalah itu bukan kemudian mencari bagaimana menyelesaikannya masalah itu, tapi dia memilih jalan yang singkat, yaitu dengan bunuh diri. Dan ini yang lebih tragis lagi, banyak terjadi kepada generasi muda kita, yang hanya dengan satu masalah yang menurut kita bukan masalah sebenarnya prinsip gitu ya, yang sekedar masalah pacar itu ya, hanya masalah lagi bersih tegang dengan temannya, tapi kemudian karena dia tidak tahu harus kembali kemana, maka dia ketika ada masalah itu ya dia cari jalan pintas ya, agar masalah cepat selesai, dia melakukan bunuh diri ya. Orang yang jauh kan melakukan hal yang demikian. Namun orang yang berzikir, orang senantiasa berzikir, orang senantiasa mengingat Allah, maka dia akan melihat masalah itu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, karena ia yakin Allah akan bersama dirinya, Allah akan mengetahui keadaan dirinya, dan Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk dirinya. Nah, karena keyakinan inilah yang membuat hatinya itu menjadi kuat. Lantas bagaimana bentuk-bentuk zikir kita dalam kehidupan? Ya, bisa yang pertama zikir dengan lisan. Seperti membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, dan zikir-zikir yang lainnya. Dan zikir dengan hati, ya, senantiasa ingat bahwa kita diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah di mana saja kita berada, dalam kondisi ramai, dalam kondisi sepi, ya kita akan bisa menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian berzikir dengan perbuatan. Kita melakukan kebaikan karena Allah. Kita menolong itu karena Allah. Kita bekerja dengan jujur, senantiasa menjaga amanah. Nah, itu adalah merupakan bentuk-bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bila semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Lah, di antara sekian banyak zikir yang bisa kita lakukan, ya mungkin istighfar itu adalah zikir yang mungkin perlu kita lakukan setiap saat dalam kehidupan kita, selain zikir yang lainnya. Karena dengan istighfar itu, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar itu, kita akan diajarkan bagaimana kita menjadi hamba Allah yang rendah hati. Kita bisa salah, kita bisa lupa. Tapi ketika ampunan Allah itu, kita akan ingat bahwa ampunan Allah itu akan senantiasa terbuka bagi hambanya yang senantiasa mau kembali kepada dirinya. Maka berbanyak istighfar dalam kehidupan kita. Maka, Bapak rahimakumullah, pertanyaannya untuk diri kita bersama adalah berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memikirkan dunia dan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mengingat Allah. Jangan biarkan hati kita penuh dengan berbagai hiruk pikuk suara dunia, tapi kita lupa mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dengan zikir yang sederhana. Ya, mulailah dengan istighfar mungkin ya, alhamdulillah, atau subhanallah, akbar, atau zikir yang lainnya. Dan mulailah dengan menghadirkan Allah dalam setiap langkah kita, karena dengan hati yang selalu berzikir akan lebih mudah menemukan ketenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita dengan berzikir, hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita dipenuhi ketenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf, wallahu a'lam bissawab.
0: Nggih. Nah, Bapak Ibu, monggo ingkang wonten dalem sepindah malih kula aturi kek pinara. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang zikir ini, ibaratnya penentram hati di era penuh tekanan. Pak Ustadz, apa bedanipun zikir ini kok dengan melamun tentang kebesaran Allah, Pak Ustadz? Ngali pemandangan, terus bersyukur. Nah, ini kok kadang-kadang, wah, timbangi sumpek aku tak ndelok nang sawah atau apa. Nah, ini termasuk di situ apa Ustaz?
1: Setimbang nganggur kan delok iwak ngoten nggih. Jadi tenang. Itu orang begitu ya. Ada orang itu punya apa? Punya peliharaan ikan misalkan. Ketika hatinya sumpek nanten delok iwak iso tenang. Ya ini sedekah juga berzikir dengan perbuatan karena dia mengingat kekuasaan Allah ya dengan melihat ciptaannya. Tetapi esensinya sebenarnya lebih jauh dari itu. Bukan sekedar melihat ciptaan Allah, kemudian bisa merenung kembali Allah lah yang menciptakan ini. Maka ketika ada masalah, ketika berdoa tenangan, harusnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melamun itu kan kosong ya, tidak ada nilai apa-apa di sana. Tapi ketika kita kemudian melihat ciptaan Allah, kemudian kita mengingat Allah, kemudian lisan kita berzikir gitu ya, membaca kalimat-kalimat thayyibah, lah ini akan berbeda tentunya, akan ada nilai pahala di sana dan betul-betul menghadirkan ketenangan dalam diri kita. Itu pada kemudian menjadi ketenangan di tempat lain gitu ya. Ya, ketenangannya dengan melihat kuasa itu sudah bagus, tapi ditingkat lagi levelnya dengan lisan, dengan hati, ya insya Allah itu bisa dikatakan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah la bisa.
0: Inji, sepindah malih tentang zikir menika Pak Ustaz. Zikir menika harusnya ten pundi Pak Ustaz? Kadang-kadang kita itu kan tahu melihat orang itu pakai tasbih, kadang-kadang kita di jalan, di apa. Nah, itu gimana Pak Ustaz?
1: Enggih. Jadi kalau zikir itu memang sebenarnya di mana saja, gimana? Di mana saja kita berada. Yeah. Di tempat kita bekerja, kita senantiasa mengingat Allah, walaupun tanpa alat, gitu, tanpa alat bantu ya. Misalkan tanpa tasbih, terus sekarang pakai apa namanya yang digital itu, ada di jari itu juga. Nah, itu juga bisa membantu. Tanpa itu pun sebenarnya juga bisa gitu ya. Artinya ketika kita bekerja tangan kita karena dipakai bekerja di kedua tangan ini, maka dengan bekerja misalkan ngetik gitu ya, dengan mengetik otaknya berpikir, kemudian hatinya berzikir, itu insya Allah bisa membuat lebih apa ya, bisa mencairkan pikiran di otaknya itu bisa lebih fokus lagi. Jadi di mana saja kita berada, tidak harus ada di masjid, tidak harus menggunakan alat gitu ya. Tetapi alat itu memang namanya alat ya, itu juga membantu kita untuk melihat seberapa banyak sih kita untuk bisa berzikir. Tapi memang agak menjadi dilema juga madamung, karena suatu saat saya juga pernah ditanya oleh seseorang gitu ya, apakah orang yang berzikir menggunakan alat itu bukannya nanti akan menunjukkan, menampakkan bahwa dia itu ahli zikir gitu ya. Ya kembali lagi, itu kan penilaian orang. Kita kan tidak boleh kemudian bersakwah sangka gitu ya, tidak boleh berprasangka kepada orang gitu ya. Nggak boleh bilang kita melihat orang yang kemana-mana bawa tasbih, bawa zikir digital itu dikatakan, wah, orang ini sombong, riya, nggak boleh. Itu kan Allah kan sudah jelas mengatakan bahwa sebagian prasangka itu kan mengandung dosa. Ya sudah, itu urusannya dia. Yang penting kalau ada orang seperti itu ya kita bersyukur, ada orang yang mau berzikir di tempat yang ramai walaupun pakai alat, ya kita lihat diri kita saja gitu ya. Nah, apakah kita sudah bisa seperti dia berzikir di mana saja, itu saja menurut saya begitu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ini kadang-kadang ada enggak Pak Ustadz ketentuan berzikir nih kok mesti pun membaca misalnya tasbih, tahmid, takbir, anu ping 33, ping 103 atau ping 1000 piro ngaten ya. Itu apa sebetulnya maknane napa Pak Ustaz?
1: Nggih, kalau berbicara jumlah memang itu salah satu rahasia dari apa ya, dari hadis Rasul gitu ya. Tapi memang kalau melihat hadis ya, kita tentunya mengikuti hadis Rasul saja, Madam.
0: Mengatakan ini.
1: Artinya begini. Kalau memang Rasul mengatakan ketika habis sholat itu membaca tasbih, tahmid, takbirnya itu 33 kali, ya kita ikuti saja gitu ya. Jumlah itu. Kalau akun ada mengatakan perbanyak membaca subhanallah, alhamdulillah sebanyak 10 kali, 100 kali, ya kita ikuti saja itu. Tapi kalau dikatakan tidak ada nominal jumlah, ya sudah, berarti kita boleh sebanyak-banyaknya. Itu bahkan subhanallah pun juga boleh sebanyak-banyaknya, alhamdulillah juga boleh sebanyak-banyaknya. Nah, itu pada memang pada momen-momen tertentu. Setelah sholat itu 33, ya, kemudian di luar itu ya perbanyak itu nggak ada masalah sebenarnya gitu, gitu. Tapi di luar sholat tentunya ya. Seperti istighfar itu kan kalau setelah sholat kan dibaca 3 kali cukup sudah. Tapi di luar sholat, nah istighfar ini bisa kita perbanyak sebanyak-banyaknya. Karena memang dengan istighfar yang banyak itu, kata Rasul itu memberikan jaminan Rasul sudah. Ketika kalian berbanyak istighfar, kata Rasul satu, ketika dapat masalah akan Allah berikan jalan keluar. Kemudian yang kedua, kalau hatimu merasa sempit akan Allah berikan kelapangan. Yang ketiga, kata Rasul, ketika kita berbanyak istighfar itu, Allah akan bukakan pintu kita rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Nah, ini berarti kan kesempatan emas bagi kita. Tinggal kita mau enggak kemudian menyambut kesempatan ini, mengambil kesempatan ini dengan semaksimal mungkin dengan perbanyak istighfar. Sekali lagi, kalau setelah sholat cukup 3, karena memang contoh Rasul begitu, di luar sholat kita berbanyak istighfar. Nah, ini begitu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, Pak Ustaz, tadi topiknya zikir penentram hati. Di era yang penuh tekanan ini Pak Ustadz, atau di era yang digital, nah kadang-kadang nun sewu Pak Ustadz, dikir tidak sepenuhnya atau mungkin lupa dengan dikir, tidak seperti orang-orang yang dulu Pak Ustadz, kalau apa diem kadang-kadang bibirnya kelihatan ya itu mah sudah bergerak mendikirkan diri. Nah ini untuk melatih atau untuk apa ya Pak Ustaz, sebagai pemenuhan hati ben ora belok, ben ora dimasuki setan. Nah, ini caranya bagaimana Pak Ustaz?
1: Iya, betul. Di era saat ini memang betul ujiannya lebih banyak, tantangannya lebih besar. Karena kan kalau mungkin kita bicara zaman dahulu, tontonannya nggak terlalu banyak gitu ya. Hanya ada TV, cukup, selesai. Berarti waktu untuk bisa berzikir itu memang sedia sangat banyak. Tinggal mau nggak kemudian diambil kesempatan untuk berzikir. Nah, di era sekarang ini kan sudah beralih gitu ya. Tontonannya nggak perlu lagi ada di rumah, di mana saja dia berada, ya bisa melihat tontonan. Bahkan kadang-kadang tontonan bisa menjadi tuntunan. Gitu. Nah, maka bagaimana kita melatih zikir di era yang saat ini? Ya, tentunya ini dikembalikan lagi kepada kita, bagaimana pintar-pintarnya kita tadi di mukadimah, di bagian akhir sempat saya sampaikan, bagaimana di akhir-akhir kita itu, di masa-masa seperti ini itu, bisa kemudian membagi waktu kita, menyeimbangkan antara urusan dunia kita dengan urusan akhirat kita. Artinya, ketika kita sudah banyak beraktivitas dalam kehidupan dunia kita ini untuk memenuhi kebutuhan dunia kita ini, Maka di saat-saat tertentu ketika kita memang sudah menghadap Allah dalam kondisi lagi sholat itu, maka manfaatkan waktu itu untuk kemudian banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya ketika habis sholat jangan lantas kemudian lancing gitu ya, habis salam langsung pelencing gitu ya, habis salam langsung pergi. Jangan, tetapi saya yakin di mana saja kita bekerja mesti diberikan waktu space yang cukup untuk kemudian kita menghadap Allah untuk sholat itu. Mungkin dikasih waktu, mungkin ya batasannya sejam, tapi kan sejam itu kalau kemudian kita bagi dengan makan, misalkan untuk makan siang gitu ya, dengan sholat, misalkan dipakai sholat 20 menit, makan gak mungkin lah makan 40 menit, kecuali ngobrolnya sing bohong, memang kan masih kedam gitu, mungkin 10 menit selesai, yang panjang itu kan makan sambil ngobrol-ngobrolnya yang 30 menit sendiri kan begitu. Mungkin kasih space waktu sholat 1 jam gitu ya. Ya mungkin dibagilah waktunya untuk spesial rahatnya tadi itu ya 20 menit kita pakai untuk sholat, sholatnya mungkin antara rentang 5 sampai 7 menit lah atau 10 menit, dan sisa 10 menit kita pakai berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa kemudian ketika kita melakukan pekerjaan kita tadi itu, ya itu kita juga manfaatkan kita daripada tadi ketika mengerjakan sesuatu, kemudian daripada pikirannya melayang kemana-mana, biar bisa fokus ya, sambil memfokuskan itu kita latih lisan kita dengan banyak berzikir pada Allah, insya Allah itu juga kesempatan yang baik. Ini artinya apa? Tinggal pintar-pintarnya kita saja bagaimana kita mencari waktu-waktu untuk bisa mengisi waktu-waktu yang ada itu dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian, Allah alam sholat.
0: Inji rumen nanti ngaji kula nengok ten remyai diparingi lek dikir niku sik gak dituntun besok ngoten Pak ya Pak Ustaz niko. Nah itu katanya disuruh latihan supaya nanti suatu saat kalau mau ditarik ajal kita itu gak nuntun katanya. itu yang pertama. Yang kedua ini ada Bu Sri Ponco Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sudah ini sudah berzikir, berdoa maksimal mohon pada Allah karena ditinggal selingkuh suami atau dan mau dimadu. Ini ketenangan dan kesabaran sudah didapat. Bagaimana mohon penjelasan, terima kasih. Itu Pak Ustaz. Untuk menenangkan hati itu dengan berzikir dengan gini, monggo Pak Ustaz, karena ditinggal aja.
1: Nggih, Bu Siponjo, matur nuwun. Kita terus sekali lagi memang zikir dan doa itu adalah senjata kita untuk mendapatkan ketenangan. Kalau kemudian kita sudah berzikir dan berdoa ketika ada masalah yang hadir dalam kehidupan kita, maka tugas kita berikutnya adalah berusaha untuk bisa ridho akan masalah itu. Karena ketika kita bisa ridha dengan masalah itu, maka insya Allah ketenangan itu kan hadir dalam diri kita. Termasuk dengan masalah yang disampaikan oleh Bu Sri Ponco begitu. Maka ketika kita bisa ridha, memang ngomong gampang. Ya betul ya. Sing lakoni angel ya. Ridha itu sesuatu yang sulit. Tetapi itu memang hal yang dituntunkan kepada kita. Ketika kita sudah ridho menerima apapun keputusan yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah akan hal baik akan Allah siapkan untuk diri kita. Yang pertama, yang kedua, kita harus yakin bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini, semua itu adalah titipan. Artinya, kapanpun Allah kan bisa mengambilnya, titipan itu. Ya, sesuai dengan cara yang Allah sudah sediakan untuk diri kita. Maka tugas kita ya tinggal kita apa ya, mengikhlaskan saja gitu ya, insya Allah. Dengan ikhlas itu akan sekali lagi akan Allah berikan ganti yang berkali-kali lipat. Memang yang berat itu adalah omongan orang. Yang berat gitu ya. Omongan orang begini, omongan orang begitu, akhirnya itu membuat kita menjadi banyak berpikir kesana kesini gitu ya. Nah, maka saran saya ketika ada masalah yang menghinggapi diri kita ya, omongan orang itu jangan dijadikan sebagai referensi utama tentu. Ya, kalau ada orang ngomong ya dengarkan saja, tidak perlu ditanggapi. Tetapi yang perlu jadikan referensi utama itu adalah zikir dan doa kita, dan juga tentunya adalah keputusan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, semuanya tentunya kita sudah mampu, sebenarnya mampu untuk kemudian bisa menerima ujian itu. Artinya kita sudah siap sebenarnya. Tinggal bagaimana kemudian kita menyiapkan hati kita untuk kemudian bisa menerimanya dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian, Allah alam bisawab. Kemudian yang kedua, yang tadi sampaikan oleh Bandemin, betul kan Bandemin sampaikan oleh guru penjenengan itu, bahwa ketika kita terbiasa untuk berzikir, maka ketika nanti di akhir hidup kita pun, kita akan mudah untuk kemudian melantunkan zikir-zikir itu. Karena kebiasaan. Karena kebiasaan sering diulang-ulang itulah memudahkan. Tujuannya kenapa sih kita harus zikran kasiran, harus berbanyak zikir, yaitu tadi. Ini sebagai sarana persiapan kita ketika nanti kita di akhir hidup kita itu, biar mudah untuk kemudian melewatinya. Tapi orang yang jarang berzikir, bahkan tidak pernah berzikir, ketika pada masa-masa seperti itu, dia akan sulit untuk kemudian melantunkan kalimat thayyibah di akhir hidupnya, karena tidak terbiasa, gitu ya. Maka kebiasaan kita untuk banyak berzikir itu menjadi senjata utama kita untuk kelak ketika kita sudah di akhir hidup kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian Rasul menyampaikan matana simayais, matinya manusia itu karena kebiasaan. Kalau kita kebiasaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti insyaallah wafat kita pun akan dalam kondisi sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasa sholat, maka insyaallah kita wafatnya pun dalam keadaan sedang salat. Mungkin demikian, wallahu a'lam bissawab.
0: Ini mungkin yang terakhir ini Pak Ustaz, tentang tadi ini. Pak Ustaz di mukadimah sudah menjelaskan tentang zikir hati Pak Ustaz. Niko napa Pak Ustaz?
1: Ini zikir hati itu berarti kita senantiasa mengingat Allah di mana saja kita berada. Nah, ketika kita mengucapkan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar dengan lisan, dengan hati kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Artinya apapun yang terjadi dalam diri kita, tadi ditanyakan oleh Ibu Sri Puan tentang masalah yang ada dalam hidup kita, maka yakinlah Allah itu akan memberikan jalan keluar untuk diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berzikir hati itu akan merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mana saja dia berada, dia senantiasa yakin Allah itu mengawasi dirinya. Maka ketika Allah mengawasi dirinya, maka dia tidak akan pernah berbuat yang aneh-aneh. Dia akan bisa menjaga dirinya dari perbuatan yang bisa bernilai dosa, gitu ya. Karena dia merasa bahwa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian mandamin wallah.
0: Nah, nika nggih kleresan uga wedalipun nggih mboten nyekampi Pak Ustaz, tapi apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan bisa menambah wawasan dalam hati kita Pak Ustaz. Matur sembah nuwun ning penutup mukadimah nika anu cahyaning ati nika. Monggo Pak Ustaz sekaligus doa penutup.
1: Oh nggih, matur nuwun panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dados di era yang sekarang ini, di era yang penuh dengan beban kehidupan atau bisa katakan penuh dengan tekanan ini, memang kita membutuhkan jalan, membutuhkan solusinya seperti apa. Solusi yang termudah, solusi yang memang harus kita capai itu adalah bagaimana kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bisa menghadirkan solusi terbaik dalam hidup kita, akan menghadirkan ketenangan dalam diri kita. Maka zikir ini menjadi solusi besar dalam diri kita ketika kita dalam kondisi yang semacam ini. Ketika kita berbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena makna zikir adalah mengingat Allah. Ketika sudah mengingat Allah, maka akan menghasilkan hati menjadi tenteram. Kalau hati itu menjadi tenteram, maka insyaallah akan ada kemudahan pikiran kita untuk bisa lebih fokus lagi untuk mencari bagaimana menyelesaikan masalah yang hadir itu. Maka perbanyak zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tadi saya

0: Zikir itu bukan hanya di lisan dan di hati saja, tapi kita wujudkan dengan perbuatan. Artinya apa zikir dengan perbuatan? Mengingat Allah, kita bentuk dengan amal-amal kebaikan. Senantiasa menolong orang, bekerja dengan jujur, menjaga amanah. Itu bagian dari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah ya, dengan berzikir ya, dan kemudian kita dengan berzikir itu insya Allah ketika ada masalah ya, dia akan bisa melihat orang yang senantiasa berzikir itu, melihat masalah itu bukan akhir dari segalanya, tapi ketika orang senantiasa berzikir dia akan melihat masalah itu sebagai sesuatu yang bisa diperbaiki dengan apa yang tadi itu, yang berzikir kepada Allah. Dan berzikir kepada Allah, maka akan ada keyakinan dalam dirinya bahwa Allah bersama dirinya, Allah senantiasa mengetahui keadaan dirinya, dan Allah akan memberikan jalan terbaik untuk dirinya. Nah, inilah yang akan membuat hati itu menjadi kuat. Nah, maka mari di sisa kesempatan yang ada, di waktu umur yang masih Allah titipkan kepada kita ini, mari kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kehidupan kita, agar senantiasa kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam segala kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, jadikan lisan kita menjadi lisan yang ringan untuk berzikir, hati kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan kita senantiasa dipenuhi ketentraman dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, amin, amin. Matulun manumin, ngambut enggak kata, mungkin termasuk ini pun. Wallahu a'lam bishawab, hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahya ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Hallo Dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lepas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Demam Piala Dunia, ASN Pemkot Malang wajib pakai jersey bola tiap Jumat. Saudara pendengar, demam Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang menyengaja masyarakat ikut menyemarakkan ajang sepak bola dunia tersebut melalui berbagai kegiatan positif, termasuk kewajiban aparatur sipil negara ASN mengenakan jersey bola setiap hari Jumat. Sekretaris Daerah Kota Malang, Eri Setio Santoso, mengatakan momentum Piala Dunia menjadi kesempatan untuk kembali menggelorakan olahraga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Piala Dunia disambut dengan berbagai kegiatan positif, harapannya bisa meningkatkan semangat olahraga dan juga berdampak pada perekonomian pelaku UMKM. Ujar Eri, Sabtu 20 Juni 2020.

0: 2026. Kebijakan menggunakan jersey bagi ASN tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, yang mendorong pemerintah daerah ikut untuk memeriahkan Piala Dunia 2026 melalui kegiatan positif. Setelah satunya nonton bareng, nobar, Pemkot Malang juga mengimbau agar perangkat daerah dapat menggelar nobar di lingkungan kantor pelayanan selama tidak mengganggu tugas utama dan memberikan layanan kepada masyarakat.
1: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Ya, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.